0: กวาจีเออตกวาจีปู่มวยเวทามาละมาลามปู่มันเลือกนั่นที่กำแมงมันจัง
1: บ่ปานเนนายรอกวันก็ท่าทุ่วมีดลามให้เต็มตึงลง
0: เย่ตกวาจีบรอยังก็กะลินปะตังอาเทยะดีก็ทุ่วมันจัง
1: ยันกึปะการาจีอาเซฮานาลิปีกาลิปีตะปูเดบกิปางเงินได้ปะดาเท
0: เย่ก็บิตาฮานลิปีตกวาจีปู่กะลินเทรปีอาเทจี
1: ฮานาเอลงเทรปีเรินจานาลงนุบุงโกลงนุอยู่ติมังมะกิโลกบรุบรุกะดิมันตังนาจีนมังฟาอัด
0: ยันทังถ้าลาหูรุ่นทรพีรอนกว่าจี
1: ฮานาลงทรพีเลยบ้ามันนายก็ได้กับปุตโตอาซาตุหอยังตามีฮานาปะ
0: เบปุตโตอาซาได้ชาเดินกว่าจีจีนยูทรพีสบ้าอวะนิวฮาฟิอาเซนิวฮาฟิอาเซดีเกิร์จัสจาระโปรเฟชชั่นแนลดันทรพีสเบอร์การันซีย
1: ังเบตโตยกับปะกาเบลาเกยังกาคาประสบการณ์ตุลาเกยันอีวาวะทรพีอาเซลาเกยันอาเซกับดอลปีสังสังลิปิลิปีกับโปเลวันยันลม
0: ยังคืนยันกว่าจีอาเซรอเนื้อทาลาหุรุนเซอร์ปีมาคาจีเนื้อเซอร์ปีสบะนิวอาฟิอาเซดันบะนิวอาฟิอาเซจิตชิดกับเปอร์ไบกี้คูลคัสดันเมซินจูชีฮานาพยาเมย์ลังส่งดิเปอร์ไบกี้ดิเดมปัดลุนสินิริกาดวัดทุนกำลังงานเงินนิวอาฟิอาเซ
1: ปาตุมานาลามัดนิวอาฟิอาเซยันปาดุบลุมวยจีลุมวยเดอร์ปอนอวะยัน
0: เชฟเอนิวอาฟิอาเซเบอร์ลามัดดิจัลันเมดันบันดาอาเชSirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Luksmawe. Handphone 0812-60-61-61.
1: Di kedai matang ke pegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu AC AC neme berijam.
2: Percayakan penanganan AC Anda pada kami, CV New Hafe AC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New Hafe AC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa Dusun A Bahagia Panggoy Luksmawe. Handphone 0812-64-14-614. CV New Hafe AC, kami siap pasti untuk Anda.
3: Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama.
4: Eh
5: kakak,
4: asik banget nyanyi sendiri gitu.
5: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
4: Enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
5: Oh iya, iya.
4: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
5: Wah mantap, apalagi kak?
4: Kegiatan mahasiswanya rame. Ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV,
5: movie, iya.
4: Dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
5: Terus jurusannya apa?
4: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
5: Terus daftarnya gimana?
4: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822-6781-1082. Ada 3 gelombang pendaftaran. Mulai gelombang pertama sekarang.
5: Oh gitu.
4: Jangan tunggu sampai kuota habis ya.
5: Oke, gas kak. Aku ke UI sekarang ya.
6: Universitas Ubudiah Indonesia, kampus bergengsi. Wujudkan impianmu. UUI memimpin.
7: Nyan habui. Nak kupi tu pasial bengahnya keron. Sini tes ni leh.
8: Padahal mai. Cilu rasa.
7: Bakal na bui, mangat tanya.
8: Punyo mai, patat do aku punyo.
7: Panen na long do, nyo kong kupi racikan di bung suku-suku bang umah.
8: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Panen arang kata kri.
7: Boh panen arang irone. Nyang kalung pegak dari biji kupi pilihan ha buji.
8: Kupi pilihan pui gata. Nyan ke kupi pilihan nyan hai. Gat kupi. Kala hari long do. Long pudu atuh meja. Dekate tu tak kri harang tabi kelong.
7: Kepala habu ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi jino.
8: Nyan baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah bak kupi get.
7: Bid habuy lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat teh long habuy. Karena get kupinyo. Drone hana nejak leh bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
8: Hai dek buntu. Hanja jeo sagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa Anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru Anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota Anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.
9: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

0: Bilal, tolong jak bar rumah abang Tacin si ah. Tanya ang pujut dah catur becak si ngah.
1: Kepu nang becak makcik.
0: Hai po kepu. Tengah cek ke kan terwa dari Malaya. Diu jemput buat bandara. Cuma mengada dah jemput dengan Honda pasti han sep sabo. Tapi mengada becak barang kan lep dengan mandum. Barang-barang pih lep.
1: Hai betul makcik. Cuma yakin ni tak jemput dengan becak.
2: Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat terus roh daripada Cin.
2: Punah air bila?
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
2: Ketak kura api roh ni kak pungsu. Yang mungkin ni pun ni pah lah yak tu dengan becak. Ni jak rental mentong-mentong. Alih nak tung bandara. Jik ni amin pilom.
0: Bici ni? Pak tu manjut dah rental motornya.
2: Munyo nak rental motor, ni jak aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
2: Alamat CV Amin Family Group na di Kampung Alawi, pah di ke gantu Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu motor tu mana hinan?
2: Munyo bak CV Amin Family Group, dumpu motor na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribbon, Aras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman na supir bak drone.
2: Jelas nah lah kak bungsu. Atau ni bak supir kerana pijut. Nyo kabin hana supir bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih tak rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
0: Oh, kai Bilal, kaca urang mantang je kuyen nang katu.
6: Bilal, kamu dah ajunya ke pos sipil? Nyara rezeki kai puplung le mano. Kuliah kali ke daftar?
1: Kalau masih, lu baru lundin daftar bak bagian yang galak dro lu.
6: Alah hanya, baik lu tak pu ka pilih. Ada numpak ke kuliah tujuan kan bujuk ke sarjana.
1: Betul masih, tapi minyak tajak kuliah bak yang galak dro tu. Wate tak belajar semangat de masih.
7: Hai Bilal, punyan, ben bengah kamu endra macin angen masih.
6: Nyan ke hanya, dong yu daftar kuliah kai pegah anak galak ibak dong yu.
7: Oh, ka betul nyan kak bunsu. Pilih kampus bayang galak draw tu. Teman, pat galak Bilal.
1: Long galak kuliah bak fakultas hukum. Cuma, anak dong depu kampus yang gak kualitas ji, sarana, pengajar, dan lain-lain.
7: Oh, patat nyan Bilal. Daftar bak fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Aceh atau UNMUHA Aceh mantang lagi long. Tamat kuliah, tanya aja tak kerja sebagai notaris, jaksa, hakim, pengacara, polisi, konsultan hukum, dan lain long.
6: Oh nyonya, cuma fasilitas pu yang nabak kampusnya.
7: Fasilitas ji siap lengkap kak bunsu. Antara lain, na gedung dan ruang perkuliahan, peradilan semu, perpustakaan, masjid, dan nacit rusunawa. Lehnyan, bak fakultas hukum UNMUHA Aceh, nacit beasiswa Bank Indonesia, beasiswa Sang Surya, BSI Scholarship, dan beasiswa KIP Kuliah.
1: Bereh taknya, cuman dosen kiban.
7: Menya ke dosen hana payah taragukan. Fakultas Hukum UNMUHA Aceh, dosen jih sep hayu. Nah yang profesor, doktor atau S3, dan magister atau S2. Kegiatan mahasiswa pihle, dan nacit kerjasama dengan berbagai lembaga baik dalam dan luar negeri.
6: Nyantik bereh, hai Bilal. Hai Bilal, puka preh dong, kayak daftar aja bak Fakultas Hukum Muhammadiyah Aceh.
1: Kak bereh masih, nyokah semangat lunjak kuliah.
5: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh kini membuka penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 dengan konsentrasi bagian hukum pidana, hukum perdata dan hukum tata negara. Ayo daftarkan diri anda di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh untuk mengantar anda menggapai cita-cita. Informasi dan jadual pendaftaran dapat anda akses di pmbonline.unmuha.ac.id atau kunjungi langsung Universitas Muhammadiyah Aceh, Jalan Muhammadiyah Aceh, nomor 91, Batok, Banda Aceh. Atau kunjungi website kami, fakultashukumunmuha.ac.id. Anda juga bisa menghubungi kami, Agus Tami, handphone 0813-7066-8313.
8: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk

0: Kuaji, Kuaji. Pumwe we ta malam malam. Pumal lekan nanti kameng mantang.
1: Boh panenai rokwan. Got ta tu uami dalam. Hai tem tengok long.
0: Ye, Kuaji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kau tu u mantang.
1: Nyangku perkara ji. Ase hanalipi. Kalau pia tak pudep ki pangen daripada ati.
0: Je, kok bisa halepi ni kuaji? Bukan lelong terpi ya teji.
1: Hana ek lelong terpi. Rencana lelong nuk bungko, lelong nuk yu timang mekilo keburuk-buruk kedih manteng nacit manfaat.
0: Nyam sang, salah urung terpi ron kuaji.
1: Hana lelong terpi le, bah menang gede. Kapu toa satu, ho yang tame hanapa.
0: Bek putu asa, dah syah dengan kuaji. Cina yu servis ba awak New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
1: Yang betul ke pega? Bek lagi yang kakak pengalaman tu. Lagi nyan iwa awak servis hati. Lagi nyan hati gadah lupi. Sang-sang, lupi-lupi kaipo lewat nyan lom.
0: Yang kenyan kuaji. Asero ne talah urun servis. Makaji ne servis ba New HVAC. Dan ba New HVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton ka melanganan ngen New HVAC.
1: Pada mana alamat New HVAC nyan? Padup lemoy ji, lemoy telepon awak nyan.
0: CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-60-60-60.
1: Di kedai matang ke pegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu AC nume berijang.
2: Percayakan penanganan AC anda pada kami, CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Luksmawe. Handphone 0812-64-14-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk Anda.
3: Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama.
4: Eh,
5: kakak.
4: Asik banget nyanyi sendiri gitu.
5: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
4: Enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
5: Oh iya.
4: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiyah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
5: Wah, mantap. Apalagi kak?
4: Kegiatan mahasiswanya rame. Ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV, dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
5: Terus jurusannya apa?
4: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
5: Terus daftarnya di mana?
4: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822-6781-1082. Ada 3 gelombang pendaftaran, mulai gelombang pertama sekarang.
5: Oh gitu.
4: Jangan tunggu sampai kuota habis ya.
5: Oke, gas kak, aku ke UI sekarang ya.
6: Universitas Ubudiyah Indonesia, kampus bergengsi. Wujudkan impianmu. UUI memimpin.
7: Nyan habui. Nak kupi tu pasial bengah nyokron. Sini tes le.
8: Padahal mai. Cilo rasa.
7: Bakal na bui. Mengat tanya.
8: Punya mai. Patap dah aku punya.
7: Panena long do. Nyo kan kupi racikan di bung suku-suku bang rumah.
8: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Panai arang kata kri.
7: Bo panai arang irone. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan habu ji.
8: Kupi pilihan pui gata. Yang ke kupi pilihan nyan hai. Gat kupi. Kala hari long do. Long podo atu meja. Dekate tu tak kerih harang tapi kelong.
7: Kepala habu ya tak baik nung pegang-pegang. Kajut nung pegang get kupi jino.
8: Nyan baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang gekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah bak kupi get.
7: Bid habuy lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat atel long habuy. Karena get kupinyo. Drone hana nejak leh bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
8: Hai dek buntu. Hanja jeo sagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa Anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru Anda. Get Kopi, kopi Aceh ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota Anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya. Lidahmu jangan kamu biarkan menyebut kekurangan orang lain. Sebab kamu pun punya kekurangan dan orang lain pun punya lidah. Rekan sebaya, ikuti program acara Kopi Dangdut. Acara Kopi Dangdut hadir jam 8 sampai dengan jam 9 pagi hanya di Citis FM. Acara Kopi Dangdut dipersembahkan oleh Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin si ah. Tanya ng pujuk dah catur becak si ngah.
1: Kepu ng becak masih.
0: Hai po kepu. Si ngah cek ke kan teriwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengah dah jemput ng Honda pasti han sep sabo. Tapi mengah ng becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul masih. Cuma yakin ni tak jemput ng becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat roh roh daripada Cin.
2: Punah hai bila?
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Ketak kura piron kak punzu. Yang mungkin apa pun ni pah leh yak tunggu becak. Nenjak rental mentong-mentong. Alih nak tunggu bandara. Jin ni amin pilom.
0: Bici ni? Pak tu manjut dah rental motornya.
4: Munyo nak rental motor. Nenjak aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group ni Abang Tacin?
4: Alamat CV Amin Family Group. Nah, di Kampung Alawi. Pah dikegang. Tentu mahkamah syariat.
1: Berehat bang. Pupu motor tu mana Hinan?
4: Menyobat CV Amin Family Group. Dumpu motor Hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribbon, Aras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu, insyaAllah nainan.
0: Cuman nak supir buat drone?
4: Jelas nak lah Kak Bungsu. Atau nak buat supir ke drone pijut. Mio kabin hana supir, bahlong jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih dah rental motor mentang buat CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group. Melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
0: Oh, kai Bilal, kaca orang mantang je kuyen nang katu.
6: Bilal, kau budak ajunya ke pos sipil? Nyara rezeki kai puplung le mano? Kuliah kali ke daftar?
1: Kalau masih, lu baru lu daftar bak bagian yang galak dro lu.
6: Alah hanya, baik lu tak pu ka pilih. Ada numpak ka kuliah tujuan kan beje ke sarjana.
1: Betul masih, tapi minya tajak kuliah bak yang galak dro tu. Wate tak belajar semangat de masih.
7: Hai Bilal, punyan, ben bengah kamu endra macina ngan masih.
6: Nyan ke hanya, long yu daftar kuliah kai pegah anak galak ibak long yu.
7: Oh, ka betul nyan kak bunsu. Pilih kampus beyang galak dro tu. Teman, pat galak Bilal.
1: Long galak kuliah bak fakultas hukum. Cuma anda long depu kampus yang gak kualitas ji, sarana, pengajar dan lain-lain.
7: Oh, patat nyan Bilal. Daftar bak fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Aceh atau UNMUHA Aceh mantang lagi long. Tamat kuliah, tanya aja tak kerja sebagai notaris, jaksa, hakim, pengacara, polisi, konsultan hukum dan lain long.
6: Oh nyonya, cuma fasilitas pu yang nabak kampusnya.
7: Fasilitas ji siap lengkap Kak Bunsu. Antara lain, na gedung dan ruang perkuliahan, peradilan semu, perpustakaan, masjid dan nacit rusunawa. Lehnyan, bak fakultas hukum UNMUHA Aceh, nacit beasiswa Bank Indonesia, beasiswa Sang Surya, BSI Scholarship dan beasiswa KIP Kuliah.
1: Bereh taknya, cuman dosen kiban.
7: Menya ke dosen hana payah taragukan. Fakultas Hukum UNMUHA Aceh, dosen jih sep hayu. Nah yang profesor, doktor atau S3, dan magister atau S2. Kegiatan mahasiswa pihle dan nacit kerjasama dengan berbagai lembaga baik dalam dan luar negeri.
6: Nyantik bereh, hai Bilal. Hai Bilal, buka preh dong, kayak daftar aja bak Fakultas Hukum Muhammadiyah Aceh.
1: Kak bereh masih, nyokah semangat lunjak kuliah.
5: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh kini membuka penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 dengan konsentrasi bagian hukum pidana, hukum perdata dan hukum tata negara. Ayo daftarkan diri anda di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh untuk mengantar anda menggapai cita-cita. Informasi dan jadual pendaftaran dapat anda akses di pmbonline.unmuha.ac.id atau kunjungi langsung Universitas Muhammadiyah Aceh, Jalan Muhammadiyah Aceh nomor 91, Batok, Banda Aceh, atau kunjungi website kami fakultashukumunmuha.ac.id. Anda juga bisa menghubungi kami Agustami, handphone 0813-7066-8313. Penyesalan selalu datang terlambat. Dalam hal ini, Islam sudah mengatur tentang bagaimana cara menyikapinya. Kita dilarang menyesali apapun yang telah terjadi, apalagi memikirkan kejadian di masa lalu dan berharap untuk mengulanginya kembali. Oleh karena itu, tetap semangat dan selalu berpikir positif. Percayalah, rencana Allah pasti lebih indah dari rencana kita. Jika engkau tertimpa suatu musibah, maka janganlah engkau katakan, seandainya aku demikian dan demikian. Akan tetapi, hendaklah kau berkata, ini sudah takdir Allah. Setiap apa yang telah Dia hendaki, pasti terjadi. Karena perkataan dapat membuka pintu setan. Hadis riwayat Muslim. Rekan sebaya, ikuti program acara Kopi Dangdut. Acara Kopi Dangdut hadir jam 8 sampai dengan jam 9 pagi hanya di Citis FM. Acara Kopi Dangdut dipersembahkan oleh Get Kopi. Get kopinya, get harganya.

0: Tengku Haji. Tengku Haji. Puh mu wewek tak malam-malam. Puh malah kena tiga meng mantang.
1: Boh panen ai roh kawan. Got tak tu uang di dalam. Hai tem tengok long.
0: Ye, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kok tu uang mantang.
1: Nyangka perkara Haji. Ase hanalipi. Kali pia tak pudep ki pangen daripada ase.
0: Ye, kok bisa hanalipi Tengku Haji? Puh kali nampak terpi ase Haji.
1: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekilo. Keburuk-buruk kedih mantang. Nacit manfaat.
0: Nyantang. Salah urung terpih Ron Kwaji.
1: Hana long terpih le, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang tame hanapa.
0: Bek puto asa, dasya terung Kwaji. Cina yu servis ba awak new HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
1: Yang betul ka pega, bek lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa awak serpih ase, lagenyan ase gadoh lipia. Sang-sang, lipi-lipi kai po lewa nyalom.
0: Yang kenyan Kwaji. Asero ne talah urun terpi. Maka ji ne servis bak new HVAC. Dan bak new HVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngen new HVAC.
1: Patu mana lamat new HVAC nyan. Padup lumboi ji, lumboi telepon awak nyan.
0: CV new HVAC beralamat di jalan Medan Banda Aceh. Sirtuh 50 meter dari sekolah Sukma Bangsa. Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-60-60-60.
1: Di kedai matang ke pegat dugi. Yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili. Bak nyu AC neme beri jam.
2: Percayakan penanganan AC anda pada kami. CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Luksmawe. Handphone 0812-64-14-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk Anda.
3: Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama.
4: Eh,
5: kakak.
4: Asik banget nyanyi sendiri gitu.
5: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
4: Enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
5: Oh iya, iya.
4: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro, plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
5: Wah, mantap. Apalagi kak?
4: Kegiatan mahasiswanya rame. Ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV, dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
5: Terus jurusannya apa?
4: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
5: Terus daftarnya gimana?
4: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822-6781-1082. Ada 3 gelombang pendaftaran, mulai gelombang pertama sekarang.
5: Oh gitu.
4: Jangan tunggu sampai kuota habis ya.
5: Oke, gas kak, aku ke UI sekarang ya.
6: Universitas Ubudiah Indonesia, kampus bergengsi. Wujudkan impianmu. UUI memimpin.
7: Nyan habui. Naku pede pasial bengah nyokron. Sini teh sile.
8: Padahal mai. Cilu rasa.
7: Bakal na bui, mangat tanya.
8: Punya mai, patah dah kupinya.
7: Panen along do, nyo kan kupi racikan di bung suku-suku bang rumah.
8: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Panen arang kata kri.
7: Bo panen arang irone. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan ha buji.
8: Kupi pilihan pui gata. Yang ke kupi pilihan yan hai. Got kupi. Kala hari long blo. Long podu atu meja. Dekate tu tak kerih harang tapi kelong.
7: Kepala habu ya tak baik nung pegang-pegang. Kajut nung pegang get kupi jino.
8: Nyan baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang gekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah bak kupi get.
7: Bid habuy lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat atai long habuy. Karena get kupinyo. Drone hana nejak leh bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
8: Hai dek buntu. Hanja jeo sagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa Anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru Anda. Get Kopi, kopi Aceh ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota Anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya. Orang yang kuat bukanlah pegulat, tapi orang yang bisa mengontrol dirinya saat marah. Hadis riwayat Bukhari. Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin di ah. Tanya ang pujuk dah catur becak singa.
1: Kepu nang becak makcik.
0: Hai po kepu. Singa cek ke kan terwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengah dah jemput ngah Honda pasti han tep tabo. Tapi mengah becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul makcik. Cuma yakin ni tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat terus roh daripada Cin.
2: Puna hai bila?
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Ketak gura piron kak punzu. Yang mungkin apa pun ni pah leh yak tung dengan becak. Ni jak rental mentong-mentong. Alih nak tung bandara. Jin ni amin pilom.
0: Bici ni? Pak tu manjut dah rental motornya.
4: Munyo nak rental motor, ni jak aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
4: Alamat CV Amin Family Group, nah di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu motor tu mana hinan?
4: Munyo bak CV Amin Family Group, dumpu motor na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribbon, Aras, Avanza. Dan lain-lain pun yang perlu, insyaAllah nainan.
0: Cuman nak supir buat drone?
4: Jelas nak lah Kak Bungsu. Atau nak buat supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih, dah rental motor mentang buat CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
0: Oh, kai Bilal, kaca orang mantang juga yang nang katu.
6: Bilal, kamu dah jumpa kapal si pelaw? Nyalah rasiki kai puplung le mana? Kuliah kali ke daftar?
1: Kalau masih, lu baru lundin daftar bak bagian yang ngelak draw lu.
6: Alah hanya, baik lu tak pu kau pilih. Ada dumpat ke kuliah tujuan kan berjuk ke sarjana.
1: Betul masih, tapi minya tajak kuliah bak yang ngelak draw tu. Wate tak belajar semangat dah masih.
7: Hai Bilal, punyan, ben bengah kamu en drama Cina ngan masih.
6: Nyan ke hanya, long yu daftar kuliah kai pegah anak galak ibak long yu.
7: Oh, ka betul nyan kak bunsu. Pilih kampus bayang galak draw tu. Teman, pat galak Bilal.
1: Long galak kuliah bak fakultas hukum. Cuma, anak long depu kampus yang gak kualitas ji, sarana, pengajar, dan lain-lain.
7: Oh, patat nyan Bilal. Daftar bak fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Aceh atau UNMUHA Aceh mantang lagi long. Tamat kuliah, tanya aja tak kerja sebagai notaris, jaksa, hakim, pengacara, polisi, konsultan hukum, dan lain long.
6: Oh, nyonya, cuma fasilitas pu yang nabak kampusnya.
7: Fasilitas ji siap lengkap, Kak Bunsu. Antara lain, na gedung dan ruang perkuliahan, peradilan semu, perpustakaan, masjid, dan nacit rusunawa. Lehnyan, bak fakultas hukum UNMUHA Aceh, nacit beasiswa Bank Indonesia, beasiswa Sang Surya, BSI Scholarship, dan beasiswa KIP Kuliah.
1: Bereh taknya, cuman dosen kiban.
7: Menya ke dosen hana payah taragukan. Fakultas Hukum UNMUHA Aceh, dosen ji sep hayu. Na yang profesor, doktor atau S3, dan magister atau S2. Kegiatan mahasiswa pihle, dan nacit kerjasama dengan berbagai lembaga baik dalam dan luar negeri.
6: Nyantik bereh, hai Bilal. Hai Bilal, buka preh dong, kayak daftar aja bak Fakultas Hukum Muhammadiyah Aceh.
1: Ka bereh masih, nyoka semangat lunjak kuliah.
5: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh kini membuka penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 dengan konsentrasi bagian hukum pidana, hukum perdata dan hukum tata negara. Ayo daftarkan diri anda di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh untuk mengantar anda menggapai cita-cita. Informasi dan jadual pendaftaran dapat anda akses di pmbonline.unmuha.ac.id atau kunjungi langsung Universitas Muhammadiyah Aceh, Jalan Muhammadiyah Aceh, nomor 91, Batok, Banda Aceh. Atau kunjungi website kami, fakultashukumunmuha.ac.id. Anda juga bisa menghubungi kami, Agus Tami, handphone 0813-7066-8313.
8: Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa menjadikan akhirat tujuannya, niatnya, niscaya Allah akan menjadikan kekayaannya di dalam hatinya. Dia akan mengumpulkan segala urusannya yang tercerai-berai dan dunia datang padanya dalam keadaan yang hina. Dan barang siapa yang menjadikan dunia tujuannya, niatnya, niscaya Allah akan menjadikan kefakiran berada di depan matanya. Dia akan mencerai-beraikan segala urusan yang menyatu dan tidak datang kepadanya dari dunia kecuali sekedar yang telah ditakdirkan baginya. Hadis riwayat Tirmizi.
5: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

0: Barang siapa melapangkan seorang mukmin dari satu kesusahan dunia, Allah akan melapangkan dirinya dari salah satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa meringankan penderitaan dari seseorang, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah.
1: Pancar luas kader jalan Merdeka Timur Lorong Amak yang baru nomor 45 Alwawi Luxembourg. Inilah Radio City FM. Sesaat lagi kita ikuti acara berikutnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan sebaya dimanapun Anda berada, dari Jalan Merdeka Timur, Lorong Amal Gang Baru nomor 45, Alu Awelok, Semawe, Radio Citis FM, Citra Multi, suara yang terbaik hanya untuk Anda. Rekan sebaya, kami mengudara di gelombang 94,4 FM. Anda juga bisa mendengarkan Radio Citis FM dengan mengakses streaming di www.radiocitisfm.com. Untuk hari ini kita bertemu di program acara Pesona Citra edisi Selasa 14 Juli 2026. Ada Nidar di balik perangkat siar yang temani Anda rekan sebaya sampai jam 12 siang untuk membacakan berita-berita dan juga memutarkan lagu-lagu untuk menghibur Anda semuanya. Satu lagu yang sudah mengawali suah jumpa kita dibawakan oleh Safira Amalia dengan judul lagu Ratu. Semoga lagu tersebut sudah bisa menghibur Anda semuanya rekan sebaya. Baik rekan sebaya, untuk Anda semuanya selamat beraktivitas. Semoga aktivitas hari ini lancar ya, dengan cuaca yang cukup adem untuk sementara ini. Gak tahu untuk beberapa jam ke depan apakah akan sama sampai sore hari. Tentunya harapannya ya sesekali pingin dong adem ya. Beberapa hari wow banget. Tapi suasana cuaca seperti ini jangan pernah kita jadikan sebagai sebuah alasan atau terlena dalam males-malesan. Kalau yang kerjanya di rumah ya, atau ya nggak ada kesibukan di luar rumah, seringkali yang seperti ini bikin enak mageran gitu ya. Tapi jangan sampai ya, karena pagi itu suasana yang cocok atau waktu yang tepat untuk produktif rekan sebaya. Baiklah rekan sebaya, untuk berita pertama sudah saya kutip rekan sebaya dari serambinews.com ya. Berita pertama dan langsung berita menggembirakan ya. Dimana kita terutama menggembirakan bagi umat muslim, dimana kita bertambah lagi saudara muslim sebanyak 4 orang nih rekan sebaya. Langsung saja saya bacakan beritanya untuk Anda. Satu keluarga memeluk Islam di desa Lai Balno, Aceh Singkil, 4 orang ucapkan syahadat. Rekan sebaya dikutip dari serambinews.com dari Aceh Singkil diberitakan, Forum Dakwah Perbatasan atau FDP kembali melaksanakan kegiatan pembinaan dan pendampingan mualaf di desa Lai Balno, Kecamatan Danau Paris, Kabupaten Aceh Singkil pada Senin kemarin. Pada kesempatan tersebut, satu keluarga yang sebelumnya sempat meninggalkan Islam kembali mengikrarkan dua kalimat syahadat sebagai bentuk taubat dan tekad untuk kembali memeluk agama Islam. Keluarga tersebut terdiri dari seorang ibu bernama Resma Boru Berutu beserta 3 putranya yaitu Raja Pandinata Purba, Sahat Parulian Purba, dan Hermansyah Purba. Perjalanan mereka meninggalkan Islam bukanlah tanpa sebab setelah suami pertama Resma meninggal dunia kemiskinan dan kesulitan kehidupan. Sehingga untuk menghidupi 3 orang anaknya ia membutuhkan untuk menikah lagi dengan seorang laki-laki yang beragama Kristen sehingga mereka mengikuti keyakinan suaminya saat itu. Dan rekan sebaya, namun setelah pernikahan itu berakhir dengan perceraian, Resma menyadari kekeliruannya, menyesali masa lalu dan memutuskan untuk bertaubat dan kembali kepada Islam. Proses pengucapan syahadat dilaksanakan dengan 2 metode. Raja Pandinata Purba mengikuti prosesi secara daring dan dipimpin oleh salah satu dai Forum Dakwah Perbatasan atau FDP Ustadz Suprianto Ujung karena sedang berada di Pekanbaru. Meski melalui sambungan video, prosesi berlangsung dengan khidmat dan penuh haru. Usai mengucapkan syahadat, Raja tampak tak mampu menahan rasa haru karena akhirnya dapat kembali memeluk agama Islam. Selanjutnya prosesi pensyahadatan Resma beserta 2 putranya dilaksanakan langsung dan dibimbing kembali oleh Ustadz Suprianto Ujung. Prosesi tersebut disaksikan oleh Camat Danau Paris, Bungaran Tumanggor, Koordinator FDP Wilayah Singkil Subulus Salam, Muklis Pohan serta Kuci Desa Lai Balno, Bapak Lamin Tumengger bersama masyarakat yang hadir. Demikian rekan sebaya
berita yang sudah saya bacakan untuk Anda, rekan sebaya, yang mana mengabarkan ya, serambinews.com mengabarkan bahwa satu keluarga memeluk Islam di desa Laibalno, Aceh Singkil, dan jumlahnya ada 4 orang. Nah, sebenarnya dulunya mereka adalah Muslim ya, dan belok kalau istilah anak sekarang lock out ya, karena setelah suaminya meninggal dan butuh yang menafkahi, sehingga ia menikahlah dengan seorang pria yang non muslim sehingga mengikuti agama suami yang barunya, dan setelah perceraian berpisah ya, maka ibu dari 3 orang anak ini kembali menyadari kesalahannya dan kembali memeluk Islam. Kita doakan semoga istiqomah ya, dan tetap pada keyakinan kepada agama Islam. Dan rekan sebaya, dalam berita ini juga disampaikan bahwa pensyahadatan tersebut disaksikan oleh tetangga Resma yang masih merupakan keluarga besarnya. Nah, keluarga yang berjumlah 7 orang tersebut hingga saat ini masih memeluk agama Kristen ya. Melihat prosesi pensyahadatan tersebut, tausiah FDP dan perhatian umat Islam terhadap saudara barunya, tetangga Tesla tersebut tertarik dan berencana untuk bersyahadat. Ya, amin, kita doakan saja ya, semoga semakin ramai saudara muslim kita, rekan sebaya. Baiklah, untuk kali ini saya bakal bacakan lagi hadirkan lagu dari Ayi Suntana dengan judul lagu Darah Gampung. Dilanjutkan satu lagu dari Semi Asa featuring Firda Muna dengan judul lagu Mesin Sabe. Dan untuk Anda semuanya, tetap di CTS FM yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Tengku Haji. Tengku Haji. Puh mu wewek tak malam-malam. Puh malah kena nanti kameng mantang.
1: Boh panen air roh kawan. Gak tak tu uang di dalam. Hai tem tengok long.
0: Ye, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kok tu uang mantang.
1: Nyangka perkara Haji. Aseh hana lepi. Kalau pia tak pudep ke pangen daripada ase.
0: Je, kok bisa halepi Tengku Haji? Puh kali yang terpi ase Haji?
1: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko, long nuk yu timang mekila keburuk-buruk kedih manteng nacit manfaat.
0: Nyantang, salah urung terpi Ron Tengku Haji.
1: Hana long terpi le, bah menang kedih. Kaputo asa tu, ho yang tame hanapa.
0: Bek putu asa, dah syah tu Tengku Haji. Cina you servis ba awak New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
1: Yang betul ke pegah? Bek lagi yang kakak pengalaman tu. Lagi nyan iwa awak servis hati. Lagi nyan hati gadah lepi. Sang-sang, lepi-lepi kai po lewat nyan lom.
0: Nyan kenyan Tengku Haji. Asero ne talah urun terpi. Maka ji ne servis ba New HVAC. Dan ba New HVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton ka melanganan ngen New HVAC.
1: Patu mana alamat New HVAC nyan? Padup lumboi ji, lumboi telepon awak nyan.
0: CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa. Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-60-60-60.
1: Di kedai matang kepegat dugi. Yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili. Bak nyu AC neme beri jam.
2: Percayakan penanganan AC anda pada kami. CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoi, Luksmawe. Handphone 0812-64-14-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk anda.
3: Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama.
4: Eh,
5: kakak.
4: Asik banget nyanyi sendiri gitu.
5: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
4: Enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
5: Oh iya, iya.
4: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
5: Wah, mantap. Apalagi kak?
4: Kegiatan mahasiswanya rame. Ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV, dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
5: Terus jurusannya apa?
4: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
5: Terus daftarnya di mana?
4: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822-6781-1082. Ada 3 gelombang pendaftaran, mulai gelombang pertama sekarang.
5: Oh gitu.
4: Jangan tunggu sampai kuota habis ya.
5: Oke, gas kak, aku ke UI sekarang ya.
6: Universitas Ubudiah Indonesia, kampus bergengsi. Wujudkan impianmu. UUI memimpin.
7: Nyan habui. Nak kupi tu pasial bengahnya korona. Sini tes ni.
8: Padahal mai. Cilu rasa.
7: Bakal nak bui? Mengat tanya.
8: Punya mai. Patah dah aku punya.
7: Panena long dohnya kan kupi racikan di bung suku-suku bang rumah.
8: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Panai arang kata kri.
7: Bo panai arang irona. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan habu ji.
8: Kupi pilihan pun, gata. Yang ke kupi.

0: Kupi Aceh yang saya pental na ba aku pi get.
1: Bit habuy lempah mangat get kupinyo. Nyo ka mangat te long habuy. Karena get kupinyo, drone hana ne jak le ba kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
0: Heh, hai dek buntu, han je je osagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru anda. Get Kopi, kopi Aceh ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya. Setiap orang yang berkhianat akan diberikan sebuah bendera sebagai tanda pada hari kiamat nanti. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk anda.

94,4 FM Radio Citis yang terbaik hanya untuk Anda. Program acara Pesona Citra Rekan Sebaya 26 menit sudah lewati pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan untuk Anda semuanya, selamat beraktivitas saja. Buat yang lagi aktivitas, yang masih santai aja di rumah, ya selamat santai aja, tapi jangan kepalang diturutin. Santainya nanti semua pekerjaan jadi keteteran ya, jadi nggak terselesaikan, karena santai itu asik sebenarnya. Akhirkan sebaya langsung saja. Untuk kali ini saya bakal bacakan lagi berita yang saya kutip dari ajnn.net rekan sebaya, terkait dengan BBM, yaitu solar yang langka di Lok Semawe ya. Langsung saja simak beritanya. Solar langka di Lok Semawe, Pertamina sebut penyesuaian operasional. Rekan sebaya, dikutip dari ajnn.net, dari Lok Semawe diberitakan area manager communication relation NCS CSR regional Sumbagut PT Pertamina Patraniaga Fahrogi Andriani Sumampau menyebutkan bahwasannya dalam beberapa hari terakhir proses distribusi bahan minyak atau BBM dari fuel terminal Medan Group menuju wilayah layanan di Aceh mengalami penyesuaian operasional. Akibatnya penyaluran ke beberapa stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU pun dilakukan secara bertahap. Fahrogi kepada AJNN pada Senin kemarin menyatakan, namun Pertamina Patraniaga Regional Sumbagut terus mengoptimalkan distribusi BBM untuk memastikan kebutuhan energi masyarakat di wilayah Aceh tetap terpenuhi. Farogi mengatakan proses distribusi BBM dari fuel Pertamina Medan Group menuju wilayah layanan di Aceh tersebut meliputi Kota Langsa, Aceh Tamiang, Aceh Tenggara, Gayo Lues, Kota Subulus Salam, dan Kabupaten Aceh Singkil. Meski demikian, ia memastikan stok BBM dalam kondisi aman. Saat ini Pertamina bahkan terus melakukan berbagai

Sebagai langkah percepatan distribusi diantaranya dalam dengan mengoptimalkan operasional fuel terminal Medan Group selama 24 jam setiap hari. Selain itu, Pertamina juga turut meningkatkan penyaluran biosolar di wilayah Aceh besar 10% di wilayah Aceh sebesar 10% selama Juli 2026 ini, kemudian memperkuat kapasitas distribusi melalui penambahan 15 unit mobil tangki dan 30 awak mobil tangki, serta sejak 12 Juli 2026 mengimplementasikan skema regular alternative emergency melalui pengalihan supply dan integrate terminal Lok Semawe untuk memperkuat penyaluran BBM di beberapa wilayah di Aceh. Dan rekan sebaya, demikian berita yang saya bacakan untuk Anda, yang mana Pertamina menyebut langkahnya solar di Lok Semawe akibat penyesuaian operasional. Namun ya, pihak Pertamina menghimbau masyarakat agar tetap tenang dan membeli BBM sesuai kebutuhan serta tidak menimbun bahan bakar, begitu katanya. Baiklah rekan sebaya, emang sih ya kalau kita lihat di SPBU di wilayah Kota Lok Semawe itu nguler banget antriannya, yang ramai sekali, bahkan bikin males ngantri sampai bikin males ngantri karena saking ramainya yang mengantri itu sampai ke jalan raya, ya ampun. Itu kalau ngantri, kalau mesin nyala sama aja ya ngabisin BBM juga pas ngantri. Oke lah, kita berharap saja semoga semua stabil, gak ada antrian terlalu panjang ya dengan sediaan BBM. Walaupun mengantri katanya sih aman ya stoknya, cuma ada penyesuaian operasional aja. Baiklah rekan sebaya, langsung kembali saya bacakan satu lagi berita untuk Anda, yang kali ini berita nasional nih. Saya kutip dari CNN Indonesia terkait dengan KDRT nih rekan sebaya, yang terjadi di mana nih kira-kira, ya simak aja lah ya beritanya. Langsung saya bacakan untuk Anda. Suami di Semarang pukul selingkuhan istri hingga buta permanen. Rekan sebaya, dikutip dari CNN Indonesia dari Jakarta, diberitakan seorang pria berinisial AS 37 tahun asal Kelurahan Tampirejo, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang ditangkap polisi gara-gara memukul pria asal Grobogan inisial M hingga buta permanen. AS yang berusia 37 tahun dan M berusia 28 tahun. AS memukul dengan sapu karena emosi usai memergoki M jalan bersama istrinya. Kasih Humas Polrestabes Semarang Kompol Riki Fahmi Mubarok menerangkan peristiwa itu terjadi pada 8 Maret 2026. Adapun AS ditangkap di rumahnya pada Kamis 9 Juni lalu. Dan rekan sebaya, Riki saat dihubungi Detik Jateng menyatakan yang dilakukan tersangka adalah memukul korban menggunakan sapu menyebabkan matanya menjadi buta permanen. Riki mengatakan kejadian bermula saat M berkenalan dengan istri AS berinisial A, 33 tahun, keduanya mengenal lewat media sosial TikTok. Singkat cerita, M pun berjalan dengan A di Kecamatan Meranggen, Demak. Aktivitas mereka diketahui S yang telah mengkloning media sosial istrinya dan membuntuti keduanya, rekan sebaya. Keduanya lantas diberhentikan oleh S. Mereka kemudian dibawa ke rumah AS di Tampirejo, dan rekan sebaya, A dan M disidang oleh keluarga di rumah AS, dan AS emosi lantas memukul mata korban menggunakan sapu hingga buta permanen dan dengan disaksikan oleh keluarganya. Akibat perbuatannya, AS dijerat pasal 446 ayat 2 KUHP tentang perbuatan yang mengakibatkan orang luka berat. Ia terancam di penjara selama 5 tahun. Ya rekan sebaya, demikian beritanya. Ternyata bukan KDRT rekan sebaya, ralat ya. Tapi ini perbuatan pasal yang disangkakan ini adalah perbuatan yang mengakibatkan orang luka berat rekan sebaya. Nah, di samping itu ya emosinya si pelaku ini karena istrinya ya berinisial A
jalan bersama si korban ya. Istrinya ini berkenalan dengan korban di media sosial dan berujung kepada dikatakan perselingkuhan ya, dan disidanglah mereka pada saat jalan berdua itu, disidang di rumahnya si pelaku oleh keluarganya ya. Kemudian karena emosi, si pelaku memukul si korban dengan sapu sampai buta permanen. Gimana ini ya ceritanya? Salah sih perbuatannya pelaku, karena mungkin tidak bisa meredam emosi, terlalu kecewa, terlalu sakit hati sehingga gak bisa mengontrol dirinya. Aduh, semoga gak terjadi lagi ya di mana-mana. Baiklah rekan sebaya, kita dengerin aja beberapa lagu yang udah saya siapkan untuk temani Anda. Valida Salam dengan judul lagu Malehate, dilanjutkan dari Nazar Syahalam bersama Cuzura dengan judul lagu Cahaya Terang, dan beberapa lagu lainnya. Tetap di CITIS FM, yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Tengkuaji. Tengkuaji. Pu mu wewe ta malam-malam. Pu mandi kena nanti kameng mantang.
1: Boh panenai roh kawan. Got ta tu uomi dalam. Hai tem tengok long.
0: Ye Tengkuaji. Baru nyangka kali nampak tangat he. Jadi kok tu uom mantang.
1: Nyangka perkara aji. Ase hanalipi ya. Kalau pia tapu dek ki pangen daripada ati.
0: Je, kok bisa halepi nang kuaji? Pu kali nang terpi ati ji.
1: Ha na e long terpi. Rencana long nu bungko, long nu yu timang mekilo ke buruk-buruk ke dih manteng na cin manfaat.
0: Nyam sang salah urang terpi ron kuaji.
1: Ha na long terpi le, bah menang gede. Kaputo asa tu. Ho yang kami hanapa.
0: Be puto asa, dasya te nang kuaji. Cin yu service ba awak new HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
1: Yang betul ka pega. Be lage yang kakak pengalaman tu. Lage nyan iwa awak serpi ate, lage nyan ate gadah lepi. Sang-sang lepi-lepi kai po lewa nyan lom.
0: Nyang ke nyan kuaji. Ase rone talah urun terpi. Maka ji ne servis ba new HVAC. Dan ba new HVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngen new HVAC.
1: Patuman alamat new HVAC nyan. Padup lumboi ji, lumboi telepon awak nyan.
0: CV new HVAC beralamat di jalan Medan Banda Aceh. Sirtuh 50 meter dari sekolah Sukma Bangsa. Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-60-60-60.
1: Di kedai matang ke pegat dugi. Yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili. Bak nyu AC neme beri jam.
2: Percayakan penanganan AC Anda pada kami. CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Luksmawe. Handphone 0812-64-14-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk Anda.
3: Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama.
4: Eh kakak,
5: asik banget nyanyi sendiri gitu.
4: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
5: Enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
4: Oh iya, iya.
5: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
4: Wah mantap, apalagi kak?
5: Kegiatan mahasiswanya rame, ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV, dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
4: Terus jurusannya apa?
5: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
4: Terus daftarnya gimana?
5: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822-6781-1082. Ada 3 gelombang pendaftaran. Mulai gelombang pertama sekarang.
4: Oh gitu.
5: Jangan tunggu sampai kuota habis ya.
4: Oke, gas kak. Aku ke UI sekarang ya.
6: Universitas Ubudiah Indonesia, kampus bergengsi. Wujudkan impianmu. UUI memimpin.
7: Nyan habui. Nak kupi tu pasial bengahnya keron. Sini tes ini.
8: Padahal mai. Cilu rasa.
7: Bakal nabui, mangat tangnya.
8: Punya mai, patat dah kupinya.
7: Panen nalong donya kan kupi racikan di bung suku-suku bang umah.
8: Oh, patut ke? Han lepah ke deh dalam rukuang tu. Panen arang kata kri.
7: Bo panen arang irone. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan habu ji.
8: Kupi pilihan pui gata. Yang ke kupi pilihan nyan hai. Gat kupi. Kala hari long blow. Long puduk atu meja. Dekate tu tak kri harang tabi kelong.
7: Kepala habu ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi jino.
8: Nyan baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak mereji Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah bak kupi get.
7: Bid habuy. Lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat teh long habuy. Karena get kupinyo. Drone hana nejak leh bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
8: Hai dek buntu. Hanja jauh sagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa Anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru Anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota Anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.
9: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang senantiasa beristighfar, maka Allah akan memberikan kegembiraan dari setiap kesedihannya dan kelapangan untuk setiap kesempitannya dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Hadis riwayat Abu Daud, Ibnu Majah dan Ahmad.
2: Rekan sebaya, ikuti program acara Kopi Dangdut. Acara Kopi Dangdut hadir jam 8 sampai dengan jam 9 pagi hanya di Citis FM. Acara Kopi Dangdut dipersembahkan oleh Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah Abang Cacin si ah. Tanya ang pujuk dah catur becak si ngah.
1: Kepu na becak masih.
0: Hai po kepu. Si ngah cek ke kan teruwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengah dah jemput ngah Honda pasti han sep sabo. Tapi mengah becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul masih. Cuma yakin ni tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat roh roh daripada Cin.
2: Punah hai Bilal.
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Kedak gura piron kak punzu. Yang mujina bu penipah le yak tunggu becak. Nenjak rental mentong-mentong. Alih nak tunggu bandara. Jin yak main pilom.
0: Bicin eh? Pak tu manjut dah rental motornya.
4: Munyo nak rental motor, ninja aju langsung Pak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
4: Alamat CV Amin Family Group na di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
1: Berehat bang, pupu motor tu mana hinan?
4: Munyo Pak CV Amin Family Group dumpu motor na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribon, Ras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman na supir bak drone.
4: Jelas nah lah Kak Bungsu. Atau ne bak supir ke drone pijut. Mio kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyo menan masih ta rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
0: Oh, kai Bilal, kaca orang mantang je kuyen nang katu. Bilal, kau dah ajunya ke pos sipil? Nyara rezeki kai puplung le mano? Kuliah kali ke daftar?
1: Kalau masih, lu baru lundin daftar bak bagian yang galak dro lun.
0: Alah hanya, baik lu tak pu ka pilih. Ada numpak ke kuliah tujuan kan bujuk ke sarjana.
1: Betul masih, tapi minya tajak kuliah bak yang galak dro tu, wate tak belajar semangat de masih.
6: Hai Bilal, punyan, ben bengah kamu endra macina ngan masih.
0: Nyan ke hanya long yu daftar kuliah kai pegahan agalah ibak long yu.
6: Oh, ka betul nyan Kak Bunsu. Pilih kampus beyang galak dro tu. Teman, pat galak Bilal.
1: Long galak kuliah bak fakultas hukum. Cuma hana long depu kampus yang gak kualitas ji, sarana, pengajar dan lain-lain.
6: Oh, patat nyan Bilal. Daftar bak fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Aceh atau UNMUHA Aceh mantang lagi long. Tamat kuliah, tanya aja tak kerja sebagai notaris, jaksa, hakim, pengacara, polisi, konsultan hukum dan lain long.
0: Oh nyonya, cuma fasilitas pu yang nabak kampusnya.
6: Fasilitas ji siap lengkap Kak Bunsu. Antara lain, na gedung dan ruang perkuliahan, peradilan semu, perpustakaan, masjid dan nacit rusunawa. Lehnyan, bak Fakultas Hukum UNMUHA Aceh, nacit beasiswa Bank Indonesia, beasiswa Sang Surya, BSI Scholarship dan beasiswa KIP Kuliah.
1: Bereh taknya, cuman dosen kiban.
6: Menya ke dosen hana payah taragukan. Fakultas Hukum UNMUHA Aceh, dosen jih sep hayu. Na yang profesor, doktor atau S3, dan magister atau S2. Kegiatan mahasiswa pihle, dan nacit kerjasama dengan berbagai lembaga, baik dalam dan luar negeri.
0: Nyantik bereh, hai Bilal. Hai Bilal, puka preh dong, kayak daftar aja bak Fakultas Hukum Muhammadiyah Aceh.
1: Kak bereh, masih. Nyokah semangat lenjak kuliah.
5: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh kini membuka penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 dengan konsentrasi bagian hukum pidana, hukum perdata dan hukum tata negara. Ayo daftarkan diri anda di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh untuk mengantar anda menggapai cita-cita. Informasi dan jadual pendaftaran dapat anda akses di pmbonline.unmuha.ac.id atau kunjungi langsung Universitas Muhammadiyah Aceh, Jalan Muhammadiyah Aceh nomor 91, Batok, Banda Aceh, atau kunjungi website kami fakultashukumunmuha.ac.id. Anda juga bisa menghubungi kami Agustami, handphone 0813-7066-8313.
7: Diriwayatkan oleh Al-Hakim dari Abu Hurairah, umatku akan ditimpa penyakit yang pernah menimpa umat dahulu. Sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa penyakit umat dahulu itu?" Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Terlalu banyak bersenang-senang, terlalu mewah, terlalu mengumpulkan harta sebanyak mungkin, tipu menipu, merebut harta benda dunia, saling memarahi dan saling dengki hingga timbulnya zalim menzalimi."
8: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

94,4 FM Radio Citis, yang terbaik hanya untuk Anda. Rekan Sebaya, program acara Pesona Citra masih bersama Nidar yang temani Anda saat ini. Rekan Sebaya, 19 menit lewati pukul 11 waktu Indonesia Barat ya. Saya masih bacakan berita-berita dan juga lagu masih saya hadirkan untuk menemani suasana aktivitas Anda di hari ini. Rekan Sebaya, semakin mendung, mendung gak sih ini namanya? Tapi adem banget loh, enak sekali aktivitasnya ya. Baiklah Rekan Sebaya, untuk kali ini Anda yang masih setia memantau gelombang 94,4 FM ya, saya berharap kondisinya dalam keadaan sehat walafiat tanpa ada kendala apapun Rekan Sebaya. Dan untuk Anda, saya bakal tadinya saya akan bacakan berita, namun oke, beritanya langsung aja saya bacakan ya. Siap untuk saya bacakan. Nah, sebelumnya Rekan Sebaya, sedikit pengantar. Kemarin kan hari pertama anak-anak pada masuk sekolah ya. Kegiatan MPLS lah ya. Dan seharusnya kegiatan MPLS itu diisi dengan kegembiraan dan penuh semangat ya buat anak-anak, buat orang tua juga, serta untuk guru-guru. Namun kemarin sepertinya saya sudah bacakan sedikit ya tentang berita yang tidak menyenangkan yang datang dari Jakarta Selatan terkait dengan teror bom Rekan Sebaya yang ada di sekolah, di salah satu sekolah di Jakarta Selatan. Nah, ini updatean beritanya ya, pelaku peneror itu telah ditangkap polisi nih Rekan Sebaya. Langsung saja simak beritanya. Teror bom dihentikan MPLS SDN Srangseng Sawah, pelaku diringkus mengaku iseng. Rekan Sebaya, dikutip dari kumparan.com, hari pertama masa pengendalian lingkungan sekolah atau MPLS di SDN Srengseng Sawah 15 Jagakarsa, Jakarta Selatan berubah menjadi kepanikan setelah pihak sekolah menerima ancaman bom melalui pesan WhatsApp pada Senin kemarin. Ancaman tersebut diterima guru kelas 1 dan staf tata usaha saat seluruh guru tengah mengikuti upacara pembukaan MPLS. Karena pesan baru dibaca setelah upacara selesai, polisi baru menerima laporan sekitar pukul 8 waktu Indonesia Barat. Kapolsek Jagakarsa Kompol Nurma Dewi mengatakan aparat bersama jajaran pemerintah setempat langsung mendatangi lokasi begitu laporan diterima. Dan Rekan Sebaya, dikatakan bahwa hasil pengecekan oleh Gegana dan Densus 88 nihil dan masih disisir. Demi mengantisipasi kemungkinan terburuk, seluruh siswa segera dievakuasi dari area sekolah. Kegiatan MPLS pun dihentikan sementara agar tim Gegana Brimob, Densus 88 anti teror dan unit K9 dapat melakukan sterilisasi menyeluruh. Dan Rekan Sebaya, berdasarkan tangkapan layar pesan yang diterima pihak sekolah, pelaku mengklaim telah memasang bom di 11 titik di lingkungan SDN Srengseng Sawah 15. Pelaku juga mengancam sekolah akan meledak dalam hitungan menit, serta memperingatkan pihak sekolah agar tidak melaporkan kejadian tersebut kepada polisi. Meski ancaman tersebut memicu kepanikan, hasil penyisiran selama beberapa jam tidak menemukan benda mencurigakan maupun bahan peledak di lingkungan sekolah. Dan Rekan Sebaya, tak lama setelah proses sterilisasi berlangsung, polisi bergerak mengusut sumber ancaman tersebut. Polda Metro Jaya kemudian menangkap seorang pria berinisial MY yang diduga sebagai pengirim pesan ancaman bom. Pelaku diketahui tinggal di sekitar lingkungan sekolah. Pelaku, satu orang berinisial MY beralamat di sekitar lokasi kejadian sekolah tersebut, sudah diamankan, saat ini berada di Polres Jakarta Selatan. Dan Rekan Sebaya, Direktur Reserse Kriminal
Umum Polda Metro Jaya Kombes Imam Imanuddin mengatakan MY mengaku hanya iseng saat menjalani pemeriksaan, namun penyidik belum mengambil kesimpulan dari pengakuan tersebut. Dan menurutnya, rekan sebaya, menurut dia penyidik juga berkoordinasi dengan Densus 88 anti teror untuk memastikan tidak ada motif lain maupun keterkaitan dengan jaringan tertentu. Polisi menegaskan penyelidikan masih terus berlangsung meski ancaman bom dipastikan tidak disertai temuan peledak. Nah, rekan sebaya, beritanya bikin gregetan gak sih? Hah? Syukur ini adalah iseng, tapi gak syukur juga tai temuan peledak. Nah, rekan sebaya, beritanya bikin gregetan gak sih? Hah?

Tapi bagaimana khawatirnya dan takutnya orang-orang yang di sekitar karena keisengan dia membuat huru-hara satu sekolah. Waduh, parah nih orang. Semoga nggak ada lagi kejadian kayak gini ya. Semoga ini bisa jadi pelajaran. Dan memang setelah hasil penyisiran dari tim Densus 88 anti teror dan sejumlah tenaga ahli lainnya ya, tidak menemukan bahan peledak di lokasi rekan sebaya. Di dalam, kalau rekan sebaya mau searching di internet ya, di dalam chat yang dikirimkan oleh si pelaku ini terang jelas banget apa saja yang disampaikan di sana ya, apa saja yang isi chatnya. Mungkin rekan sebaya kalau mau tahu boleh langsung aja searching di internet ya. Baiklah, semoga hal ini jangan terjadi lagi ya, yang iseng apalagi yang beneran ya. Oke lah, kita lanjut ke berita selanjutnya rekan sebaya. Nah, berita selanjutnya ini masih dari luar Aceh. Yang mengabarkan sebuah kejadian kecelakaan rekan sebaya ini akibat kelalaian si pengendara yang bermain ponsel sambil mengendarai kendaraannya. Nah, dalam hal ini yaitu truk angkut alat berat tersangkut di JPO Tandean rekan sebaya. Langsung saja saya bacakan berita untuk Anda. Main ponsel penyebab truk angkut alat berat tersangkut di JPO Tandean. Rekan sebaya, dikutip dari antaranews.com dari Jakarta, diberitakan BPBD Jakarta Selatan mengatakan penyebab truk angkut alat berat yang menyangkut di jembatan penyeberangan orang atau JPO Tandean Mampang Jakarta Selatan karena sopirnya bermain ponsel. Kasatgas BPBD Jakarta Selatan Sukendar di Jakarta pada Selasa hari ini menyatakan pengemudi melihat bahwasannya ada jembatan JPO namun tanpa disadari pengemudi dalam kondisi fokus kepada handphone. Sukendar menambahkan penyebab lainnya yakni sopir tidak memperhitungkan maksimal ketinggian muatan. Beruntung dari peristiwa tersebut tidak ada korban jiwa. Dan rekan sebaya, dikatakan karena tidak memperhitungkan maksimal ketinggian muatan, unit yang sedang diangkut menyangkut di bagian jembatan JPO yang mengakibatkan kondisi JPO rusak parah. Berdasarkan keterangan di lokasi, diketahui kejadian tersebut terjadi pada Selasa dini hari pukul 1 waktu Indonesia Barat. Truk itu diketahui mengangkut alat berat dari kawasan Sumarecon Bogor menuju ke Jaksaan Agung di Jakarta Selatan. Akibat insiden tersebut, struktur JPO mengalami kerusakan berat. Terlihat bagian tangga terpisah dari badan jembatan, sementara salah satu kaki penyangga terlihat terangkat akibat benturan truk bermuatan kren yang melintas di bawahnya. Sopir truk pengangkut alat berat Andre 28 tahun mengungkap penyebab kendaraannya menyangkut di jembatan penyeberangan orang atau JPO di kawasan Kapten Tandean arah Blok M Mampang Perempatan Jakarta Selatan pada dini hari tadi pukul 1 waktu Indonesia Barat. Ia mengaku tidak sedang mengantuk saat mengemudikan kendaraan, terlebih ia mengemudikan truk bersama seorang rekannya bernama Fajar 25 tahun. Menurutnya kecelakaan terjadi saat dirinya dan seorang rekannya tengah berusaha menemukan lokasi tujuan menggunakan aplikasi navigasi. Andre yang berangkat sekitar pukul 00 mengaku baru pertama kali melintasi jalur tersebut. Nah rekan sebaya, demikian ya berita yang saya bacakan untuk Anda, yang mana antaranews.com mengabarkan bahwa sebuah truk yang mengangkut alat berat tersangkut di JPO atau jembatan penyeberangan orang Tandean Mampang Jakarta Selatan karena sopirnya bermain ponsel nih rekan sebaya. Meski dalam keterangan dari sopirnya ya, ia menggunakan ponsel atau fokus pada ponsel saat kejadian itu karena sedang mencari atau berfokus pada melihat atau menemukan lokasi tujuan menggunakan aplikasi navigasi rekan sebaya. Nah, ada plus minusnya juga ya, kalau memang penyebabnya itu ketika kita sedang berkendara dan fokus terbagi antara mendengarkan arahan dari aplikasi navigasi menuju suatu tempat
Dan fokus satu lagi, kita harus tetap fokus ke jalan, ke pengguna jalan lain ya. Mungkin di sini

bisa menjadi satu pelajaran. Pakai asisten dong di samping ya, untuk mengarahkan dengan audio saja ya, belok kirinya, belok kanannya. Memang sih kalau pakai aplikasi navigasi itu ada mempermudah ya untuk kita menuju ke suatu tempat yang tidak pernah kita datangi. Tetapi ada kekurangannya juga. Nah, kekurangannya ya ini Rekan Seba ya, semoga nggak terjadi lagi. Beruntung tidak ada korban jiwa. Baiklah Rekan Seba, untuk kali ini kita dengarkan lagu dulu. Ada lagu dari Rial Doni dengan judul lagu Ayah, dilanjutkan Kamal Abe bersama Ayu Kartika dengan judul lagu Tebar Pesona, dan beberapa lagu lain. Tetap di CITIS FM, yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Tengkuaji, Tengkuaji. Pu mewe-wewe tak malam-malam. Pu malu kena nanti kameng mantang.
1: Boh panenai roh kawan. Got tak tu uami dalam. Hai tem tengok long.
0: Ye, Tengkuaji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kok tu uam mantang.
1: Nyangka perkara aji. Ase hana lepi. Kali pia tak pudep ki pangen. Daripada ase.
0: Ye, kok bita hana lepi Tengkuaji. Pu kali nampak terpi ase aji.
1: Hana long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekilo. Keburuk-buruk kedih mantang. Nacin manfaat.
0: Nyantang. Salah urung terpih ron kuaji.
1: Hana long terpih le, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang kami hanapa.
0: Baik putu asa, dahsya dedeng kuaji. Cina yu terpih sebab awak new HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
1: Yang betul kapega, baik lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa wak serpi ase, lagenyan ase gadah lepi. Sang-sang, lepi-lepi kai po lewanya lom.
0: Yang kenyan ku aji, ase rone talah urun serpi. Maka aji, ne serpi sebab new AVAC. Dan bak new AVAC, jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngen new AVAC.
1: Patuman alamat new AVAC nyan. Padup lumboi ji, lumboi telepon awak nyan.
0: CV new AVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-6-1-6-1.
1: Di kedai matang gepegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu AC neme beri jam.
2: Percayakan penanganan AC Anda pada kami, CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksumawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk Anda.
3: Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama.
4: Eh kakak,
5: asik banget nyanyi sendiri gitu.
4: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
5: Enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
4: Oh iya, iya.
5: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
4: Wah mantap, apalagi kak?
5: Kegiatan mahasiswanya rame, ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV, dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
4: Terus jurusannya apa?
5: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
4: Terus daftarnya di mana?
5: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822-6781-1082. Ada 3 gelombang pendaftaran, mulai gelombang pertama sekarang.
4: Oh gitu.
5: Jangan tunggu sampai kuota habis ya.
4: Oke, gas kak, aku ke UI sekarang ya.
6: Universitas Ubudiah Indonesia, kampus bergengsi. Wujudkan impianmu. UUI memimpin.
7: Nyan habui, naku pedu pasial bengahnya keron. Sini tes ile.
8: Padahal mai, cilu rasa.
7: Bakal nabui, mengak tanya.
8: Punya mai, patat dah kupinya.
7: Panen nalong dohnya kan kupi racikan di bung suku-suku bang umah.
8: Oh, patut ke? Han lepah ke deh dalam rukuang tu. Panen arang kata kri.
7: Bo panen arang irone. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan habu ji.
8: Kupi pilihan pui gata. Yang ke kupi pilihan nyan hai. Gat kupi. Kala hari long blow. Long pudu atu meja. Dekate tu tak kri harang tabi kelong.
7: Kepala habu ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi jino.
8: Nyan baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah bak kupi get.
7: Bid habuy. Lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat teh long habuy. Karena get kupinyo. Drone hana nijak leh bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
8: Hai dek buntu. Hanja jauh sagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa Anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru Anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota Anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.

Rekan Sebaya, lagu dari Jamal Al-Fatah dengan judul lagu Me'ah yang baru saja kita dengarkan, dan lagu tersebut sudah membawa kita ke penghujung acara program Pesona Citra untuk edisi hari ini di Selasa 14 Juli 2026, Rekan Sebaya. Terima kasih untuk Anda semuanya yang sudah setia bersama Radio Citis FM di gelombang 94,4 FM atau di www.radiocitisfm.com. Saya berharap selama 2 jam saya temani Anda dengan lagu-lagu yang saya hadirkan. Semoga Anda terhibur dan juga berita-beritanya bisa menambah pengetahuan untuk kita semuanya. Selepas ini lagu-lagu pop bernuansa sendu temani Anda sampai jam 2 siang nantinya. Ramlan Yahya dengan judul lagu Terawahan Meganto sudah saya siapkan untuk menutup pertemuan kita, dan saya Nidar yang bertugas pamit undur diri. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Barang siapa melapangkan seorang mukmin dari satu kesusahan dunia, Allah akan melapangkan dirinya dari salah satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa meringankan penderitaan dari seseorang, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah.
1: Jalan Merdeka Timur Lorong Amak yang baru nomor 45 Alwawi Loksemawe. Inilah Radio City FM. Sesaat lagi kita ikuti acara berikutnya.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin di ah. Tanya ang pujuk dah catur becak tengah.
1: Kepu nang becak masih.
0: Hai po kepu. Tengah cek ke kan teruwa dari Malaya. Diu jemput buat bandara. Cuma mengada jemput ngah Honda pasti han tip tabo. Tapi mengang becak barang kan lek rumah mandum. Barang-barang pih lek.
1: Hai betul masih. Cuma yakin ni tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat terus roh daripada Cin.
2: Punah hai Bilal?
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
2: Ketak gura api roh ni kak bungsu. Yang mungkin ni pun ni pah lah yak tu dengan becak. Ni jak rental mentong-mentong. Alis ni atung bandara. Jik ni amin pilom.
0: Bici ni? Pak tu manjut dah rental motornya.
2: Munyo nak rental motor, ninja aju langsung Pak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Groupnya Bang Tacin?
2: Alamat CV Amin Family Group, nah di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu motor tu mana hinan?
2: Munyo Pak CV Amin Family Group, dumpu motor na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribbon, Aras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman nak supir bak drone?
2: Jelas nah lah kak bungsu. Atau ni bak supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih tak rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
4: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
0: Oh, kai Bilal, kaca orang mantang je kuih nang katu.
5: Bilal, kamu dah ajunya ke pos iplio? Nyara rasiki kai puplung le mana? Kuliah kali ke daftar?
1: Kalau masih, lu baru lundin daftar bak bagian yang ngelak draw lu.
5: Alah hanya, baik lu tak pu ke pilih. Ada numpat ke kuliah tujuan kan berjik ke sarjana.
1: Betul masih. Tapi minyak tajak kuliah bak yang ngelak draw tu, wate tak belajar semangat tu masih.
6: Hai Bilal, punyan, ben bengah kamu endra macina ngan masih.
5: Nyan ke hanya long yu daftar kuliah kai pegah anak galak ibak long yu.
6: Oh, ka betul nyan kak bunsu. Pilih kampus bayang galak draw tu. Teman, pat galak Bilal.
1: Long galak kuliah bak fakultas hukum. Cuma anak long depu kampus yang gak kualitas ji, sarana, pengajar dan lain-lain.
6: Oh, patat nyan Bilal. Daftar bak fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Aceh atau UNMUHA Aceh mantang lagi long. Tamat kuliah, tanya aja tak kerja sebagai notaris, jaksa, hakim, pengacara, polisi, konsultan hukum dan lain long.
5: Oh nyonya, cuma fasilitas pu yang nabak kampusnya.
6: Fasilitas ji siap lengkap kak bunsu. Antara lain, na gedung dan ruang perkuliahan, peradilan semu, perpustakaan, masjid dan nacit rusunawa. Lehnyan, bak fakultas hukum UNMUHA Aceh, nacit beasiswa Bank Indonesia, beasiswa Sang Surya, BSI scholarship dan beasiswa KIP kuliah.
1: Bereh taknya, cuman dosen kiban.
6: Menya ke dosen hana payah taragukan. Fakultas Hukum UNMUHA Aceh, dosen jih sep hayu. Nah yang profesor, doktor atau S3, dan magister atau S2. Kegiatan mahasiswa pihle, dan nacit kerjasama dengan berbagai lembaga baik dalam dan luar negeri.
5: Nyantik bereh, hai Bilal. Hai Bilal, puka preh dong, kayak daftar aja bak Fakultas Hukum Muhammadiyah Aceh.
1: Kak bereh masih, nyokah semangat lunjak kuliah.
4: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh kini membuka penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 dengan konsentrasi bagian hukum pidana, hukum perdata dan hukum tata negara. Ayo daftarkan diri anda di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh untuk mengantar anda menggapai cita-cita. Informasi dan jadual pendaftaran dapat anda akses di pmbonline.unmuha.ac.id atau kunjungi langsung Universitas Muhammadiyah Aceh, Jalan Muhammadiyah Aceh, nomor 91, Batok, Banda Aceh. Atau kunjungi website kami, fakultashukumunmuha.ac.id. Anda juga bisa menghubungi kami, Agus Tami, handphone 0813-7066-8313.
7: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk

0: Tengku Haji. Tengku Haji. Pu mu wewe tha malam-malam. Pu malu kena tika meng mentang.
1: Boh panenai ro kawan. Got tha tu uami dalam. Hai tem tengok long.
0: Ye Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangan te. Jadi kok tu u mentang.
1: Nyangka perkara Haji. Ase hanalipi. Kalipi ada pudep ki pangen daripada Ase.
0: Je kok bita hanalipi Tengku Haji. Pu kali nterpi Ase Haji.
1: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekilo. Keburuk-buruk kedih mentang. Nacit manfaat.
0: Nyantang. Salah urung terpi Ron Tengku Haji.
1: Hana long terpi le. Bah menang kedih. Kaputo asa tu. Ho yang kami hanapa.
0: Baik putu asa. Dah syah tu Tengku Haji. Cina you servis bak awak New Hafi Ase. New Hafi Ase dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
1: Yang betul ke pegah. Baik lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenya iwa awak servis Ase. Lagenya Ase gadah lipi. Sang-sang lipi-lipi kai pola awak nyalom.
0: Yang kenya Tengku Haji. Ase Ron ni talah urun terpis. Maka Haji ni servis bak New AVAC. Dan bak New AVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngen New AVAC.
1: Pada mana alamat New AVAC nyan? Padup lemboi ji, lemboi telepon awak nyan.
0: CV New AVAC beralamat di Jalan Medan Bandar Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa. Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-60-60-60.
1: Di kedai matang ke pegat dugi. Yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan ase rusak karili. Baknyu afe ase neme beri jam.
2: Percayakan penanganan AC Anda pada kami, CV New Hafi AC. Servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat, tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New Hafi AC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa Dusun A Bahagia Panggoi Luksmawe. Handphone 0812-64-14-614. CV New Hafi AC, kami siap pasti untuk Anda.
3: Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama.
4: Eh
5: kakak.
4: Asik banget nyanyi sendiri gitu.
5: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
4: Enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
5: Oh iya, iya.
4: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
5: Wah mantap, apalagi kak?
4: Kegiatan mahasiswanya rame. Ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV, UI dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
5: Terus jurusannya apa?
4: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
5: Terus daftarnya gimana?
4: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822-6781-1082. Ada 3 gelombang pendaftaran. Mulai gelombang pertama sekarang.
5: Oh gitu.
4: Jangan tunggu sampai kuota habis ya.
5: Oke, gas kak. Aku ke UI sekarang ya.
6: Universitas Ubudiah Indonesia, kampus bergengsi. Wujudkan impianmu. UUI memimpin.
7: Nyan habui. Nak kupi tu pasial bengah nyokron. Sini tes ile.
8: Padahal mai. Cilu rasa.
7: Bakal na bui, mangat tanya.
8: Punyo mai, patat do aku punyo.
7: Panen na long do, nyo kang kupi racikan di bung suku-suku bang uma.
8: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Panen arang kata kri.
7: Bo panen arang irone. Nyang kalung pegak dari biji kupi pilihan ha buji.
8: Kupi pilihan puai gata. Nyan ke kupi pilihan nyan hai. Gat kupi. Kala hari long do. Long podu atu meja. Dekate tu takri harang tabi kelong.
7: Kepala habu ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi jino.
8: Nyan baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah bak kupi get.
7: Bid habuy lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat ate long habuy. Karena get kupinyo. Drone hana nejak leh bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
8: Hai dek buntu. Hanja jeo sagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya. Jangan salahkan orang ketika kamu kecewa, tapi salahkan dirimu sendiri karena terlalu berharap sesuatu yang belum pasti. Anda sedang mendengarkan Radio Citizen.
9: Allahu Akbar, Allah.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji-Mu.

Dalam ibadah sholat, banyak sekali terkandung nilai-nilai pendidikan. Salah satunya kita dilatih menjadi orang yang disiplin dalam hidup. Karena dalam ibadah sholat, kita benar-benar dituntut untuk taat dalam soal waktu. Mari kita perhatikan bagaimana perjalanan hidup orang-orang yang sukses. Umumnya mereka adalah orang-orang yang teguh dan disiplin. Disiplin menjadi salah satu sikap hidup mereka. Disiplin dalam waktu, disiplin dalam belajar, disiplin dalam bekerja, disiplin dalam soal keuangan dan lain sebagainya. Untuk Muslim, disiplin dalam ibadah ada pada urutan pertama. Disiplin dalam sholat, disiplin dalam berzakat, disiplin dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban agamanya. Disiplin adalah ciri kepribadian seorang Muslim. Karenanya, mari mulai belajar mendisiplinkan diri kita masing-masing. Dan itu kita mulai dengan disiplin dalam melaksanakan sholat fardu. Wallahu a'lam.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin di ah. Tanya ang pujuk dah catur becak singa.
1: Kepu nang becak masih.
0: Hai po kepu. Singa cek ke kan terhiwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengada jemput ngah Honda pasti hantik tabo. Tapi mengang becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul masih. Cuma yakin ni tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat terus roh daripada Cin.
2: Punah hai Bilal.
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Kita kura piron kak punzu. Yang mungkin ni pun ni pah leh yak tung dengan becak. Ni jak rental mentong-mentong. Alih ni yak tung bandara. Jik ni yak main pilom.
0: Bici ni? Pak tu manjut dah rental motonya.
4: Munyo nak rental moto, ni jak aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
4: Alamat CV Amin Family Group, nah di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu moto tu mana hinan?
4: Munyo bak CV Amin Family Group, dumpu moto na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribon, Ras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman nak supir buat drone?
4: Jelas nak lah Kak Bungsu. Atau ni buat supir ke drone pijut. Mio kabin hana supir. Bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih dah rental motor mentang buat CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
0: Oh, kai Bilal, kaca orang mantang juga yang nang katu.
6: Bilal, kamu dah ajunya ke pos si pleo? Nyara rezeki kai puplung le mana? Kuliah kali ke daftar?
1: Kalau masih, lu baru lu daftar bak bagian yang ngelak draw lu.
6: Alah hanya, baik lu tak pu ke pilih. Ada dumpat ke kuliah tujuan kan berjik ke sarjana.
1: Betul masih. Tapi punya tajak kuliah bak yang ngelak draw tu, waktu tak belajar semangat dah masih.
7: Hai Bilal, punyan, ben bengah kamu endra macina ngan masi.
6: Nyan ke hanya long yu daftar kuliah kai pegahana galak ai bak long yu.
7: Oh, ka betoi nyan Kak Bunsu. Pilih kampus beyang galak draw tu. Teman, pat galak Bilal.
1: Long galak kuliah bak fakultas hukum. Cuma hana long depu kampus yang gak kualitas ji, sarana, pengajar dan lain-lain.
7: Oh, patat nyan Bilal. Daftar bak fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Aceh atau UNMUHA Aceh mantang lagi long. Tamat kuliah, tanya aja tak kerja sebagai notaris, jaksa, hakim, pengacara, polisi, konsultan hukum dan lain long.
6: Oh, nyonya, cuma fasilitas pu yang nabak kampusnya.
7: Fasilitas ji siap lengkap Kak Bunsu. Antara lain, na gedung dan ruang perkuliahan, peradilan semu, perpustakaan, masjid dan nacit rusunawa. Lehnyan, bak fakultas hukum UNMUHA Aceh, nacit beasiswa Bank Indonesia, beasiswa Sang Surya, BSI Scholarship, dan beasiswa KIP Kuliah.
1: Bereh taknya, cuman dosen kiban.
7: Menya ke dosen hana payah taragukan. Fakultas Hukum UNMUHA Aceh, dosen ji sep hayu. Na yang profesor, doktor atau S3, dan magister atau S2. Kegiatan mahasiswa pihle, dan nacit kerjasama dengan berbagai lembaga baik dalam dan luar negeri.
6: Nyantik bereh, hai Bilal. Hai Bilal, buka preh dong, kayak daftar aja bak Fakultas Hukum Muhammadiyah Aceh.
1: Kak bereh masih, nyoka semangat lunjak kuliah.
5: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh kini membuka penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 dengan konsentrasi bagian hukum pidana, hukum perdata dan hukum tata negara. Ayo daftarkan diri anda di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh untuk mengantar anda menggapai cita-cita. Informasi dan jadual pendaftaran dapat anda akses di pmbonline.unmuha.ac.id atau kunjungi langsung Universitas Muhammadiyah Aceh, Jalan Muhammadiyah Aceh, nomor 91, Batok, Banda Aceh, atau kunjungi website kami fakultashukumunmuha.ac.id. Anda juga bisa menghubungi kami, Agustami, handphone 0813-7066-8313.
8: Wahai para pedagang, sesungguhnya setan dan dosa hadir di dalam jual beli. Maka iringilah jual belimu dengan banyak bersedekah. Hadis riwayat Tirmizi.
5: Rekan sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

0: Tukwaji, Tukwaji. Pumwewe tak malam-malam. Pumal lekan nanti kameng mantang.
1: Boh panenai rokawan. Got tak tua mi dalam. Hai tem tengok long.
0: Ye, Tukwaji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kok tua mantang.
1: Nyangka perkara aji. Ase hanalipi. Kalipi tak pudep ki pangen. Daripada aji.
0: Ye, kok bisa hanalipi Tukwaji. Pukali nanti terpi aji aji.
1: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekilo. Keburuk-buruk kedih mantang. Nacit manfaat.
0: Nyantang. Salah urun terpih Ron Kwaji.
1: Hana long terpih le, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang tamehan apa?
0: Bek putu asa, dahsyat de Ron Kwaji. Cina yu servis ba awak New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
1: Yang betoi ka pega, bek lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa awak servis ase, lagenyan ase gadoh lupi. Sang-sang, lupi-lupi kai pole awaknya lom.
0: Yang kenyan Kwaji. Asero ne talah urun terpis. Maka ji ne servis bak new AVAC. Dan bak new AVAC.
1: Apa pengalaman tu? Lagenyan iwa wak servis ase. Lagenyan ase gadoh lupi. Sang-sang, lupi-lupi kai pole awaknya lom.
0: Yang kenyan Kwaji. Asero ne talah.

0: Di kedai matang gepegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan asih rusak karili, baknyu afi asih neme berijam.
1: Percayakan penanganan AC Anda pada kami, CV New Hafe AC. Servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Loksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat, tak perlu dibawa. Hubungi kami, CV New Hafe AC, beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Loksemawe. Handphone 0812-64-14-614. CV New Hafe AC, kami siap pasti untuk Anda.
2: Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama.
3: Eh kakak,
4: asik banget nyanyi sendiri gitu.
3: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
4: Eh enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
3: Oh iya, iya.
4: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
3: Wah mantap, eh apalagi kak?
4: Kegiatan mahasiswanya rame.
3: Oh,
4: ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV,
3: oh, iya.
4: Dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
3: Terus jurusannya apa?
4: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
3: Terus daftarnya di mana?
4: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822-6781-1082. Ada 3 gelombang pendaftaran, mulai gelombang pertama sekarang.
3: Oh gitu.
4: Jangan tunggu sampai kuota habis ya.
3: Oke, gas kak, aku ke UI sekarang ya.
5: Universitas Ubudiah Indonesia, kampus bergengsi, wujudkan impianmu. UUI memimpin.
6: Nyan habuy, naku pedu pasial bengahnya keron. Sini tes ile.
7: Padahal mai, cido rasa.
6: Bakal nabui, mengat tanya.
7: Punya mai, patah dah kupinya.
6: Panen nalong dah, nyokan kupi racikan di bung suku-suku bang rumah.
7: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Panen arang kata kri.
6: Bo panen arang, Irona. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan habu je.
7: Kupi pilihan pun, kata. Yang ke kupi pilihan yang hai. Gat kupi. Kala hari long blau. Long puduk atu meja. Eh, dekate, tu tak kerih arang tapi kelong.
6: Kepala habu, ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi, jino.
7: Nyan, baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji. Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh. Yang sep kental. Na bak kupi get.
6: Bit habuy. Lempah mangat get kupinya. Nyong kan mangat ate long habuy. Karena get kupinya. Drone hanan jak leh bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
7: Heh. Hai dek buntu. Hanja jauh sagai.
1: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa Anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru Anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota Anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.
8: Tidaklah seorang Muslim tertimpa kecelakaan, kemiskinan, kegundahan, kesedihan, kesakitan, maupun kedukacitaan, bahkan tertusuk duri sekalipun. Niscaya Allah akan menghapus dosa-dosanya dengan apa yang menimpanya. Hadis riwayat Bukhari.
1: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin di at. Tanya ang pujut dah catur becak tengah.
1: Kepu nang becak masih.
0: Hai po kepu. Tengah cek ke kan terwa dari Malaya. Diu jemput buat bandara. Cuma mengada jemput dengan Honda pasti hantik tabo. Tapi mengada becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul masih. Cuma yakin ni tak jemput dengan becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat terus roh daripada Cin.
2: Punah hai Bilal.
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke carta becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
2: Ketak gura piron kak punzu. Yang menjina apa pun nipah leh yak tunggu becak. Nejak rental mentong-mentong. Alih nak tunggu bandara. Jid ni amin pilom.
0: Bici ni? Pak tu manjut dah rental motonya.
2: Menyo nak rental moto. Nejak aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group ni Bang Tacin?
2: Alamat CV Amin Family Group. Nah, di Kampung Alawi. Pah dikegantung mahkamah syariat.
1: Beretat bang. Pupu moto tu mana hinan?
2: Menyo bak CV Amin Family Group. Dumpu moto na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribbon, Aras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman na supir bak drone.
2: Jelas nah lah kak bungsu. Atau ne bak supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyo menan masih ta rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
4: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
0: Oh, kai Bilal, kaca orang mantang je kuih yang nak kata.
5: Bilal, kamu dah ajunya ke posip dia? Nyara rasiki kai puplung le mana? Kuliah kali ke daftar?
1: Kalau masih, lu baru lundi daftar bak bagian yang ngelak draw lu.
5: Alah hanya, baik lu tak pu ke pilih. Ada numpat ke kuliah tujuan kan berjik ke sarjana.
1: Betul masih. Tapi minyak tajak kuliah bak yang ngelak draw tu, wate tak belajar semangat dia masih.
6: Hai Bilal, punyan, ben bengah kamu endra macina ngan masi.
5: Nyan ke hanya dong yu daftar kuliah kai pegah anak galak ibak dong yu.
6: Oh, ka betoy nyan kak bunsu. Pilih kampus beyang galak draw tu. Teman, pat galak Bilal.
1: Long galak kuliah bak fakultas hukum. Cuma anak long depu kampus yang gak kualitas ji, sarana, pengajar dan lain-lain.
6: Oh, patat nyan Bilal. Daftar bak Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh atau UNMUHA Aceh mantang lagi long. Tamat kuliah, tanya aja tak kerja sebagai notaris, jaksa, hakim, pengacara, polisi, konsultan hukum dan lain long.
5: Oh, nyonya, cuma fasilitas pu yang nabak kampusnya.
6: Fasilitas ji siap lengkap Kak Bunsu. Antara lain, na gedung dan ruang perkuliahan, peradilan semu, perpustakaan, masjid dan nacit rusunawa. Lehnyan, bak Fakultas Hukum UNMUHA Aceh, nacit beasiswa Bank Indonesia, beasiswa Sang Surya, BSI Scholarship dan beasiswa KIP Kuliah.
1: Bereh taknya, cuman dosen kiban.
6: Menya ke dosen hana payah taragukan. Fakultas Hukum UNMUHA Aceh, dosen jih sep hayu. Nah yang profesor, doktor atau S3, dan magister atau S2. Kegiatan mahasiswa pihle dan nacit kerjasama dengan berbagai lembaga baik dalam dan luar negeri.
5: Nyantik bereh, hai Bilal. Hai Bilal, puka preh dong, kayak daftar aja bak Fakultas Hukum Muhammadiyah Aceh.
1: Kak bereh masih, nyokah semangat lenjak kuliah.
4: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh kini membuka penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 dengan konsentrasi bagian hukum pidana, hukum perdata dan hukum tata negara. Ayo daftarkan diri anda di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh untuk mengantar anda menggapai cita-cita. Informasi dan jadual pendaftaran dapat anda akses di pmbonline.unmuha.ac.id atau kunjungi langsung Universitas Muhammadiyah Aceh, Jalan Muhammadiyah Aceh, nomor 91, Batok, Banda Aceh. Atau kunjungi website kami, fakultashukumunmuha.ac.id. Anda juga bisa menghubungi kami, Agustami, handphone 0813-7066-8313.
7: Setiap dari kita pasti pernah melakukan kesalahan dan dosa, baik sadar maupun tanpa disadari. Dan tahukah kamu, jika pada hakikatnya sebuah permasalahan yang dihadirkan Allah kepada kita sebagai jalan menghapus dosa-dosa tersebut. Sekecil apapun masalah yang diturunkan, pastilah itu membuahkan kebaikan bagi diri kita. Tidaklah seorang muslim ditimpa kecelakaan, kemiskinan, kegundahan, kesedihan, kesakitan, maupun kedukacitaan, bahkan tertusuk duri sekalipun. Niscaya Allah menghapus dosa-dosanya dengan apa yang menimpanya itu. Hadis riwayat Bukhari.
4: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

0: Barang siapa melapangkan seorang mukmin dari satu kesusahan dunia, Allah akan melapangkan dirinya dari salah satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa meringankan penderitaan dari seseorang, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah.
1: Jalan Merdeka Timur Lorong Amat yang baru nomor 45 Alwawi Lok Semala. Inilah Radio City FM. Sesaat lagi kita ikuti acara berikutnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan sebaya. Selamat siang rekan sebaya dimanapun Anda berada, dari Jalan Merdeka Timur Lorong Amal Gang Baru nomor 45 Alu Awil Hok Sumawe, Radio CTS FM Citra Multi, suara yang terbaik hanya untuk Anda. Rekan sebaya, kami mengudara di gelombang 94,4 FM. Anda juga bisa mendengarkan Radio CTS FM dengan mengakses streaming di www.radiocitisfm.com. Kita bertemu di program acara Citra Warna Sore untuk hari ini Selasa 14 Juli 2026. Ada Nida di balik perangkat siar yang temani Anda rekan sebaya sampai jam 5 sore nantinya. Nah, buat Anda rekan sebaya, silakan saja untuk menghubungi nomor handphone 0852-2235-6469 untuk live dan pesan WhatsApp, dan juga 0851-0602-4559 untuk live dan SMS. Nah, rekan sebaya, buat yang mau gabung di inbox Facebook, silakan ke akun CTS FM Lok Semawe rekan sebaya. Nah, untuk Anda nih yang mau gabung via pesan SMS, WhatsApp dan juga inbox Facebook, silakan ketik dulu pesannya dengan format kata assalamualaikum, diteruskan dengan nama dan alamat, salam spesial, dan juga ucapan serta lagu pilihan Anda rekan sebaya. Nah, untuk Anda semuanya ya, selamat siang paling baik saja. Lagu yang sudah saya hadirkan dari VMRS dengan judul lagu Digidi. Gimana sih cara nyebutnya biar seru ya? Aduh. Ya, semoga lagu tersebut sudah bisa menghibur Anda semuanya rekan sebaya. Baiklah, untuk Anda yang saat ini sedang dalam perjalanan kembali ke tempat pekerjaan, mungkin mengambil waktu sejenak untuk kembali ke rumah yang kerjaannya dekat dengan rumah ya. Mungkin balik dulu ke rumah untuk istirahat salat dan makan ya. Dan saat ini mau balik lagi ke tempat kerja ya, hati-hati di jalan. Semoga selamat sampai tujuan rekan sebaya.

Baik rekan sebaya, untuk kali ini saya bakal hadirkan dulu ya, ada lagu yang akan menemani suasana siang Anda dari Dwitia Maharani dengan judul lagu Lam Cerah. Nah, tetap di Citis FM yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Rekan sebuah program acara Citra Warna Sore bersama Nidar yang menemani Anda saat ini, rekan sebaya. Untuk yang mau gabung, ayo dong silakan gabung aja ke 0852-223-56469 untuk live dan pesan WhatsApp, dan juga 0851-060-24559 untuk live dan SMS, rekan sebaya. Yang mau gabung di inbox Facebook boleh juga nih ya, silakan aja ke akun Citis FM Lok Semawe. Lagu dari Dwitia Maharani dengan judul lagu Lam Cerana yang juga sudah saya hadirkan untuk menemani suasana siang Anda saat ini di jam 14 lebih 19 menit waktu Indonesia Barat, rekan sebaya. Baiklah ya, sepertinya ada yang berdering tapi nggak jadi kayaknya. Mana nih? Oh ini dia. Oke, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Kang Idar.
0: Iya Bang Amsal, apa kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat, tapi lemas kan.
0: Kenapa? Gara-gara nggak panas?
1: Iya, gitulah gara-gara.
0: Bang Amsal.
1: Udah sambil duduk aja udah hampir ngantuk. Udah, wayang-wayang kayak orang mabuk.
0: Ya ampun Bang Amsal, santai Bang Amsal, santai. Sesekali ini dong gantian yang suka adem ya adem. Jangan Bang Amsal terus dong suka panas melulu.
1: Ya bukan itu juga, sama sejarah gini. Ajemnya dari orang kak, bekerja semangat kan.
0: Betul.
1: Tapi punya cuaca lagi, lebam, lebam. Tengok bawah
0: anak. Lebam, lebam. Betul, lebam menan sang ya.
1: Iya, lebam menan kak.
0: Anak udah pilung punya lagi ya, semangat loh. Semangat jadi
1: karena kakak ada AC, karena ini
0: sih ada. Hai kenyan kamu karena ada AC atau hana. Masalah je musuh tidak tertebit kan. Mangga baju menanah.
1: Tertebit dan kak, walaupun cuacanya adem gini kan tapi terasa panas. Karena apa? Uap hawanya mungkin ya.
0: Bisa jadi hawa panas beberapa hari lalu masih tersisa sampai sekarang ya. Puja, ya puja, puja, puja. Muhop, hop, menanah. Muhop, hop. Iya, betul, betul. Baiklah, Bang Amsal, salam buat siapa ini?
1: Yang pertama, salamnya tentu buat Kanidar ya.
0: Terima kasih.
1: Selalu sekeluarga, enggak ada kekurangan dari satu apapun.
0: Amin, ya. Amin, insya Allah.
1: Buat Kanidar, sekeluarga juga, semoga sehat.
0: Iya.
1: Bang Fitaus juga, sekeluarga, semoga sehat.
0: Iya.
1: Bapak juga, Cinta juga, Bunda Dewi, Tante Mona juga, Bunda Ani juga ya.
0: Jamal
1: juga yang cepat kami tadi just came ya.
0: Oke.
1: Okay. Mas Arya juga ya. Warga-rekan yang ada di Pekanbaru juga akan ikar ya. Singkil juga.
0: Dan semua. Iya. Iya. Terus spesialnya nih Bang Amsal.
1: Buat semua-semua aja kak, ucapannya selamat siang ya. Semoga sehat selalu kak. Cuma sedikit himbauan kan. Kita mungkin beberapa hari ini kebelakang ini sudah digaduhkan dengan berita yang menghebohkan ya, baik di dunia maya maupun di viral di TikTok.
0: Apa itu?
1: Itu jangan kita kubri. Biar
0: berita yang mana tuh Bang Amsal?
1: Ya macam-macam lah beritanya kan. Kita jangan kubri. Yang penting kita bangun pagi rencana kemana udah selesai. Contoh kayak Bang Amsal.
0: Betul.
1: Yang penting kita gini kak, kayak Bang Amsal kan.
0: Besok
1: beras habis. Cari beras di mana besok? Kan itu.
0: Itu aja yang dipikirin ya. Iya betul betul.
1: Masalah tentang pemerintah yang pikirkan.
0: Betul. Urusan kita mencari ya.
1: Iya. Itu di luar nalar kita.
0: Betul. Baiklah Bang Amsal, mau lagu apa ini?
1: Lagu kayak yang enak.
0: Boleh, judulnya apa tuh?
1: Terbang aja kak dari The Fly.
0: The Fly, The Fly, sesuai dengan nama grupnya, lagunya juga The Fly, gitu ya?
1: Ya harus terbang, kita ya kan?
0: Jangan di situ-situ melulu ya? Oke, baik.
1: Ada kemajuan,
0: kok. Iya. Coba saya carikan ya, jangan-jangan nggak ada lagi, udah terbang jauh, nggak balik-balik.
1: Kalau nggak ada, kakak gantikan aja dengan judul yang sama, penyanyi yang berbeda, aman itu ya.
0: Oke, siap ditunggu Bang Amsal. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Kak Nidar, selamat bertugas.
0: Iya Bang Amsal, selamat bertugas juga. Iya Bang Amsal di Darussalam, gak semangat katanya. Padahal saya semangat banget cuacanya kayak gini. Oke lanjut ke penelpon berikutnya. Di belakang Bang Amsal, assalamualaikum. Dengan? Oh, dengan Pak Wajo ya? Betul. Baik Pak Wajo, Pak Wajo gimana kabarnya?
2: Pak Wajo sehat, Nyai Dro ke kana Rahmat nu bilipo.
0: Alhamdulillah, Rahmat sabe Rahmat mio ke Rahmat sabe-sabe.
2: Ke ngatan dupi nong kala nyo.
0: Nyo Pak Wajo di studio ya. Hai. Di studio ada Hana Lepi, pi Lepi sabe memang kan cuman wate tak tebiat biasa seuam dak tak tapi nyo alhamdulillah.
2: Nah, Pak Wa di uino kana Pak Wa di ate ketinggian si kurung.
0: Oh menan. Oh ya Allah ya Rabbi.
2: Dari permukaan laut.
0: Sembi si kurung MDPL me pegah ha. Iya Pak Wa, mantang hinan di tempat kebun Pak Wa.
2: Baru untuk tahu kampung.
0: Oh menan Pak Wa. Nah bodrin hinan Pak Wa.
2: Ya bodrin di noi lampu sebetulnya kan ha bodrin kadu atoi mu bo. Man kai tepu gajah ya perlu kulit.
0: Oh ya Allah di mentuahnya di po po merah ka?
2: Di kampung tapi bo na di mu bo ne ba tapi bo.
0: Ya Allah hana rezeki Pak Wa.
2: Bandam turi macam ni gratis turi saya memang kampung kita kerja
0: sih good
2: dengan ayah aja yang kami tuar
0: ya yeah, good Pak Wah insyaallah sabar-sabar waten dek Pak Wah
2: ini ada lebih pun
0: oh good Pak Wah insyaallah untuk pajang-pajang nawate ya good Pak Wah salam ke saya Pak Wah
2: yang salam kan kurung drog dan ke tengku pimpinan.
0: Ya. Amin. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Terus alinya spesial ke soalnya Pak Wana spesial.
2: Yang kurung yang terpesia alinya kurung yang katamong dan kalau katamong yang ke Bang Jody man yang ke ayah amin. Katanya tolong.
0: Bang Amsal.
2: Bang Amsal yang.
0: Get.
2: Di rumah.
0: Get.
2: Betul.
0: Angge demi menjaga tengok gaju sang. Lagu pun lagu Pak Wah.
2: Yo lagu kah? Yang bu pulih nyo. Kisah anak di rantau cuci.
0: Kisah anak rantau.
2: Nya ana muce bahasa ke, dah masa bahasa.
0: Bahasa Dumpu je. Tapi nak tapi nyo nak Pak Wah yang kisah lam rantau je lonjok je.
2: Yang kisah lam rantau.
0: Rantau.
2: Nya ana muce bahasa ke, dah masa bahasa.
0: Bahasa Dumpu je. Tapi nak tapi nyo nak Pak Wah yang kisah

0: Bahasa, kalau di program Citra Lagu Aceh bahasanya boleh banget kalau mau lagu mau ngomong bahasa Aceh gitu ya. Oke, untuk kali ini sudah ada yang menunggu juga ternyata, ternyata sudah menunggu 3 menit setengah. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Kak Nida?
0: Masya Allah, kabar baik, ganteng banget sih suaranya Pak Sahrial ini. Apa? Apa? Gimana? Ganteng, suaranya ganteng banget sih suaranya.
1: Ganteng banget, aduh, kedengaran.
0: Suaranya ganteng banget. Suaranya ganteng banget. Ternyata Pak Sahrial.
1: Saya.
0: Aduh, aduh. Gimana kabarnya? Oh gitu. mau Pak Sahrial gimana kabarnya, sehat?
1: Sehat, alhamdulillah. Ini baru siap makan nih, aduh.
0: Aduh.
1: Terang mata sudah makan, sudah terang mata semua sudah nampak
0: nih. kalau orang bilang golong pajoh buah nak mudonya handu, akhirat yang dia. Kalau
1: dibuah nak mudonya, udung-udung anak dia di bandara.
0: Nyanana, nyamandum, sulit nyamandum. salam buat siapa Pak Sarya?
1: Bahasa gurau, anak biasa.
0: Iya, betul, iya. Silakan salam buat siapa Pak Sarya?
1: Salam pertama kali buatnya Kak Nidar ya.
0: Terima kasih.
1: Juga Bang Kedau, juga iya. Pak Wah dari perusahaan ya. Awak di mana tadi?
0: Di Krung Pase.
1: Bang Juliman juga Amsal dan Bang Jamal buatnya Bunda Dewi, Bunda Anum, Bunda Ani, Bang Bunda Salmi ya.
0: Iya.
1: Dan Bunda Karya, Bang Nurib dan semua rekan sebaya di mana saja berada. Kak.
0: Baik, untuk salam spesialnya.
1: Salam spesialnya buat Kakak Anja deh.
0: Iya, terima kasih.
1: Ketawa-ketawain.
0: Ini masih banyak energi buat ketawa. Nanti setengah jam perjalanan udah lemes nih.
1: Nampaknya lagi senang ya, lagi senang di hari
0: karena iya, karena nggak panas, jadi alhamdulillah ya bisa semangat. Terus iya, mau iya benar. Iya betul. Iya betul. Iya, sesekali gantian. Lagunya mau lagu apa?
1: Sel buat Kak Nidar ya, ucapannya selamat siang menjelang sore. Semoga sehat selalu Kak Nidar ya.
0: Amin, ya. Amin. Terima kasih Pak Sarial. Mau lagu apa Pak Sarial?
1: Lagu dari Mansur S, Penantian.
0: Penantian. Lagi menanti siapa nih? Menanti pelanggan.
1: Ya mungkin juga.
0: Saya doain pelanggan. Banyak. Iya, kita doain banyak rezeki, banyak pelanggan hari ini ya.
1: Iya, amin.
0: Amin. Baik, ditunggu aja. Yo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, rekan sebaya ada Pak Sarial di Lok Semawe ya. Selamat siang saja buatnya Pak Sarial ya. Baik, rekan sebaya juga tadi ada Pak Wajo di Krung Pase dan Bang Amsal di Darussalam. Dua lagu juga sudah saya siapkan, ada The Fly dengan judul lagu Indah Pada Waktunya featuring Rio Dewanto. Semoga bisa menghibur Bang Amsal, karena yang Bang Amsal pilih sebenarnya saya suka juga lagu itu, tetapi tidak ada di playlist ya, maaf banget. Dan nanti akan dilanjutkan lagu yang dibawakan oleh Andi dengan judul lagu Kisah Lamranto. Saya pilihkan lagunya buatnya Pak Wajo yang ada di Krung Pase. Untuk Anda semuanya, selamat siang dan tetap di Citis FM yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Kuaji, Kuaji. Pu mu wewe tha malam-malam. Pu malu kena tika meng mentang.
1: Boh pane nai rok kawan. Got tha tu uami dalam. Hai tem tengok long.
0: Ye, yeah, Kuaji. Baru nyangka kali nampak tangan te. Jadi kok tu u mentang.
1: Nyan ke perkara ji. Ase hanalipi. Kalipi ada pudep ki pangen daripada te.
0: Ye, yeah, kok bita halipi Kuaji. Pu kali nampak terpi ya te ji.
1: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekilo. Keburuk-buruk kedih mentang. Najin manfaat.
0: Nyan sang. Salah urung terpi Ron Kuaji.
1: Hana long terpi le. Bah menang gede. Kaputo asa te. Ho yang kami hanapa.
0: Bek putu asa, dahsyat dengan Kuaji. Cina yu servis ba awak New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
1: Yang betul ke pega. Bek lagi yang kakak pengalaman tu. Lagi nyan iwa awak serpi ase. Lagi nyan ase gadah lupi. Sang-sang, lupi-lupi kai po lewa nyan lom.
0: Yang kenyan Kuaji. Ase ron ne talah urun terpi. Makaji ne servis ba New HVAC. Dan ba New HVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton ka melanganan ngen New HVAC.
1: Pada mana alamat New HVAC nyan? Padup lumboi ji, lumboi telepon awak nyan.
0: CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa. Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-60-60-60.
1: Di kedai matang ke pegat dugi. Yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili. Bak nyu api AC neme beri jam.
2: Percayakan penanganan AC anda pada kami. CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk Anda.
3: Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama.
4: Eh
5: kakak,
4: asik banget nyanyi sendiri gitu.
5: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
4: Enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
5: Oh iya, iya.
4: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
5: Wah mantap, apalagi kak?
4: Kegiatan mahasiswanya rame. Ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV, UI dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
5: Terus jurusannya apa?
4: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
5: Terus daftarnya di mana?
4: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822-6781-1082. Ada 3 gelombang pendaftaran. Mulai gelombang pertama sekarang.
5: Oh gitu.
4: Jangan tunggu sampai kuota habis ya.
5: Oke, gas kak. Aku ke UI sekarang ya.
6: Universitas Ubudiah Indonesia, kampus bergengsi. Wujudkan impianmu. UUI memimpin.
7: Nyan habui. Nak kupi tu pasial bengahnya keron. Sini tes ile.
8: Padahal mai. Cilu rasa.
7: Bakal na bui, mangat tanya.
8: Punyo mai, patah do aku punyo.
7: Panen na long do, nyo kan kupi racikan di bung suku-suku bang uma.
8: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Panen arang kata kri.
7: Bo panen arang irone. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan ha buji.
8: Kupi pilihan pui gata. Nyan ke kupi pilihan nyan hai. Gat kupi. Kala hari long do. Long pudu atu meja. Dekate tu takri harang tabi kelong.
7: Kepala habu ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi jino.
8: Nyan baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah bak kupi get.
7: Bid habuy lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat ate long habuy. Karena get kupinyo. Drone hana nejak leh bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
8: Hai dek buntu. Hanja je osagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa Anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru Anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota Anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya. Suami adalah surga atau neraka bagi seorang istri. Keridoan suami menjadi ridho Allah. Istri yang tidak diridhoi suaminya karena tidak taat dikatakan sebagai wanita yang durhaka dan kufur nikmat. Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda bahwa beliau melihat wanita adalah penghuni neraka terbanyak. Seorang wanita pun bertanya kepada beliau, "Mengapa demikian Rasulullah?" Rasulullah pun menjawab bahwa di antaranya karena wanita banyak yang durhaka kepada suaminya. Hadis riwayat Bukhari Muslim.

0: Rekan Sebaya, program acara Citra Warna Sore yang menemani Anda saat ini, Rekan Sebaya, tentunya sampai selesai di jam 5 sore nantinya. Oke, buat yang mau gabung silakan Rekan Sebaya ke 0852-2235-6469 untuk live dan pesan WhatsApp, dan juga 0851-0602-4559 untuk live dan SMS. Nah, yang sudah berdering langsung saya coba sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam, Bidar Ebadi.
0: Masya Allah, Bang Sam yang biasa-biasa aja.
1: Dari tadi Bang Sam juga di Dar Semangat kali. Bang Sam juga di Semangat. Masuk di Dar sama-sama apa ya?
0: Kenapa tuh?
1: Di Dar sama-sama.
0: Sama siapa? Aduh, Bang Sam, gimana kabarnya hari ini?
1: Baik sekali, cuaca bu bagus kan?
0: Bagus ya kan, sama kita bagus ya Bang Sam, cuaca kayak gini. Bang Amsal enggak, dia enggak mau kayak gini.
1: Dia enggak mau, karena dia nanti bukan urusannya dia.
0: Iya, tapi enggak apa-apa, masing-masing punya selera sendiri Bang Sam.
1: Iya, tapi kita
0: Iya, karena kan kalau aktivitas di dalam ruangan emang sih kalau panas nggak apa-apa, tapi pas keluarnya ini, keluar ruangannya ini, aduh, bikin nyos banget ya.
1: Hari ini emang di luarnya walaupun nggak ada materi matahari, luarnya panas juga.
0: Iya, karena ini kan udah berapa hari cuacanya terik ya, jadi masih ya panas bumi lah istilahnya.
1: Tapi bagi bangsa panas dingin ataupun apapun biasa aja ya,
0: oke lah. Iya benar, yang penting bersyukur disyukuri. Iya, intinya bersyukur karena masih hidup ya.
1: Ya, kalau masih hidup, kalau nggak hidup syukur lagi.
0: Oke Bang Sam, silakan salam buat siapa Bang Sam?
1: Untuk rekan semua, selamat menjelang sore aja nih ya, yang mendengar semuanya, semoga saya selalu.
0: Oke, spesialnya ada?
1: Saya adalah untuk diri darahnya.
0: Terima kasih. Ada ucapan?
1: Ada. Selamat menjelang sore aja. Jaga kesehatan ya.
0: Insya Allah. Terima kasih. Selamat jelang sore juga Bang Sam. Bang Sam mau dengar lagu apa ini?
1: Aduh, kalau misalnya lagu udah pusing Bang Sam.
0: Ya udah, saya kicau mania aja ya. Kicau mania aja ya.
1: Kita pilih aja.
0: Iya, lagunya judulnya Kicau Mania.
1: Boleh juga, kalau dia suka kan?
0: Ya, boleh lah.
1: Itu aja lah.
0: Ya udah, ditunggu ya.
1: Makasih.
0: Yo, assalamualaikum.
1: Salam.
0: Ya, Rekan Sebaya, ada Bang Sam di Pantai Jagu. Selamat siang jelang sore aja buatnya Bang Sam ya. Yang sudah ikutan bergabung, yang mau menyusul silakan Rekan Sebaya ke 0852-2235-6469 atau 0851-0602-4559. Yang berikut, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, kandidat.
0: Dengan Bunda Salmi sepertinya ya.
2: Iya, betul.
0: Ya ampun, apa kabarnya Bunda?
2: Alhamdulillah kabarnya baik, Kanida.
0: Alhamdulillah. Iya Bunda, lagi sibuk apa nih Bunda?
2: Baru ini, Kanida, baru siap nyuci, Kanida.
0: Oh, baru siap nyuci, waduh, udah waktunya istirahat ya.
2: Banyak kali, Kak.
0: Ya, itu nyucinya selesai jam segini, jemurnya kapan? Jemurnya besok ya.
2: Jemurnya kan ada, nanti kan jemur sebentar, nanti kau ya besok pagi jemur lagi.
0: Oh gitu, dua kali ya, kerja dong.
2: Ya, banyak kali cucian, Kak.
0: Ya, abisnya ditumpuk sama Bunda Salmi enggak? Jangan
2: ini, punya laundry, Kak.
0: Oh, laundryan. Ya iyalah, laundryan itu mah kerjaan. Ah, gimana
2: banyak
0: sih? Gak apa-apa. Gak apa-apa, itu namanya banyak rezeki.
2: Amin, main aja ya Kak.
0: Amin, semoga berkah, semoga sehat, kuat ya.
2: Ya kuat, amin, makasih ya Kak.
0: Iya, sama-sama. Silakan salamnya buat siapa?
2: Salamnya Kak, itu pesatu ya, jam aja, bapak, bunda,
0: baik, spesialnya Bunda.
2: Misalnya Tuhan Indah aja.
0: Terima kasih.
2: Selamat siang menjelang sore.
0: Iya.
2: Selalu Kak.
0: Amin.
2: Dan semangat dalam bertugas dan
0: Insya Allah.
2: Rezekinya Kak.
0: Iya, terima kasih. Amin. Mau lagu apa Bunda?
2: Lagu curan ini udah Kak?
0: Belum, judulnya?
2: Bulan depan tanggal muda Kak ya.
0: Bulan depan tanggal muda. Oke, iya benar. Tapi ini masih pertengahan bulan. Ya gak udah. Iya, ditunggu ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam Kak Ida.
0: Iya, rekan sebaya ada Bunda Salmi di Paloh, di Paloh. Di Utenkat ya. Selamat siang jelang sore juga buatnya Bunda Salmi. Yang mau menyusul Bunda Salmi masih ada kesempatan untuk satu penelpon lagi, masih bisa nih rekan sebaya. Silakan buat yang mau ikutan bergabung, saya tunggu satu penelpon lagi di putaran ini. Baik rekan sebaya, untuk putaran ini ada Bunda Salmi di Utenkat dan juga ada Bang Sam di Pantai Jago. Untuk kali ini rekan sebaya kita dengar lagu dulu ya. Lagu yang dibawakan oleh Mansur S, judulnya Penantian, buatnya Pak Sarial. Ada juga lagu dari Ndar Boy Gang bersama Banditos dengan judul lagu Kicau Mania, buatnya Bang Sam yang ada di Pantai Jago. Untuk Anda semuanya tetap di CTS FM yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Hai Bilal, dulu ngejak bak rumah abang Tacin di ah. Tanya ng pujut dah catur becak tinga.
1: Kepu ng becak masih.
0: Hai po kepu. Tinga cek ke kan terwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengada dah jemput ng Honda pasti hantik tabo. Tapi mengada ngebecak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul masih. Cuma yakin ni tak jemput ngebecak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat terus roh daripada Cin.
2: Punah air bila?
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Ketak gura piron kak punzu. Yang mungkin apa pun ni pah leh yak tung dengan becak. Nenjak rental mentong-mentong. Alih nak tung bandara, jen yak main pilom.
0: Bici ni? Pak tu manjut dah rental motonya.
4: Munyo nak rental moto, nenjak aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya bang Tacin?
4: Alamat CV Amin Family Group, nah di Kampung Alawi, pah di ke gantung mahkamah syariat.
1: Beretat bang, pupu moto tu mana hinan?
4: Munyo bak CV Amin Family Group, dumpu moto na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribon, Aras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu, insyaAllah nainan.
0: Cuman nak supir buat drone?
4: Jelas nak lah Kak Bungsu. Atau nak buat supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih dah rental motor mentang buat CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
0: Oh, kai Bilal, kaca orang mantang juga yang nang katu.
6: Bilal, kamu dah jumpa kapal si pelaw? Nyalah rezeki kai puplung le mana? Kuliah kan dia ke daftar?
1: Kalau masih, lu baru lundin daftar bak bagian yang ngelak draw lu.
6: Alah hanya, baik lu tak pu kau pilih. Anda dumpat ke kuliah tujuan kan berjik ke sarjana.
1: Betul masih. Tapi punya tajak kuliah bak yang ngelak draw tu, wate tak belajar semangat dia masih.
7: Hai Bilal, punyan, ben bengah kamu en drama Cina ngan masih.
6: Nyan ke hanya, dong yu daftar kuliah kai pegah anak galak ibak dong yu.
7: Oh, ka betul nyan kak bunsu. Pilih kampus, bayang galak draw tu. Teman, pat galak Bilal.
1: Long galak kuliah bak fakultas hukum. Cuma, anak dong depu kampus yang gak kualitas ji, sarana, pengajar, dan lain-lain.
7: Oh, patat nyan Bilal. Daftar bak fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Aceh atau UNMUHA Aceh mantang lagi long. Tamat kuliah, tanya aja tak kerja sebagai notaris, jaksa, hakim, pengacara, polisi, konsultan hukum, dan lain long.
6: Oh, nyonya, cuma fasilitas pu yang nabak kampusnya.
7: Fasilitas ji siap lengkap, Kak Bunsu. Antara lain, na gedung dan ruang perkuliahan, peradilan semu, perpustakaan, masjid, dan nacit rusunawa. Lehnyan, bak fakultas hukum UNMUHA Aceh, nacit beasiswa Bank Indonesia, beasiswa Sang Surya, BSI Scholarship, dan beasiswa KIP Kuliah.
1: Bereh taknya, cuman dosen kiban.
7: Menya ke dosen hana payah taragukan. Fakultas Hukum UNMUHA Aceh, dosen jih sep hayu. Nah yang profesor, doktor atau S3, dan magister atau S2. Kegiatan mahasiswa pihle, dan nacit kerjasama dengan berbagai lembaga baik dalam dan luar negeri.
6: Nyantik bereh, hai Bilal. Hai Bilal, buka preh dong, kayak daftar aja bak Fakultas Hukum Muhammadiyah Aceh.
1: Kak bereh masih, nyok semangat lunjak kuliah.
5: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh kini membuka penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 dengan konsentrasi bagian hukum pidana, hukum perdata dan hukum tata negara. Ayo daftarkan diri anda di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh untuk mengantar anda menggapai cita-cita. Informasi dan jadual pendaftaran dapat anda akses di pmbonline.unmuha.ac.id atau kunjungi langsung Universitas Muhammadiyah Aceh, Jalan Muhammadiyah Aceh, nomor 91, Batok, Banda Aceh. Atau kunjungi website kami, fakultashukumunmuha.ac.id. Anda juga bisa menghubungi kami, Agus Tami, handphone 0813-7066-8313.
8: Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setiap orang yang mengaku keturunan dari selain ayahnya sendiri padahal dia mengetahuinya, pastilah ia kafir. Artinya, mengingkari nikmat dan kebaikan, tidak memenuhi hak Allah dan hak ayahnya. Barang siapa yang mengakui sesuatu yang bukan miliknya, maka ia tidak termasuk golongan kami, dan hendaknya ia mempersiapkan tempat di neraka. Barang siapa memanggil seorang dengan kata kafir atau mengatakan musuh Allah, padahal sebenarnya tidak, maka tuduhan itu akan kembali kepadanya. Hadis riwayat Muslim.
5: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

Rekan sebaya, program acara Citra Warna Sore saat ini di jam 15 lebih 10 menit waktu Indonesia Barat. Tentunya Anda sedang mendengarkan Radio Citis FM Citra Multi, suara yang terbaik hanya untuk Anda, rekan sebaya. Yang mau gabung silakan ke 0852-2235-6469 untuk live dan pesan WhatsApp, dan juga 0851-0602-4559 untuk live dan SMS.

0: Baik rekan sebaya, untuk kali ini sudah saya terima satu penelpon, langsung aja. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan Pak Yus ya?
1: Iya.
0: Pak Yus di Cunda. Baik Pak Yus, gimana kabarnya hari ini?
1: Baik, sedang sekali.
0: Alhamdulillah. Baik, silakan salam buat siapa Pak Yus?
1: Salam dulu pertama buat Kanida.
0: Terima kasih. Iya.
1: Terus buat Pak Jul tadi yang di grup
0: saya. Iya.
1: Pak Yudima juga buat Bunda Salmi, Bunda Dewi, Bunda Karera, Bunda Ani. Buat Pak Abdul juga, dan ibu Buah Nurit, dan buat semualah rekan-rekan Siti FM di sore hari ini.
0: Baik, untuk salam spesialnya.
1: Salam spesialnya buat rekan-rekan saja di sore yang paling baik ini, semoga sehat dan senang-senang saja.
0: Ya, amin. Mau lagu apa nih Pak Yus?
1: Ini dari Sabri Lamno, Gara-gara Moto Kijang.
0: Gara-gara Moto Kijang. Gara-gara Moto Kijang dipupuk Moto Giling. Oh benar. Ya, ditunggu aja ya. Oke, okay, ya. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, Pak Yus di Cunda ya, selamat siang, jelang sore aja. Oh, lagunya bukan gara-gara Moto Kijang di pupuk Moto Giling, tapi gara-gara Moto Kro di pupuk Moto Giling. Itu lagu di masa kecil saya itu kayaknya ya. Oke, okay, yang mau menyusul di belakang Pak Yus masih ada kesempatan loh rekan sebaya, satu penelpon lagi. Silakan saja untuk mau yang mau bergabung 0852 2235 6469 untuk live dan pesan WhatsApp, dan juga 0851 0602 4559 untuk live dan SMS rekan sebaya. Baik, untuk Anda semuanya yang saat ini sedang beraktivitas ya, tanpa jeda dari tadi, ya selamat beraktivitas saja ya, semoga semuanya berjalan lancar rekan sebaya. Untuk kali ini saya bakal hadirkan lagu kali ini yang dibawakan olehnya Cutrani bersama Franz Arista dengan judul lagu Bulan Depan Tanggal Muda, dilanjutkan dari Sabirin Lamno dengan judul lagu Gara-gara Moto Kijang. Berturut-turut lagu ini saya hadirkan buatnya Pak Yus yang ada di Cunda, dan untuknya buat Bunda Salmi di Utenkat dan Pak Yus di Cunda. Baik rekan sebaya, untuk Anda semuanya tetap di Citis FM, yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Tengku Haji. Tengku Haji. Pu mu wewek tak malam-malam. Pu mana kena nanti kameng mantang.
1: Boh panenai roh kawan. Gak tak tu uami dalam. Hai tem tengok long.
0: Ye, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kok tu uami mantang.
1: Nyangka perkara Haji. Ase hanalipi. Kalipi ada pudep kipangin. Daripada Ase.
0: Ye, kok bisa hanalipi Tengku Haji? Pu kali yang terpi Ase Haji.
1: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekilo. Keburuk-buruk kedih mantang. Najin manfaat.
0: Nyam sang. Salah urung terpih Ron Kuaji.
1: Hana long terpih le, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang tame hanapa.
0: Baik putu asa, dah syah tu Deng Kuaji. Cina yu terpih sebab awak New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
1: Yang betul ke pega, baik lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa wak serpih ase, lagenyan ase gadah lepih. Sang-sang, lepih-lepih kaipo lewanya lom.
0: Yang kenyan ku Haji, ase roh ni talah urun terpis. Maka Haji ni serpis bak new AVAC. Dan bak new AVAC, jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngen new AVAC.
1: Pada mana alamat new AVAC nyan? Padup lumboi ji, lumboi telepon awak nyan.
0: CV new AVAC beralamat di jalan Medan Banda Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-60-60-60.
1: Di kedai matang gepegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu AC neme beri jam.
2: Percayakan penanganan AC Anda pada kami. CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC.
1: Ngan on pisang, menya kulkas ngan AC rusak karili, bak New HVAC, neme beri jam.
2: Percayakan penanganan AC Anda pada kami. CV

0: 14614 CV New HVAC, kami siap pasti untuk Anda.
1: Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama.
2: Eh kakak,
3: asik banget nyanyi sendiri gitu.
2: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
3: Enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
2: Oh iya,
3: kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
2: Wah mantap, apalagi kak?
3: Kegiatan mahasiswanya rame, ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV, UI dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
2: Terus jurusannya apa?
3: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
2: Terus daftarnya di mana?
3: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822 6781 1082. Ada 3 gelombang pendaftaran, mulai gelombang pertama sekarang.
2: Oh gitu.
3: Jangan tunggu sampai kuota habis ya.
2: Oke, gas kak, aku ke UI sekarang ya.
0: Universitas Ubudiah Indonesia, kampus bergengsi. Wujudkan impianmu, UUI memimpin.
4: Nyan habuy, nakupi itu pasial bengah nyokron. Sini teh sile.
5: Padahal mai, cilu rasa.
4: Bakal na bui, mangat tanya.
5: Punya mai, patap dah aku pinyo.
4: Panen along do, nyo kang kupi racikan di bung suku-suku bang umah.
5: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Panen arang kata kri.
4: Bo panen arang irone. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan ha buji.
5: Kupi pilihan pui gata. Yang ke kupi pilihan yan hai. Gat kupi. Kala hari long blo. Long podu atu meja. Dekate tu tak kreh harang tabi kelong.
4: Kepala habu ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi jino.
5: Nyan baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah bak kupi get.
4: Bid habuy, lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat ate long habuy. Karena get kupinyo, drone hana nejak leh bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
5: Hai dek buntu, hanja jeo sagai.
0: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa Anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru Anda. Get Kopi, kopi Aceh ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota Anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.
6: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, tidaklah seorang suami memanggil istrinya ke tempat tidur lalu istri menolak dengan enggan, melainkan yang dilagit murka terhadapnya hingga sang suami ridha padanya." Hadis riwayat Muslim.
0: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

0: Rekan Sebaya, program acara Citra Warna Sore masih menemani Anda tentunya saat ini. Rekan Sebaya, buat yang mau gabung silakan ya. Anda lagi dengerin Radio CTS FM Citra Multi, suara yang terbaik hanya untuk Anda Rekan Sebaya. Nidar di balik perangkat siar yang menemani Anda di acara ini sampai selesai nanti di jam 5 sore. Oke. Untuk kali ini Rekan Sebaya, langsung saja saya bakal terima penelpon yang sudah tersambung. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Dengan suara Abu Bentara. Gimana Abu? Hah?
1: Tidur.
0: Ya ampun, gak apa-apa, istirahat ya Abu ya.
1: Ya.
0: Iya, baik Abu. Salamnya buat siapa Abu?
1: Salam untuk Ketua Pindahan.
0: Iya, terima kasih.
1: Fisari ya.
0: Iya Bu.
1: Fijur Angkal. Uh-huh.
0: Iya.
1: Oke.
0: Okay.
1: Pak Wajo. Bang Payuh. Dan semua yang dengar baik itu.
0: Baik, salam spesialnya.
1: Tunggaya.
0: Terima kasih. Ada ucapan?
1: Ya, banyak yang mati yang lebih curi.
0: Baik, Abu mau dengar lagu apa, Abu?
1: Lagu Jerang, ya.
0: Oke, nanti saya pilihkan ya, Abu.
1: Oke.
0: Baik, ditunggu, Abu. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Ya, Rekan Sebaya, ada Abu Bentara di Buloh. Selamat sore aja buatnya Abu Bentara yang ada di Buloh, ya. Sehat selalu. Semoga segera membaik buatnya Abu Bentara. Yang mau menyusul ya, silakan Rekan Sebaya. Saya masih menunggu penelpon 2, masih bisa ya, 2 penelpon lagi di putaran ini. Silakan saja untuk yang mau ikutan.

0: Nah, rekan sebaya sembari menunggu penelpon, ada satu berita juga nih yang bakal saya bacain untuk Anda. Tapi sebelumnya rekan sebaya, yang kita harapkan ya, setelah anak kita selesai sekolah dasar, baik itu selesai SMP juga, kita mengantarkan anak kita, buat orang tua yang mengantarkan anak ke pondok pesantren, yang diharapkan mereka di sana akan terbentuk menjadi pribadi yang lebih baik dari segala sisi ya, dari ilmunya, baik ilmu dunianya, ilmu akhiratnya juga, dan pergaulannya terlindungi dan terjaga rekan sebaya, dan dia akan dalam pengawasan dan keamanannya juga terjaga. Namun beda cerita nih rekan sebaya dengan sebuah kasus yang terjadi di Lombok rekan sebaya, di sebuah pondok pesantren yang namanya Pondok Pesantren Rasudatus Saulatiyah Al Ibrahimi rekan sebaya, di Desa Aik Derek Kecamatan Batu Kliang, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat rekan sebaya. Yang mana di sana polisi mengungkap kronologi kasus dugaan pembakaran 3 santri di pondok pesantren tersebut. Nah, peristiwa itu membuat seorang santri tewas dan dua lainnya mengalami luka bakar parah rekan sebaya. Nah, Kasat Reserse Kriminal Polresta Lombok Tengah AKP Panguan Hutahean menuturkan peristiwa itu bermula pada pukul 13 waktu Indonesia Tengah 13 Desember 2025 lalu rekan sebaya. Nah, kala itu 5 santri inisial MR 15 tahun, MYS 14 tahun, SS 14 tahun, SAH 14 tahun dan ADR 14 tahun hendak beristirahat ya. Berarti ini ada berapa orang? 1 2 3 4 5 orang ya. MR salah satu di antaranya MR telah ditetapkan sebagai tersangka yang semula meminta salah satu korban berinisial SS membeli bensin sebagai bahan campuran cat. Nah, inisiatif pengecatan itu muncul dari MR karena kondisi kamarnya yang penuh dengan coretan pulpen dan spidol rekan sebaya. Setelah membeli bensin di luar lingkungan ponpes, SS kemudian menyerahkannya kepada MR dan MR selanjutnya menuangkan bahan bakar itu ke dalam 2 botol air mineral berukuran 600 ml. Nah, menurut Panguan, MR sempat mengajak korban MYS dan SAH mencari kayu yang digunakan untuk membuat ketapel di salah satu ruangan kosong di sebelah kamar mereka. Para santri itu kemudian menutup pintu kamar demi menghindari pantauan pengasuh pondok rekan sebaya. Nah, kemudian terlapor anak mencoba menyalakan api dengan menuangkan sebagian BBM ke salah satu plastik mika dengan tujuan membakar kayu tersebut. Namun tiba-tiba api menyambar sisa BBM yang ada di dalam botol sehingga timbul percikan api dari dalam botol tersebut rekan sebaya. Dan kemudian rekan sebaya ya, seluruh anak panik ya dan mencoba melarikan diri. Ada yang mencoba memadamkan dengan memukul api tersebut, tapi malah membesar apinya. Nah, 3 anak yang berada di sebelah kasur itu mulai terkena api dan pakaian mereka yang mereka kenakan terbakar. Mereka lantas berupaya memadam api dengan menggesekkan badan ke lemari plastik rekan sebaya. Ya Allah, nggak bisa dibayangin panasnya ya. Situasi kian mencekam rekan sebaya. Terlapor MR yang terlebih dulu menyelamatkan diri dengan cara membuka pintu dan salah satu anak yang mengalami luka ringan keluar dan selamat terlebih dahulu. Nah, 3 anak lainnya terkunci di dalam ruangan. Terkuncinya ini bukan karena disengaja katanya ya, tapi pintu tidak bisa dibuka karena tidak ada pengait ke dalam. Ya Allah ya Rabbi, enggak bisa dibayangin ini ya. Situasi saat itu kian mencekam setelah para korban melarikan diri tetapi pintu terkunci, sedangkan MR dan MYS yang sudah di luar mencoba mencari pertolongan kepada santri lainnya. Nah, si terlapor, anak yang sudah ditetapkan sebagai tersangka, mencoba mencari bantuan dan mendapatkan salah satu santri yang menyampaikan ada kebakaran di dalam kamar, ya. Aduh. Sungguh enggak sanggup ini kita terusin ya bacanya ya. Yang intinya rekan sebaya, setelah dirawat ya, setelah dirawat salah satu dari tiga korban ini, setelah dirawat selama 2 bulan ya, akhirnya ia dinyatakan meninggal dunia rekan sebaya. Nah, menurut berita yang saya simak ya di berbagai sumber terpercaya, bahwa awalnya pihak keluarga telah melakukan damai ya, berdamai ya dengan pihak pondok pesantren ya. Nah, karena dijanjikan akan diberikan biaya untuk pengobatan, tapi sampai anaknya meninggal dunia hal tersebut tidak kunjung terwujud, sehingga pihak keluarga melaporkan kasus tersebut ke pihak kepolisian dan ditangani dan dibantu oleh tim 911 Hotman Paris rekan sebaya. Nah, beritanya Anda bisa baca selengkapnya di detik.com ya. Aduh, semoga yang seperti ini enggak terjadi lagi, ngeri banget untuk bayanginnya ya. Enggak tega gitu ya. Kita mengantarkan anak dalam kondisi baik tetapi pulangnya dalam kondisi tidak baik ya. Apalagi di dalam peristiwa ini rekan sebaya terdengar juga bahwa ada terjadi bullying gitu ya. Baiklah, untuk kali ini terima penelpon dulu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Nidar, selamat sore.
0: Selamat sore. Apa kabar ya? Alhamdulillah baik. Cek Dar, apa kabar Cek Dar?
1: Alhamdulillah nyaman dan aman hari ini.
0: Nyaman dan aman.
1: Dengan mendukung luar biasa hari ini, cuacanya bisa kita bekerja di luar ya, aman-aman saja.
0: Oke, oke, mantap, mantap. Gimana sih, Mang, enggak berita barusan?
1: Oh iya, ya. Memang dengan apa bisa pinggeram, ada yang memilukan, ada yang memilukan, dan
0: betul. Empati, ya. Iya, benar. Sedih banget ya.
1: Sebenarnya ini tidak terjadi sebenarnya.
0: Iya.
1: Jika ini enggak boleh terjadi. Semuanya di dalam kasusnya, mudah-mudahan ini yang pertama dan yang terakhir ya.
0: Iya, mungkin ada kejadian-kejadian serupa yang belum kita ketahui, karena yang efek bullying ini ngeri loh Cek Dar ya.
1: Apa untungnya bullying gitu kan?
0: Iya, jadi betul.
1: Kita sekarang gimana saja tadi pagi saya dengar ada di USU di Medan itu macam-macam kejadian lah lewat media saya dengar ada macam-macam yang satu bikinnya reme-reme.
0: Betul.
1: Dan menjadikan menimbulkan apa kritikan yang kedap dan apa itu negatif tadi ya.
0: Iya, betul. Nah, betul.
1: Ini dunia pendidikan benar-benar harus diperhatikan. Jadi malulah dengan negara-negara luar kita ini, apalagi Indonesia ini yang menjunjung tinggi apa ini hak-hak asli ya.
0: Betul sekali.
1: Jangan omong-omong doang aja lah. Jadi sampai dia dari rumah tangga sampai ke luas-luas ya.
0: Betul sekali Cik Dar.
1: Dari bahasanya dari
0: iya benar Cik Dar.
1: Persoalan dari kalau dari kecil dari matanya sampai meluas sampai ke luas-luas saja. Ya.
0: Betul sekali. Baiklah Cik Dar, ayo dong salam buat siapa biar kita lupakan sejenak.
1: Maunya jadi narasumber hari ini sebentar ya. Tapi enggak apa-apa. Waktunya kecil sekali ya.
0: Iya, waktunya
1: sempit. Jadi narasumber ini bisa
0: boleh.
1: Ya, di waktu ya.
0: Insyaallah. Oke.
1: Oke.
0: Oke.
1: Berukas saja di hari ini benar-benar aman dan nyaman saja dengan
0: insyaallah.
1: Iya. Nah, dan termasuk semuanya ya. Termasuk apa pendengar dan apa ini fans semuanya sadar yang dari masuk tadi saya enggak sempat menidur pada ada halangan sedikit baru ambil istirahat. Nah, gua di baru ambil sedikit kopi gitu ya.
0: Oke, okay, ya betul.
1: Iya, okay. Ini memang luar biasa ya. Kacang gorengnya.
0: Siap okay untuk lah. Salam lagu mau lagu apa nih?
1: Ya.
0: Mau lagu apa?
1: Lagunya kopi tentu saja ada karena kopi. Minum kopi ini ya.
0: Lagi minum get kopi.
1: Get kopi ya.
0: Siap, siap.
1: Mau undang Haji Umar tinggal di
0: depan. Belum ada di sini, ditunggu aja. Baik, lagunya ditunggu ya.
1: Oke deh, terima kasih
0: ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nah, rekan sebaya ada Cek Dar di Muara Batu. Selamat sore aja buatnya Cek Dar yang ada di Muara Batu ya. Sehat selalu untuk Cek Dar dan rekan sebaya untuk yang ingin bergabung menyusul Cek Dar, masih ada kesempatan untuk Anda yang ingin ikutan meramaikan program Citra Warna sore rekan sebaya. Untuk lagu yang sudah saya siapkan juga sudah ready nih untuk menghibur Anda semuanya. Lagu yang dibawakan oleh Aprilian dengan judul lagu Rintihan Hati Yang Luka. Saya pilihkan lagunya buatnya Abu Bentara di Buloh, dan akan dilanjutkan nanti satu lagu dari Vita Alvia dengan judul lagu Kopi Dangdut, ya, lagunya untuknya Cek Dar yang ada di Muara Batu. Untuk Anda semuanya, tetap di CITIS FM, yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin di ah. Tanya ang pujuk dah catur becak singa.
1: Kepu nang becak makcik.
0: Hai po kepu. Singa cek ke kan terwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengada dah jemput ngah Honda pasti han tep tabo. Tapi mengang becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul makcik. Cuma yakin ni tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat terus roh daripada Cin.
2: Puna hai bila?
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Ketak gura piron kak punzu. Yang mungkin apa pun ni pah leh yak tung dengan becak. Nenjak rental mentong-mentong. Alih nak tung bandara. Jin ni amin pilom.
0: Bici ni? Pak tu manjut dah rental motornya.
4: Munyo nak rental motor. Nenjak aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group ni bang Tacin?
4: Alamat CV Amin Family Group. Nah, di Kampung Alawi. Pah dikegantung mahkamah syariat.
1: Beretat bang. Pupu motor tu mana hinan?
4: Munyo bak CV Amin Family Group. Dumpu motor na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribon, Aras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu, insyaAllah nainan.
0: Cuman nak supir buat drone?
4: Jelas nak lah Kak Bungsu. Atau nak buat supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih dah rental motor mentang buat CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
0: Oh, kai Bilal, kaca orang mantang juga yang nang katu.
6: Bilal, kamu dah ajunya ke pos si pelaw? Nyara rasiki kai puplung le mana? Kuliah kali ke daftar?
1: Kalau masih, lu baru lu daftar bak bagian yang ngelak draw lu.
6: Alah hanya, baik lu tak pu ke pilih. Ada dumpat ke kuliah tujuan kan berjik ke sarjana.
1: Betul masih. Tapi punya tajak kuliah bak yang ngelak draw tu, wate tak belajar semangat tu masih.
7: Hai Bilal, punyan, ben bengah kamu endra macina ngan masi.
6: Nyan ke hanya long yu daftar kuliah kai pegah anak galak ibak long yu.
7: Oh, ka betul nyan kak bunsu. Pilih kampus beyang galak draw tu. Teman, pat galak Bilal.
1: Long galak kuliah bak fakultas hukum. Cuma ana long depu kampus yang gak kualitas ji, sarana, pengajar dan lain-lain.
7: Oh, patat nyan Bilal. Daftar bak fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Aceh atau UNMUHA Aceh mantang lagi long. Tamat kuliah, tanya aja tak kerja sebagai notaris, jaksa, hakim, pengacara, polisi, konsultan hukum dan lain long.
6: Oh nyonya, cuma fasilitas pu yang nabak kampusnya.
7: Fasilitas ji siap lengkap Kak Bunsu. Antara lain, na gedung dan ruang perkuliahan, peradilan semu, perpustakaan, masjid dan nacit rusunawa. Lehnyan, bak fakultas hukum UNMUHA Aceh, nacit beasiswa Bank Indonesia, beasiswa Sang Surya, BSI Scholarship dan beasiswa KIP Kuliah.
1: Bereh taknya, cuman dosen kiban.
7: Menya ke dosen hana payah taragukan. Fakultas Hukum UNMUHA Aceh, dosen ji sep hayu. Nah yang profesor, doktor atau S3, dan magister atau S2. Kegiatan mahasiswa pihle, dan nacit kerjasama dengan berbagai lembaga baik dalam dan luar negeri.
6: Nyantik bereh, hai Bilal. Hai Bilal, buka preh dong, kayak daftar aja bak Fakultas Hukum Muhammadiyah Aceh.
1: Kak bereh masih, nyoka semangat lunjak kuliah.
5: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh kini membuka penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 dengan konsentrasi bagian hukum pidana, hukum perdata dan hukum tata negara. Ayo daftarkan diri anda di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh untuk mengantar anda menggapai cita-cita. Informasi dan jadual pendaftaran dapat anda akses di pmbonline.unmuha.ac.id atau kunjungi langsung Universitas Muhammadiyah Aceh, Jalan Muhammadiyah Aceh, nomor 91, Batok, Banda Aceh. Atau kunjungi website kami, fakultashukumunmuha.ac.id. Anda juga bisa menghubungi kami, Agus Tami, handphone 0813-7066-8313.
8: Radio Cities FM yang terbaik hanya untuk Anda.
9: Rekan Sebaya, selamat sore paling baik saja untuk Anda semuanya dimanapun Anda berada yang masih setia bersama Radio Cities FM. Dan Rekan Sebaya, di jam 16:05 kita bakal dengerin kumandang azan salat asar. Jadi Bu sudah bisa siap-siap ya. Saya kasih lagu dulu nih dari Ira Milpan dengan judul lagu Janji Yang Kau Ingkari. Dan untuk selanjutnya saya akan kembali temani Anda setelah break untuk tunaikan ibadah salat asar.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Dalam ibadah sholat, banyak sekali terkandung nilai-nilai pendidikan. Salah satunya kita dilatih menjadi orang yang disiplin dalam hidup. Karena dalam ibadah sholat, kita benar-benar dituntut untuk taat dalam soal waktu. Mari kita perhatikan bagaimana perjalanan hidup orang-orang yang sukses. Umumnya mereka adalah orang-orang yang teguh dan disiplin. Disiplin menjadi salah satu sikap hidup mereka. Disiplin dalam waktu, disiplin dalam belajar, disiplin dalam bekerja, disiplin dalam soal keuangan dan lain sebagainya. Untuk Muslim, disiplin dalam ibadah ada pada urutan pertama. Disiplin dalam sholat, disiplin dalam berzakat, disiplin dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban agamanya. Disiplin adalah ciri kepribadian seorang Muslim. Karenanya, mari mulai belajar mendisiplinkan diri kita masing-masing. Dan itu kita mulai dengan disiplin dalam melaksanakan sholat fardu. Wallahu a'lam.

0: Kuaji, Kuaji, pumui wet tak malam-malam. Pu malu kena nanti kameng mentang.
1: Boh panenai rokwan, got tak tua mi dalam. Hai tem tengok long.
0: Ye, Kuaji, baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kau tua mentang.
1: Nyangka perkara aji, ase hanalipi. Kalau pia tak pudep ki pangen daripada ase.
0: Ye, kok bisa hanalipi Kuaji? Pu kali nanti pia teh aji.
1: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko, long nuk yu timang mekilo. Kebrok-brok kedih mentang, nacit manfaat.
0: Nyantang, salah urung terpih Ron Kuaji.
1: Hana long terpih le, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang tamehan apa?
0: Bek putu asa, dah syah tu Ron Kuaji. Cina yu servis ba awak New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
1: Yang betul ke pega? Bek lagi yang kakak pengalaman tu. Lagi nyan iwa awak servis ase, lagi nyan ase gadah lupi. Sang-sang, lupi-lupi kai po lewat nyan lom.
0: Nyan kenyan Kuaji. Asero ne talah urun terpis. Maka ji ne servis bak New AVAC. Dan bak New AVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton ka melanganan ngen New AVAC.
1: Patuman alamat New AVAC nyan. Padup lumoy ji, lumoy telepon awak nyan.
0: CV New AVAC beralamat di Jalan Medan Bandar Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa. Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-6-1-6-1.
1: Di kedai matang ke pegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu afi AC nime beri jam.
2: Percayakan penanganan AC anda pada kami. CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk Anda.
3: Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama.
4: Eh kakak,
5: asik banget nyanyi sendiri gitu.
4: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
5: Enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
4: Oh iya.
5: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
4: Wah mantap, apalagi kak?
5: Kegiatan mahasiswanya rame. Ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV, dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
4: Terus jurusannya apa?
5: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
4: Terus daftarnya di mana?
5: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822-6781-1082. Ada 3 gelombang pendaftaran, mulai gelombang pertama sekarang.
4: Oh gitu.
5: Jangan tunggu sampai kuota habis ya.
4: Oke, gas kak, aku ke UI sekarang ya.
6: Universitas Ubudiah Indonesia, kampus bergengsi, wujudkan impianmu. UUI memimpin.
7: Nyan habui, naku pete pasial bengah nyokron. Sini teh sile.
8: Padahal mai, cilu rasa.
7: Bakal nabui, mengat tanya.
8: Punya mai, patap dah kupinya.
7: Panen nalong dah, nyokong kupi racikan di bung suku-suku bang rumah.
8: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Panen arang kata kri.
7: Bo panen arang, Irona. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan habu je.
8: Kupi pilihan pun, kata. Yang ke kupi pilihan yang hai. Got kupi. Kala hari long blow. Long podu atuh meja. Dekate tu tak kerih harang tapi kelong.
7: Kepala habu ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi jino.
8: Nyan baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah bak kupi get.
7: Bid habuy lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat ate leong habuy. Karena get kupinyo. Drone hana nejak leh bak kedai kupi. Jut leong pegat kupi di rumah.
8: Hai dek buntu. Hanja jeo sagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa Anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru Anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota Anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.

Rekan Sebaya kembali lagi bersama Nidar di program acara Citra Warna Sore. Setelah tadi kita break untuk tunaikan ibadah sholat asar. Nah, buat rekan Sebaya semuanya yang sudah selesai menunaikan ibadah sholat asarnya, semoga amal ibadah diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan untuk yang belum, sudah bisa bergegas untuk menunaikan ibadah sholat asar dan selamat menunaikannya rekan Sebaya. Baik, untuk Anda semuanya rekan Sebaya, kita teruskan kembali program Citra Warna Sore yang menyisakan waktu sekurang lebih 30 menit ke depan. Baik rekan Sebaya, untuk yang mau bergabung silakan ke 0852-2235-6469 untuk live dan pesan WhatsApp, dan juga 0851-0602-4559 untuk live dan SMS. Nah rekan Sebaya, untuk Anda semuanya yang saat ini sedang dalam perjalanan pulang, ya hati-hati di jalan ya, semoga sampai ke tujuan. Atau malah yang baru bepergian, baru aja keluar dari rumah, hati-hati juga, semoga selamat juga sampai tujuan rekan Sebaya. Baik rekan Sebaya, sembari menunggu yang mau ikutan bergabung ya, karena berhubung belum ada yang berdering nih, bakal saya bacakan lagi nih satu berita yang saya kutip dari AJNN.net yang mengabarkan bahwa ribuan PPPK Lok Semawe belum terima gaji rekan Sebaya. Dan berita ini dirilis pada sore kemarin ya, tepatnya di jam 16.45 13 Juli kemarin. AJNN mengabarkan bahwa ribuan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK pemerintah Kota Lok Semawe hingga saat berita ini dirilis kemarin belum menerima gaji untuk bulan Juli dan gaji ke-13 ya. Informasi tersebut disampaikan oleh seorang PPPK di lingkungan Pemkot Lok Semawe yang mengaku sangat berdampak pada kebutuhan sehari-harinya. Dikatakan bahwa pihaknya berharap semoga ada solusi soal gaji bulan Juli dan gaji 13-nya dan semoga segera dibayarkan. Hal tersebut dibenarkan oleh juru bicara pemerintah Kota Lok Semawe, Taruna Putra Satya. Ia mengatakan proses pembayaran gaji PPPK pada untuk sementara waktu menunggu ketersediaan solusi soal gaji bulan Juli dan gaji 13-nya dan semoga segera dibayarkan. Hal tersebut dibenarkan oleh juru bicara pemerintah Kota Lok Semawe, Taruna Putra Satya. Ia mengatakan proses pembayaran

0: Ya, kita berharap saja ya, semoga gaji-gaji dari PPPK ya segera dibayarkan ya, karena menyangkut kebutuhan hidup seseorang yang setiap harinya terus berjalan ya. Ya, kita harapkan ada solusi. Baik, untuk kali ini sudah ada penelpon. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya ampun, serak banget. Kenapa?
1: Serak banget. Kecapean loh, Kak Nidar.
0: Ya ampun, kecapean.
1: Tapi hari ini kan tetap memberikan waktu untuk ngomong dengan Kak Nidar.
0: Oke, siap.
1: Supaya, ya.
0: Iya, mantap, mantap. Memang harus kayak gitu ya, kan?
1: Iya, kalau enggak ada semangat. Ibu iya. Mona Lisa, toko Mona Lisa di Sunda.
0: Iya.
1: Ada 3 toko yang kita buka, ya kan?
0: Iya, betul.
1: Lalu datang kemari ini Ibu Mona Lisa. Iya, saya ngomongnya. Iya, bilangnya orang belanja. Semua ada. Apa? Orang pesantren ada. Itu yang untuk sekolah SD-SD ada.
0: Iya.
1: Silam ada. Pokoknya semua ada loh di sini tempat toko Mona Lisa Cinda.
0: Yang belum ada iklannya aja di radio.
1: Iya, nanti kapan ya? Ini kan Ibu Mona rencana mau ke situ.
0: Boleh.
1: Tapi coba Kak Nidar buat iklan aja ya.
0: Oke. Okay.
1: Terima dengan Ibu ya.
0: Siap, siap. Nanti kita proses ya, Bu.
1: Gini, toko Mona Lisa 1, Mona Lisa 2,
0: okay. Mona Lisa. Oke, siap. Nanti tinggal kita omongin di belakang ya, Bu, ya?
1: Iya, nanti dikabarin ya, Kak Nida.
0: Oke, Ibu. Silakan. Salamnya buat siapa?
1: Untuk Kak Nida, seorang.
0: Terima kasih.
1: Yang ngomongnya, yang glowing hatinya.
0: Masya Allah.
1: Kalau nggak ada semangat, lo kita nggak ada bercanda-canda di apa di rekan sebaya, memang kita duduk temenu-menu aja.
0: Iya, betul. Yang penting hatinya glowing ya, Bu ya.
1: Iya, hatinya senang. Ibu Mona kan hatinya jangan merawu-rawu ke tempat lain.
0: Iya, betul.
1: Pikiran
0: betul.
1: Sendiri, kerjaan
0: ya.
1: Sendiri,
0: ya.
1: Hati sendiri itu aja.
0: Iya, ngapain ngurusin hati orang, kerjaan orang ya, Bu ya?
1: Ya, benar. Benar itu ya.
0: Iya, kerjaan sendiri enggak sempat diurusin, malah ngurusin kerjaan orang lagi ya.
1: Iya, iya benar, Kak Nidar. Iya, harus kita bersemangat di apa di rakan sebaya di udara ya, kan?
0: Betul, betul. Baik, lanjut Ibu, salam buat siapa lagi?
1: Salamnya dulu untuk Kak Nidar.
0: Oke.
1: Seorang yang di hatinya yang cakep orangnya.
0: Masya Allah.
1: Aduh, Pak Yudi Cunda, Bang Ansa, Bang Jordiman, Bunda Karera,
0: yeah.
1: Bunda Mia kedapat dan nyeluduk di bawah tilam ya, gak ada bunyi lagi ya, Bunda Mia.
0: Bunda Mia, iya udah lama gak ada.
1: Apalagi ya, semua-semua lah rekan sebaya.
0: Oh iya.
1: Lagi ya.
0: Iya betul.
1: Sudah agak sepi dikit
0: kan. Iya.
1: Hari itu kan terpaksa kita panggil orang-orang satu lagi.
0: Kenapa gitu?
1: Itulah kayak gitulah Ibu Mona.
0: Iya. Ibu Mona, ini Bu Ana kirim salam loh.
1: Ya.
0: Iya. Tadi Bu Ana. Bu Ana titip salam ya buat Bu Mona, katanya gitu.
1: Ya, boleh. Alhamdulillah. Semoga Bu Ana masuk ya, biar kita bercanda-canda di udara ya.
0: Bu Ananya.
1: Semangat sih Bu Ana.
0: Iya, Bu Ananya ya. Lagi di Banda Aceh rupanya, makanya nggak gabung.
1: Oh begitu.
0: Iya.
1: Gimana kabarnya ya?
0: Tapi alhamdulillah katanya di rumah anaknya gitu ya kan. Di sana udah sebulan.
1: Kalau tahu itu rumahnya. Malam-malam kok pergi bentar kalau Bu Mona kan bisa, kalau Kak Nida kan.

0: punya.
1: Itulah ya kan. Susahnya ada waktunya, enggak ada izinnya gitu.
0: Iya, iya. Ini sehari pun enggak ada waktunya ya. Dari hari Senin ke hari Minggu.
1: Insyaallah nantilah.
0: Waktunya tidur malam habis Isya.
1: Iya. Iya, Bu. Oke lah, Ibu, terus mau dengar lagu apa ini?
0: Lagu apa ya hari ini?
1: Lagu apa maunya?
0: Pancuri Ciko.
1: Pancuri Bosukon. Pancuri. Iya, Pancuri Bosukon ditunggu ya, Bu ya.
0: Iya. Terima kasih, Kak Nita.
1: Iya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bu Mona yang ada di Cunda, selamat sore aja Bu Mona, sehat selalu, tetap semangat ya, walaupun sudah tidak muda lagi, Bu Mona semangatnya tetap muda banget ya. Baik, kita tinggalkan dulu Bu Mona yang ada di Cunda dan kita lanjut ke lagu. Kali ini ada M Rizal dengan judul lagu Pancuri Bosukun, pilihan Bu Mona yang ada di Cunda, dan akan dilanjutkan nanti lagu yang dibawakan Lady Rara dengan judul lagu Anggap Aku Tiada. Satu lagu dari Dadali akan menyusul rekan sebaya dengan judul lagu Sebuah Kisah. Tetap di Citis FM, yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin si ah. Tanya ng pujuk dah catur becak si ngah.
1: Kepu ng becak makcik.
0: Hai po kepu. Si ngah cek ke kan teruwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengah dah jemput ng Honda pasti han sep sabo. Tapi mengah ng becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul makcik. Cuma yakin ni tak jemput ng becak.
2: Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat roh roh daripada Cin.
2: Punah hai bila?
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
2: Ketak gura piron kak punzu. Yang mungkin apa pun ni pah leh yak tunggu becak. Nenjak rental mentong-mentong. Alih nak tunggu bandara. Jen yak main pilom.
0: Bici nah? Pak tu manjut dah rental motornya.
2: Munyo nak rental motor, ninja aju langsung Pak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
2: Alamat CV Amin Family Group, nah di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu motor tu mana hinan?
2: Munyo Pak CV Amin Family Group, dumpu motor na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribbon, Ras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman nak supir bak drone?
2: Jelas nah lah Kak Bungsu. Atau ni bak supir ke drone pijut. Mio kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Munya menan masih ta rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
0: Oh, kai Bilal, kaca orang mantang je kuyen nang katu.
6: Bilal, kamu dah ajunya ke pos si pleo? Nyara rasiki kai puplung le mano. Kuliah kali ke daftar?
1: Kalau masih, lu baru lu daftar bak bagian yang galak dro lu.
6: Alah hanya, baik lu tak pu ka pilih. Anda numpak ke kuliah tujuan kan bujuk ke sarjana.
1: Betul masih. Tapi minya tajak kuliah bak yang galak dro tu, wate tak belajar semangat de masih.
7: Hai Bilal, punyan, ben bengah kamu endra macina ngan masi.
6: Nyan ke hanya long yu daftar kuliah kai pegah anak galak ibak long yu.
7: Oh, ka betul nyan kak bunsu. Pilih kampus beyang galak draw tu. Teman, pat galak Bilal.
1: Long galak kuliah bak fakultas hukum. Cuma anak long depu kampus yang gak kualitas ji, sarana, pengajar dan lain-lain.
7: Oh, patat nyan Bilal. Daftar bak fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Aceh atau UNMUHA Aceh mantang lagi long. Tamat kuliah, tanya aja tak kerja sebagai notaris, jaksa, hakim, pengacara, polisi, konsultan hukum dan lain long.
6: Oh nyonya, cuma fasilitas pu yang nabak kampusnya.
7: Fasilitas ji sep lengkap Kak Bunsu. Antara lain, na gedung dan ruang perkuliahan, peradilan semu, perpustakaan, masjid dan nacit rusunawa. Lehnyan, bak Fakultas Hukum UNMUHA Aceh, nacit beasiswa Bank Indonesia, beasiswa Sang Surya, BSI Scholarship dan beasiswa KIP Kuliah.
1: Bereh taknya, cuman dosen kiban.
7: Menya ke dosen hana payah taragukan. Fakultas Hukum UNMUHA Aceh, dosen jih sep hayu. Nah yang profesor, doktor atau S3, dan magister atau S2. Kegiatan mahasiswa pihle dan nacit kerjasama dengan berbagai lembaga baik dalam dan luar negeri.
6: Nyantik bereh, hai Bilal. Hai Bilal, buka preh dong, kayak daftar aja bak Fakultas Hukum Muhammadiyah Aceh.
1: Kak bereh, masih. Nyokah semangat lunjak kuliah.
5: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh kini membuka penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 dengan konsentrasi bagian hukum pidana, hukum perdata dan hukum tata negara. Ayo daftarkan diri anda di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh untuk mengantar anda menggapai cita-cita. Informasi dan jadual pendaftaran dapat anda akses di pmbonline.unmuha.ac.id atau kunjungi langsung Universitas Muhammadiyah Aceh, Jalan Muhammadiyah Aceh nomor 91, Batok, Banda Aceh, atau kunjungi website kami fakultashukumunmuha.ac.id. Anda juga bisa menghubungi kami Agustami, handphone 0813-7066-8313.
8: Radio Cities FM yang terbaik hanya untuk Anda.

Rekan sebaya, 55 menit lewati pukul 16 waktu Indonesia Barat dan ternyata kita sudah tiba di akhir acara program Citra Warna Sore untuk hari ini ya. Di Selasa 14 Juli 2026. Terima kasih buat yang sudah bergabung, Bang Amsal di Darussalam, Pak Saryal di Lok Semawe, Wak Jo di Krung Pase, Bang Sam di Pantai Jagu, ada Bunda Salmi di Utenkat, Pak Yus di Cunda, Bu Bentara di Buloh, Cek Dar di Muara Batu, dan Bu Mona yang ada di Cunda. Terima kasih untuk kebersamaannya, rekan sebaya. Mohon maaf, selama saya temani Anda mungkin ada hal yang kurang berkenan ya. Tapi harapan saya ya Anda semuanya terhibur dengan adanya saya di program ini dari jam 2 sampai saat ini, rekan sebaya. Untuk Anda semuanya, selamat sore, paling baik saja dan selamat santai. Buat yang mau santai, yang mau pulang ke rumah, hati-hati di jalan, periksa semua barang-barang yang Anda bawa tadi. Kalau ada yang perlu dibawa pulang kembali ya dicek lagi ya. Insya Allah di lain waktu dan kesempatan saya akan kembali menemani Anda. Sebuah lagu dari Firdani dengan judul lagu Kado Perpisahan mengakhiri suajumpa kita. Saya Nidar pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Barang siapa melapangkan seorang mukmin dari satu kesusahan dunia, Allah akan melapangkan dirinya dari salah satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa meringankan penderitaan dari seseorang, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah.
1: Luas kadar jalan Merdeka Timur Lorong Amak yang baru nomor 45 Alwawi Loksemawe. Inilah Radio City FM. Sesaat lagi kita ikuti acara berikutnya.

0: Nguaji, Nguaji, pumu ewe tak malam-malam. Puma lu kena tika meng mentang.
1: Boh panenai rokuan, got tak tua mi dalam. Hai tem tengok long.
0: Ye, Nguaji, baru nyangka kali nampak tangan teh, jadi kok tua mentang.
1: Nyangka perkara aji, ase hanalipi ya. Kalau pia tak pudep ki pangen daripada ati.
0: Je, kok bisa halepi ni kuaji? Bukan lu terpi ya teji?
1: Hana ek lu terpi. Rencana lu nuk bungko, lu nuk yu timang mekilo kebrok-brok kedih manteng na cik manfaat.
0: Nyam sang, salah urung terpi ron kuaji.
1: Hana lu terpi le, bah menang gede. Kapu toa satu, ho yang tame hanapa.
0: Baik putu asa, dah syah terdeng kuaji. Cina you service ba awak New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
1: Yang betul ke pega? Baik lagi yang kakak pengalaman tu. Lagi nyan iwa awak serpi ase. Lagi nyan ase gadah lupi. Sang-sang, lupi-lupi kai pola awak nyalom.
0: Yang kenyan kuaji, ase rona talah urun terpi. Maka ji ne servis bak New HVAC. Dan bak New HVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton ka melanganan ngen New HVAC.
1: Patuman alamat New HVAC nyan. Padup lumoy ji, lumoy telepon awak nyan.
0: CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-6-1-6-1.
1: Di kedai matang ke pegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu afi AC nume beri jam.
2: Percayakan penanganan AC anda pada kami. CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoi, Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk Anda.
3: Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama.
4: Eh kakak,
5: asik banget nyanyi sendiri gitu.
4: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
5: Enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
4: Oh iya.
5: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiyah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
4: Wah mantap, apalagi kak?
5: Kegiatan mahasiswanya rame, ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV, UB dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
4: Terus jurusannya apa?
5: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lin. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
4: Terus daftarnya gimana?
5: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822-6781-1082. Ada 3 gelombang pendaftaran, mulai gelombang pertama sekarang.
4: Oh gitu.
5: Jangan tunggu sampai kuota habis ya.
4: Oke, gas kak, aku ke UI sekarang ya.
6: Universitas Ubudiyah Indonesia, kampus bergengsi, wujudkan impianmu. UUI memimpin.
7: Nyan habui, naku pedu pasial bengah nyokron. Sini teh sile.
8: Padahal mai, cilu rasa.
7: Bakal nabui, mangat tanya.
8: Punya mai, patah dah kupinya.
7: Panen alung dah, nyokong kupi racikan di bung suku-suku bang rumah.
8: Oh, patut ke? Han lepah ke deh dalam rukuang tu. Panen arang kata kri.
7: Bo panen arang, Irona. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan habu je.
8: Kupi pilihan pun, kata. Yang ke kupi pilihan yang hai. Got kupi. Kala hari long blow. Long podu atuh meja. Dekate tu tak kerih harang tapi kelong.
7: Kepala habu ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi jino.
8: Nyan baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah bak kupi get.
7: Bid habuy. Lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat ate leong habuy. Karena get kupinyo. Drone hana nejak leh bak kedai kupi. Jut leong pegat kupi di rumah.
8: Hai dek buntu. Hanja jeo sagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa Anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru Anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota Anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya. Rekan sebaya, ikuti program acara Kopi Dangdut. Acara Kopi Dangdut hadir jam 8 sampai dengan jam 9 pagi hanya di Citis FM. Acara Kopi Dangdut dipersembahkan oleh Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin si ah. Tanya ng pujuk dah catur becak si ngah.
1: Kepu ng becak masih.
0: Hai po kepu. Si ngah cek ke kan terwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengah dah jemput ng Honda pasti han sep sabo. Tapi mengah ng becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul masih. Cuma yakin ni tak jemput ng becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat roh roh daripada Cin.
2: Punah hai Bilal.
1: Meno bang. Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni.
4: Gedak gura piron ka punju. Yang menjina bu penepah le ya tunggu becak. Nejak rental mentong-mentong. Alih nak tung bandara, jin ya main pilom.
0: Bici nah. Pak tu manjut dah rental motonya.
4: Munyo nak rental moto, ninja aju langsung Pak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nyambang Tacin?
4: Alamat CV Amin Family Group, nah di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu moto tu mana hinan?
4: Munyo Pak CV Amin Family Group, dumpu moto na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribon, Aras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman nak supir bak drone?
4: Jelas nah lah Kak Bungsu. Atau ni bak supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyo menan masih ta rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
0: Oh, kai Bilal, kaca orang mantang je kuyen nang katu.
6: Bilal, kau dah ajunya ke posi pleo? Nyara rasiki kai puplung le mano? Kuliah kali ke daftar?
1: Kalau masih, lu baru lu daftar bak bagian yang galak dro lu.
6: Alah hanya, baik lu tak pu ka pilih. Ada numpak ka kuliah tujuan kan bujuk ke sarjana.
1: Betul masih. Tapi minya tajak kuliah bak yang galak dro tu, wate tak belajar semangat de masih.
7: Hai Bilal, punyan, ben bengah kamu endra macina ngan masi.
6: Nyan ke hanya, long yu daftar kuliah kai pegah anak galak ibak long yu.
7: Oh, ka betul nyan kak bunsu. Pilih kampus bayang galak draw tu. Teman, pat galak Bilal.
1: Long galak kuliah bak fakultas hukum. Cuma, anak long depu kampus yang gak kualitas ji, sarana, pengajar, dan lain-lain.
7: Oh, patat nyan Bilal. Daftar bak fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Aceh atau UNMUHA Aceh mantang lagi long. Tamat kuliah, tanya jata kerja sebagai notaris, jaksa, hakim, pengacara, polisi, konsultan hukum, dan lain long.
6: Oh, nyonya, cuma fasilitas pu yang nabak kampusnya.
7: Fasilitas ji siap lengkap, Kak Bunsu. Antara lain, na gedung dan ruang perkuliahan, peradilan semu, perpustakaan, masjid, dan nacit rusunawa. Lehnyan, bak fakultas hukum UNMUHA Aceh, nacit beasiswa Bank Indonesia, beasiswa Sang Surya, BSI Scholarship, dan beasiswa KIP Kuliah.
1: Bereh taknya, cuman dosen kiban.
7: Menya ke dosen hana payah taragukan. Fakultas Hukum UNMUHA Aceh, dosen jih sep hayu. Nah yang profesor, doktor atau S3, dan magister atau S2. Kegiatan mahasiswa pihle, dan nacit kerjasama dengan berbagai lembaga baik dalam dan luar negeri.
6: Nyantik bereh, hai Bilal. Hai Bilal, buka preh dong, kayak daftar aja bak Fakultas Hukum Muhammadiyah Aceh.
1: Kak bereh, masih. Nyokah semangat lenjak kuliah.
5: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh kini membuka penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 dengan konsentrasi bagian hukum pidana, hukum perdata, dan hukum tata negara. Ayo daftarkan diri anda di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh untuk mengantar anda menggapai cita-cita. Informasi dan jadual pendaftaran dapat anda akses di pmbonline.unmuha.ac.id atau kunjungi langsung Universitas Muhammadiyah Aceh, Jalan Muhammadiyah Aceh nomor 91, Batok, Banda Aceh, atau kunjungi website kami fakultashukumunmuha.ac.id. Anda juga bisa menghubungi kami Agustami, handphone 0813-7066-8313.
8: Dengarkan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

Barang siapa melapangkan seorang mukmin dari satu kesusahan dunia, Allah akan melapangkan dirinya dari salah satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa meringankan penderitaan dari seseorang, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah.

memancar luas ke dari Jalan Merdeka Timur Lorong Amak yang baru nomor 45 Alwawi Luksemawe. Inilah Radio City 7. Sesaat lagi kita ikuti acara berikutnya.

0: Barang siapa melapangkan seorang mukmin dari satu kesusahan dunia, Allah akan melapangkan dirinya dari salah satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa meringankan penderitaan dari seseorang, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah.
1: Jalan Merdeka Timur Lorong Amak yang baru nomor 45 Alwawi Loksemala. Inilah Radio City FM. Sesaat lagi kita ikuti acara berikutnya.

0: Tukwaji, Tukwaji. Pumu wewe tak malam-malam. Pumu ada kena tika meng mentang.
1: Boh panen ay, Rokawan. Got tak tu uami dalam. Hai tem tengok long.
0: Ye, Tukwaji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kok tu u mentang.
1: Nyan ke perkara aji. Ase hanalipi. Kalipi ada pudep kipangin. Daripada ase.
0: Ye, kok bisa hanalipi, Tukwaji? Puh kali yang terpi ase aji.
1: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekilo. Keburuk-buruk kedih mentang. Nacin manfaat.
0: Nyan sang. Salah urung terpi, Ron Tukwaji.
1: Hana long terpi le. Bah menang gede. Kaputo asa tu. Ho yang kami hanapa.
0: Baik putu asa, dahsyat dan kuaji. Cina you service ba awak New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
1: Yang betul ke pega? Baik lagi yang kakak pengalaman tu. Lagi nyan iwa awak serpi ase. Lagi nyan ase gadah lupi. Sang-sang, lupi-lupi kai po lewanya lom.
0: Yang kenyan kuaji. Asero ne talah urun terpi. Maka ji ne servis ba New HVAC. Dan ba New HVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton ka melanganan ngan New HVAC.
1: Patuman alamat New HVAC nyan. Padup lumoy ji, lumoy telepon awak nyan.
0: CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-6-1-6-1.
1: Di kedai matang gepegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu AC neme berijam.
2: Percayakan penanganan AC Anda pada kami, CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk Anda.
3: Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama.
4: Eh kakak,
5: asik banget nyanyi sendiri gitu.
6: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
5: Enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
6: Oh iya, iya.
5: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
6: Wah mantap, apalagi kak?
5: Kegiatan mahasiswanya rame, ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV, UBI, dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
6: Terus jurusannya apa?
5: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
6: Terus daftarnya di mana?
5: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822-6781-1082. Ada 3 gelombang pendaftaran, mulai gelombang pertama sekarang.
6: Oh gitu.
5: Jangan tunggu sampai kuota habis ya.
6: Oke, gas kak. Aku ke UI sekarang ya.
7: Universitas Ubudiah Indonesia, kampus bergengsi. Wujudkan impianmu. UUI memimpin.
8: Nyan habui. Naku pedo pasial bengahnya keron. Sini tes ile.
9: Padahal mai. Cilo rasa.
8: Bakal nabui, mangat tangnya.
9: Punya mai, patat dah kupinya.
8: Panen nalong dah, nyokong kupi racikan di bung suku-suku bang rumah.
9: Oh, patut.

0: ke? Han lepah ke deh dalam rukuang tu? Panai arang kata kri.
1: Bawa panai arang irone. Yang kalung pegak dari biji kopi pilihan habu ji.
0: Kopi pilihan pui kata. Yang ke kopi pilihan yang hai? Gat kopi. Kala hari long blow. Long puduk atu meja. Eh, tu kata, tu tak kri harang tapi kelong.
1: Kepala habu, ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kopi, jino.
0: Nyan, baru kopi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kopi. Nyo yang kekun kopi pilihan Aceh asli. Kan kopi luar. Dan nama tulis bak merek ji, Aceh kopi original. Citra rasa kopi Aceh yang sep kental. Nah, bak kopi get.
1: Bid habuy, lempah mangat get kopinyo. Nyo kan mangat te long habuy. Karena get kopinyo, drone hana nijak le bak kedai kopi. Jut long pegat kopi di rumah.
0: Hai dek buntu, hanja je osagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.
3: Rekan sebaya, sekilas lagu terbaik untuk anda.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin di ah. Tanya ang pujuk dah catur becak singa.
1: Kepu nang becak masih.
0: Hai po kepu. Singa cek ke kan terhiwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengada dah jemput ngah Honda pasti hantik tabo. Tapi mengang becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul masih. Cuma yakin tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat terus roh daripada Cin.
2: Punah hai Bilal.
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Kedak gura piron ka punzu. Yang menjina bu penepah le yak tu ngam becak. Ni jak rental mentong-mentong. Alih nak tung bandara, je nak main pilom.
0: Bici nah. Pak tu manjut dah rental motonya.
4: Munyo nak rental moto, ninja aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
4: Alamat CV Amin Family Group nah di Kampung Alawi, pah di ke gantu Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu moto tu mana hinan?
4: Munyo bak CV Amin Family Group dumpu moto na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribon, Ras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman nak supir buat drone?
4: Jelas nak lah Kak Bungsu. Atau nak buat supir ke drone pijut. Mio kabin hana supir. Bahlong jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih dah rental motor mentang buat CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group. Melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
0: Oh, kai Bilal, kaca orang mantang juga yang nang katu.
6: Bilal, kamu dah ajunya ke posipleo? Nyara rezeki kai puplung le mana? Kuliah kali ke daftar?
1: Kalau masih, lu baru lu daftar bak bagian yang galak draw lu.
6: Alah hanya, baik lu tak pu ke pilih. Ada numpak ke kuliah tujuan kan berjik ke sarjana.
1: Betul masih. Tapi punya tajak kuliah bak yang galak draw tu, waktu tak belajar semangat dah masih.
7: Hai Bilal, punyan, ben bengah kamu en drama Cina ngan masih.
6: Nyan ke hanya dong yu daftar kuliah kai pegah anak galak ai bak dong yu.
7: Oh, ka betul nyan Kak Bunsu. Pilih kampus beyang galak draw tu. Teman, pat galak Bilal.
1: Long galak kuliah bak fakultas hukum. Cuma ana dong depu kampus yang gak kualitas ji, sarana, pengajar dan lain-lain.
7: Oh, patat nyan Bilal. Daftar bak fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Aceh atau UNMUHA Aceh mantang lagi long. Tamat kuliah, tanya aja tak kerja sebagai notaris, jaksa, hakim, pengacara, polisi, konsultan hukum dan lain long.
6: Oh nyonya, cuman fasilitas pu yang nabak kampusnya.
7: Fasilitas ji siap lengkap Kak Bunsu. Antara lain, na gedung dan ruang perkuliahan, peradilan semu, perpustakaan, masjid dan nacit rusunawa. Lehnyan, bak fakultas hukum UNMUHA Aceh, nacit beasiswa Bank Indonesia, beasiswa Sang Surya, BSI Scholarship dan beasiswa KIP Kuliah.
1: Bereh taknya, cuman dosen kiban.
7: Menya ke dosen hana payah taragukan. Fakultas Hukum UNMUHA Aceh, dosen ji sep hayu. Na yang profesor, doktor atau S3, dan magister atau S2. Kegiatan mahasiswa pihle, dan nacit kerjasama dengan berbagai lembaga baik dalam dan luar negeri.
6: Nyantik bereh, hai Bilal. Hai Bilal, buka preh dong, kayak daftar aja bak Fakultas Hukum Muhammadiyah Aceh.
1: Kak bereh, masih nyoka semangat lunjak kuliah.
5: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh kini membuka penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 dengan konsentrasi bagian hukum pidana, hukum perdata dan hukum tata negara. Ayo daftarkan diri anda di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh untuk mengantar anda menggapai cita-cita. Informasi dan jadual pendaftaran dapat anda akses di pmbonline.unmuha.ac.id atau kunjungi langsung Universitas Muhammadiyah Aceh, Jalan Muhammadiyah Aceh, nomor 91, Batok, Banda Aceh, atau kunjungi website kami fakultashukumunmuha.ac.id. Anda juga bisa menghubungi kami, Agustami, handphone 0813-7066-8313.
8: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

الله

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Dalam ibadah sholat, banyak sekali terkandung nilai-nilai pendidikan. Salah satunya kita dilatih menjadi orang yang disiplin dalam hidup. Karena dalam ibadah sholat, kita benar-benar dituntut untuk taat dalam soal waktu. Mari kita perhatikan bagaimana perjalanan hidup orang-orang yang sukses. Umumnya mereka adalah orang-orang yang teguh dan disiplin. Disiplin menjadi salah satu sikap hidup mereka. Disiplin dalam waktu, disiplin dalam belajar, disiplin dalam bekerja, disiplin dalam soal keuangan dan lain sebagainya. Untuk Muslim, disiplin dalam ibadah ada pada urutan pertama. Disiplin dalam sholat, disiplin dalam berzakat, disiplin dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban agamanya. Disiplin adalah ciri kepribadian seorang Muslim. Karenanya, mari mulai belajar mendisiplinkan diri kita masing-masing. Dan itu kita mulai dengan disiplin dalam melaksanakan sholat fardu. Wallahu a'lam.

Anda sedang mendengarkan Radio Citys FM yang terbaik hanya untuk Anda. Barang siapa melapangkan seorang mukmin dari satu kesusahan dunia, Allah akan melapangkan dirinya dari salah satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa meringankan penderitaan dari seseorang, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah.

dipancar luaskan dari Jalan Merdeka Timur Lorong Amak yang baru nomor 45 Alwawi Lok Semarang. Inilah Radio City FM. Sesaat lagi kita ikuti acara berikutnya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan sebaya dimanapun Anda berada. Dari Jalan Mereka Timur Lorong Amal Gang Baru nomor 45 Alu Awil Hoks Mawi. Inilah Radio CITIS FM Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda. Yang sedang Anda dengarkan di gelombang siar 94,4 FM, atau Anda juga bisa mendengarkan audio streamingnya di www.radiocitisfm.com. Rekan sebaya bersama saya Firdaus yang menemani Anda di program acara Citra Warna malam rekan sebaya untuk edisi siar Selasa 14 Juli 2026 rekan sebaya. Akan saya temani Anda rekan sebaya kurang lebih 2 kali 60 menit ke depan rekan sebaya, atau lebih tepatnya hingga pukul 22 waktu Indonesia Barat nantinya rekan sebaya. Dan rekan sebaya bagi Anda yang ingin bergabung di program acara Citra Warna Malam, silahkan hubungi di 0852-2235-6469 untuk live dan WhatsApp-nya rekan sebaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 0851-0602-4559 untuk live dan SMS-nya. Serta Anda juga bisa bergabung melalui inbox Facebook CITIS FM Lok Semawe. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam, salam spesial beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan rekan sebaya. Dan rekan sebaya, barusan saja telah kita dengarkan lagu pembuka dari Maher Zain dengan judul Forgive Me, yang sudah awali jumpa kita di program acara Citra Warna Malam rekan sebaya. Dan kali ini rekan sebaya juga sudah ada yang berdering, yaitu penelpon pertama kita di program acara Citra Warna Malam rekan sebaya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dengan Bu Mona di Cunda, gimana kabarnya malam hari ini Bu Mona?
1: Malam ini. Tenang, sehat selalu.
0: Iya.
1: Tenang. Rezeki bertambah.
0: Alhamdulillah. Wan.
1: Iya kan? Jadi Nak Firdaus, kabar malam ini kabar apa sih?
0: Alhamdulillah sehat.
1: Sehat.
0: Iya.
1: Kalau dengar suara Nak Firdaus, langsung bangun dari tempat tidur, langsung di telepon.
0: Jangan
1: masuk orang lain dulu. Siap, siap. Yang pertama kali dulu, Mona di Cunda, ya kan?
0: Boleh.
1: Kak Firdaus. Jadi kalau siang kapan ada Nak Firdaus? Hari apa?
0: Untuk siang sampai hari ini belum tahu mau bilangnya kapan nih Bu Mona ya. Soalnya
1: kita mau ketemu sama Nak Firdaus. Katanya Nak Firdaus ganteng, tinggi, besar, jadi Superman. Jangan ketawa duluan. Enggak enak bercanda, harus bercanda duluan Nak Firdaus ya.
0: Iya boleh.
1: Kalau Ibu Mona,
0: iya.
1: Sampai kemarin saya ngomong kan, sampai orang Langsa kedengarnya geli-geli dengan ngomong cerianya ya itu, katanya Ibu Mona. Ya ini salam-salam dulu.
0: Ah boleh salam-salamnya buat siapa ini?
1: Untuk Pak Yusri Cinda. Selamat malam Pak Yusri. Buta Karera.
0: Iya.
1: Damia. Pak Ferry di Riau.
0: Iya.
1: Abu Bintara. Bang Nuri.
0: Iya.
1: Ailahli. Sino di Lampang.
0: Iya.
1: Bang Nadir. Di Segli. Apa kabar ini malam Bang Nadir? Udah sembuh sakitnya? Apa udah bisa main-main dengan Mazu? Ada itu.
0: Iya.
1: Apa lagi ya?
0: Siapa lagi?
1: Pak Syarial.
0: Pak Syarial.
1: Pak Syarial. Abdul.
0: Mm-hmm.
1: Yang di semalam yang di Benar Wiria. Ibu apa? lupa namanya ya.
0: Kak Diana, Bu atau Bu Diana?
1: Apa kabar Ibu Mak Diana? Gerak gemesinnya banyak di situ ya kopinya.
0: Ada itu. Apa ya? Apa ini? Siapa lagi nih?
1: Ana dipusung lama. Bang Nadar.
0: Iya.
1: Pak Wajo. Ayah itu ayah apa namanya ya? Tak lupa ya, pokoknya ayah. Dan semua rakan saya yang bergabung ini malam, semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Ya.
0: Amin ya rabbal alamin. Ada salam spesialnya Bu mana?
1: Salam spesialnya. Untuk Nabi Daud. Tahu tadi malam udah mimpi tuh Nabi Daud.
0: Aduh,
1: tapi nggak boleh kasih tahu di sini dong.
0: Ya, kan? Malam ini yang tidak boleh lagu pop kenangan ini. Lagu pop zaman dulu enggak bisa diputarkan.
1: Yus Yunus boleh Super Taksi.
0: Super Taksi dari Yus Yunus.
1: Iya, dengan Gadis Desa ya.
0: Saya
1: dia nanti Nabi Daud di depan. Ibu Muna di belakang, kita mau ke desa ya.
0: Siap.
1: Siap ya Nabi Daud. Ya.
0: Siap. Iya, sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan semua, sudah ada Bu Muna di Cunda yang sudah ikut bergabung tentunya bersama kita di program acara Citra Warna Malam rekan semua. Dan selamat malam yang paling baik aja untuk Anda rekan semua di manapun Anda berada tentunya rekan semua. Dan kali ini rekan semua juga sudah ada yang berdering. Setelahnya Bu Mona di Cunda, saya terima dulu penelpon selanjutnya rekan semua. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Iya, dengan siapa dan di mana?
2: Ini dengan Bu Diana di Benar Meriah.
0: Bu Diana di Benar Meriah. Gimana kabarnya ini Bu Diana?
2: Alhamdulillah sehat. Bang Daud kayak mana?
0: Alhamdulillah masih diberikan kesehatan nih Bu Diana ya.
2: Iya.
0: Salamnya buat siapa aja nih Bu Diana?
2: Oh, yang barusan masuk tadi siapa? Bu Mona ya, Bang Daud ya?
0: Iya, Bu Mona.
2: Oh, buat Bu Mona. Terus dengan Bang Najir di sini.
0: Iya.
2: Terus dengan Pak De Sunardi. Ya, Bang.
0: Iya.
2: Pokoknya buat semua-semualah.
0: Iya, ada salam spesialnya?
2: Salam spesialnya buat suami saya.
0: Ada ucapannya?
2: Ucapannya semoga sehat selalu.
0: Amin. Bu Diana ingin mendengarkan lagu dari siapa ini?
2: Dari Arif Fajar deh Bang Daud.
0: Dari?
2: Dari? Dari Arif.
0: Arif, judulnya?
2: Judulnya terserah Bang Daud saja.
0: Baik, saya pilihkan dari Arif untuknya Bu Diana ya.
2: Iya.
0: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Ya rekan semua, sudah ada Bu Diana di Benar Meriah yang sudah ikut bergabung bersama kita di program acara Citra Warna Malam rekan semua. Dan kali ini juga rekan semua sudah ada yang berdaring setelah adanya Bu Diana. Saya terima dulu penelpon selanjutnya rekan semua. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, ini dengan Nazir. Ada yang berdaring setelah adanya Bu Diana. Saya terima dulu penelpon selanjutnya rekan sebaya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Amin.
1: Amin, amin ya rabbal alamin.
0: Makin di bawah nih bang.
1: Iya, salamnya ini dulu ini Nazir buat siapa nih?
0: Yang pertama buat Mampir Jok.
1: Iya.
0: Ucapannya, moga-moga Allah beri kesehatan, kekuatan, Allah beri umur panjang, Allah beri rezeki yang banyak.
1: Amin.
0: Allah karunia ini satu yang setia dan soleha buat Mampir Jok ya.
1: Amin, amin ya rabbal alamin. Salam spesialnya?
0: Belum.
1: Oh belum. So,
0: salamnya buat Kak Diana ya, yang ada di Bener Meriah. Salam buat Kak Diana ya dari sini.
1: Mm-hmm.
0: Lagi buat Bu Ana yang ada di Pusung Lama itu. Salam lagi buat Bunda Kalera yang ada di Tempuk Dengar Suara. Salam Bunda ya. Salam.
1: Okay.
0: Buat Pak Ayus yang ada di Cunda. Buat Pak D yang ada di Pak D Senabi yang ada di Puslam semua itu. Salam lagi buat Abu Bintara.
1: Iya.
0: Buat Abu Jamal yang ada di Paya Bintu semua itu. Salam lagi buat Bunda Salmi yang ada di Utengkar semua itu. Salam lagi buat Bunda Ani, Bunda Dewi yang ada di Cunda. Salam lagi buat Bu Mona yang cerewet. Yang cerewet. Salam semua Mampir Jok tanpa kecuali ya.
1: Iya, ada salam spesialnya ini?
0: Ada, buat istri ini di sampingnya ketawa dari bapakannya.
1: Ada ucapannya?
0: Semoga dia Allah beri kesehatan dan kuatan, Allah beri umur panjang buat dia.
1: Amin, amin ya rabbal alamin. Nazir ingin mendengarkan lagu dari siapa ini?
0: Dari Ipang.
1: Dari Ipang. Judulnya?
0: Berjalan Lara.
1: Baik, ditunggu aja lagunya. Nanti akan saya pilihkan untuknya Nazir ya.
0: Iya bang. Assalamualaikum warahmatullahi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan sebaya, sudah ada Nazir di Sigli yang sudah ikut bergabung bersama kita di program acara Citra Warna Malam rekan sebaya. Dan kali ini rekan sebaya juga sudah saya siapkan untuk Anda dua lagu. Yang pertama lagu darinya Yus Yunus dan Iis Dahlia dengan judul Sopir Taksi dan Gadis Desa yang sudah dipilihkan olehnya Bu Mona di Cunda. Dan dilanjutkan dengan lagu yang saya pilihkan untuknya Bu Diana di Benar Meriah, yaitu lagu darinya Arif yang judulnya saya pilihkan dengan judul Kehadiranmu. Dan untuk Anda rekan sebaya, selamat mendengarkan. Tetap di CITIS FM, Citra Multisuara, yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Tuan Kuaji. Tuan Kuaji. Pu mu wewek tak malam-malam. Pu malu kena nanti kameng mantang.
1: Boh panen nai roh kawan. Got tak tu uang di dalam. Hai tem tengok long.
0: Ye, Tuan Kuaji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kok tu uang mantang.
1: Nyangka perkara aji. Ase hanalipi. Kalipi tak pudep kipangin. Daripada ase.
0: Ye, kok bisa hanalipi Tuan Kuaji? Pu kali yang terpi ase aji.
1: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekila. Keburuk-buruk kedih mantang. Nacin manfaat.
0: Nyantang. Salah urung terpih Ron Kuaji.
1: Hana long terpih le, bah menai gede. Kaputo asa tu, ho yang tame hanapa.
0: Be puto asa, dasya terdeng Kuaji. Cina yu terpih sebab awak new HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
1: Yang betul ke pega, be lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa awak serpih ase, lagenyan ase gadah lebih. Sang-sang, lipi-lipi kai pola awak nyalom.
0: Yang kenyan Kuaji. Asero ne talah urun terpis. Makaji ne servis bak new AVAC. Dan bak new AVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngen new AVAC.
1: Patuman alamat new AVAC nyan. Padup lemoy ji, lemoy telepon awak nyan.
0: CV new AVAC beralamat di Jalan Medan Bandar Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa. Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-60-60-60.
1: Di kedai matang ke pegat dugi. Yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili. Baknyu AC AC neme beri jam.
2: Percayakan penanganan AC Anda pada kami. CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Luksmawe. Handphone 0812-64-14-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk Anda.
3: Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama.
4: Eh
5: kakak,
4: asik banget nyanyi sendiri gitu.
5: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
4: Enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
5: Oh iya, iya.
4: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
5: Wah mantap, apalagi kak?
4: Kegiatan mahasiswanya rame. Ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV,
5: UB, iya.
4: Dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
5: Terus jurusannya apa?
4: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
5: Terus daftarnya gimana?
4: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822-6781-1082. Ada 3 gelombang pendaftaran. Mulai gelombang pertama sekarang.
5: Oh gitu.
4: Jangan tunggu sampai kuota habis ya.
5: Oke, gas kak. Aku ke UI sekarang ya.
6: Universitas Ubudiah Indonesia, kampus bergengsi. Wujudkan impianmu. UUI memimpin.
7: Nyan habui. Nak kupi tu pasial bengahnya keron. Sini tes ni.
8: Padahal mai. Cilu rasa.
7: Bakal nak bui? Mengak tanya.
8: Punya mai. Patat lah kupinya.
7: Panik nak long do. Nyokong kupi racikan di bung suku-suku bang rumah.
8: Oh, patut ke? Han lepah ke deh dalam rukuang tu. Panik arang kata kri.
7: Bawa panik arang, Irona. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan habu je.
8: Kupi pilihan pun, kata. Yang ke kupi pilihan yan hai. Gat kupi. Kala hari long do. Long puduk atas meja. Dekati tu tak kri harang tapi kelong.
7: Kepala habu ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi jino.
8: Nyan baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental na bak kupi get.
7: Bid habuy lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat te long habuy. Karena get kupinyo, drone hana nejak le bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
8: Hai dek buntu, hanja jeo sagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa Anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru Anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota Anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya. Setiap orang yang berkhianat akan diberikan sebuah bendera sebagai tanda pada hari kiamat nanti. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

0: Radio CTS FM Citra Multi Suara yang terbaik hanya untuk Anda yang sedang Anda dengarkan di gelombang siar 94,4 FM atau Anda juga bisa mendengarkan audio streamingnya di www.radiocitisfm.com rekan sebaya. Dan kali ini rekan sebaya juga sudah ada yang berdering, saya terima dulu penelpon berikut ini rekan sebaya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya, dengan siapa dan di mana?
1: Dengan Bunda Karera di Tumpuk Tengah.
0: Bunda Karera di Tumpuk Tengah, gimana kabarnya Bunda Karera?
1: Alhamdulillah, baik, sehat.
0: Alhamdulillah ya. Salamnya buat siapa aja nih Bunda Karera?
1: Salam untuk Nadia Tisigli, Benu di Lapang.
0: Iya.
1: Muslim di Bayu. Pak Didi Arsa, Bunda Salmi.
0: Iya.
1: Pomona, Bu Ana di Kutung. Bunda Didi.
0: Iya.
1: Pak Sarial, Pak Isti Cunda.
0: Iya.
1: Siapa lagi ya?
0: Siapa lagi?
1: Bang Sam.
0: Bang Sam.
1: Tempat terkecuali yang belum masuk.
0: Iya, ada salam spesialnya?
1: Spesialan untuk abang aja.
0: Ada ucapannya?
1: Selamat malam aja, salam bertugas. Semoga abang sehat selalu, mudah rezekinya sekeluarga.
0: Amin, amin ya rabbal alamin. Bunda Karera ingin mendengarkan lagu dari siapa ini?
1: Lagu apa aja nih?
0: Yang tidak boleh lagu pop sendu nih, Bunda Karena.
1: Arif aja.
0: Arif sudah diputarkan barusan.
1: Oh, udah. Siapa juga ya? Dari Sultan aja, boleh?
0: Boleh, Sultan.
1: Aku rindu, apa judulnya? Merindu apa rindu? Pokoknya rindu-rindu.
0: Darinya Sultan ya.
1: Iya.
0: Baik, nanti saya cek ya Bunda Karera apakah masuk playlist atau tidak ya.
1: Iya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan sebaya, sudah ada Bunda Karera di Tumpuk Tengah yang sudah ikut bergabung bersama kita di program acara Citra Warna Malam rekan sebaya. Dan kali ini rekan sebaya juga sudah ada yang berdering. Setelahnya Bunda Karera, saya terima dulu penelpon berikut ini rekan sebaya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam,
0: Mafi Daud. Iya, dengan siapa dan di mana?
2: Bunda Salmi dong, di Tingkat.
0: Bunda Salmi di Utengkat. Bunda Salmi, gimana kabarnya nih Bunda Salmi?
2: Alhamdulillah kabarnya baik, Mafi Daud, sehat.
0: Alhamdulillah ya. Bunda Salmi ingin mendengarkan salamnya dulu ini. Salamnya dulu.
2: Salamnya pertama untuk Bang Fidaus, Bunda
0: ya.
2: Karera barusan, Bunda Ani, Bang Jul, Bang Ansar, Bang Sarial, Bang
0: ya.
2: Pak ya. Nadi, Pak Yus,
0: ya.
2: Bang Nadi yang Sikli, Bunda Dewi masa Medikunda,
0: ya.
2: Siapa lagi?
0: Satu
2: lagi lah, Bang Fidaul, ini apa aja lah dari Bunda Salmi ya.
0: Iya, ada salam spesialnya?
2: Salam spesial, untuk Bang Fidaul saja lah, selamat malam, selamat bertugas, sehat selalu.
0: Amin.
2: Dan semangat dalam bertugas, dimudahkan rezekinya.
0: Amin. Amin, amin ya rabbal alamin, doain sama juga untuknya Bunda Salmi ya.
2: Amin.
0: Iya, Bunda Salmi ingin mendengarkan lagu dari siapa ini?
2: Lagu
0: Bang Fidaul? Selain lagu pop sendu.
2: Lagu Aceh?
0: Boleh.
2: Aceh mana Bang Fidaul?
0: Boleh. Mau lagu Aceh?
2: Ini aja apa ya?
0: Dari siapa?
2: Aduh, apa ya? Kalau enggak ini aja lah, atau lagunya aja, lagu lama juga ya, lagu Ari Rama aja lah, Darah Aceh aja.
0: Darah Aceh, dari Ari Rama, ditunggu aja lagunya Bunda Salmi ya.
2: Yo, Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan sebaya, sudah ada Bunda Salmi di Utengkat yang sudah ikut bergabung bersama kita di program acara Citra Warna Malam rekan sebaya. Lagunya Bunda Salmi ya.
2: Yo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan sebaya, sudah ada Bunda Salmi di Utengkat yang sudah ikut bergabung bersama kita di program acara Citra Warna Malam rekan sebaya. Dan rekan sebaya, selamat malam yang paling baik aja untuk Anda di manapun Anda berada, rekan sebaya. Dan bagi Anda rekan sebaya yang ingin bergabung, sama sepertinya Bunda Karera di Tumpuk Tingeh dan juga ada Bunda Salmi di Utengkat ya, silahkan hubungi di 0852 2235 6469 untuk live dan WhatsAppnya rekan sebaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 0851-0602-4559 untuk live dan SMS-nya. Serta Anda juga bisa bergabung melalui inbox Facebook Citis FM Loksmawe. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam, salam spesial beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan rekan sebaya. Dan kali ini rekan sebaya juga sudah ada yang berdering. Saya terima dulu penelpon selanjutnya rekan sebaya. Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dengan siapa dan di mana?
3: Dengan Pak Yus Cundah.
0: Pak Yus di Cundah, gimana kabarnya Pak Yus?
3: Alhamdulillah, baik-baik saja, sehat.
0: Alhamdulillah ya. Salamnya buat siapa aja nih Pak Yus?
3: Salam dulu pertama buat Pak Daud.
0: Iya.
3: Jajah ya, buat Jajah. Nidar buat Bunda Salmi Dadia.
0: Iya.
3: Juga buat Bunda Karera juga. Buat Nadir Sidi.
0: Iya.
3: Buat Pak Abdul di Tanjung Uruk tadi juga di gedung. Buat Ibu Mona juga di Sunda, juga Bunda Adi, Bunda Dewi.
0: Iya.
3: Juga buat Cedar. Dua juga buat ini Pak Wajul ya, yang di Brung Pase juga ya.
0: Iya.
3: Kenal dan salam harap saja ya.
0: Iya.
3: Dan buat semua-semua lah di malam paling baik ini ya.
0: Amin, amin ya rabbal alamin. Ada salam spesialnya Pak Yus?
3: Salam spesialnya buat semua rekan-rekan Citi FM saja. Salam, semoga semua kita sehat selalu semuanya.
0: Amin, amin ya rabbal alamin. Pak Yus ingin mendengarkan lagu dari siapa ini?
3: Ini lagu dangdut nih, lagu.
0: Boleh. Apa judulnya?
3: Janda Muda.
0: Janda Muda dari?
3: Dari Adi Irama ya.
0: Baik, nanti saya carikan ya Pak Yus ya.
3: Ya, baik, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan saya sudah ada Pak Yus di Cunda yang sudah ikut bergabung.

Tentunya bersama kita di program acara Citra Warna Malam Rekan Sebaya. Dan kali ini Rekan Sebaya juga sudah saya siapkan untuk Anda Rekan Sebaya dua lagu. Yang pertama lagu dari Nya Ipang dengan judul Perceraian Lara yang sudah dipilihkan oleh Nya Nasir di Sigli. Dan dilanjutkan dengan lagu dari Nya Ari Rama dengan judul lagu Dara Aceh yang sudah dipilihkan oleh Nya Bunda Salmi di Utengkat ya. Dan Bunda Salmi di Utengkat. Dan di dan tentunya untuk Anda Rekan Sebaya, selamat mendengarkan tetap di CITIS FM, Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin di ah. Tanya ang pujuk dah catur becak tengah.
1: Kepu nang becak makcik.
0: Hai pu kepu. Tengah cek ke kan teruwa dari Malaya. Diu jemput buat bandara. Cuma mengada jemput dengan Honda pasti hantik tabo. Tapi mengada becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul makcik. Cuma yakin ni tak jemput dengan becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat terus roh daripada Cin.
2: Punah hai Bilal?
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke carta becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
2: Ketak gura api roh ni kak punzu. Yang mungkin ni berapa ni pah lah yak tu dengan becak. Nenjak rental mentong-mentong. Alih nak tung bandara. Jik ni yak main pilom.
0: Bici ni? Pak tu manjut dah rental motornya.
2: Munyo nak rental motor, nejak aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
2: Alamat CV Amin Family Group na di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu motor tu mana hinan?
2: Munyo bak CV Amin Family Group, dumpu motor na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Reborn, Ras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman nak supir bak drone?
2: Jelas nah lah Kak Bungsu. Atau ni bak supir kerana pijut. Nyo kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih tak rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
4: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
0: Oh, kai Bilal, kaca orang mantang je kuyen nang katu.
5: Bilal, kamu dah ajunya ke pasipel? Nyara rasiki kai puplung le mano. Kuliah kan dia ke daftar?
1: Kalau masih, lu baru lu daftar bak bagian yang ngelak draw lu.
5: Alah hanya, baik lu tak pu ke pilih. Ada numpak ke kuliah tujuan kan berjik ke sarjana.
1: Betul masih. Tapi minyak tajak kuliah bak yang ngelak draw tu, wate tak belajar semangat dah masih.
6: Hai Bilal, punyan, ben bengah kamu endra macina ngan masih.
5: Nyan ke hanya long yu daftar kuliah kai pegah anak galak ibak long yu.
6: Oh, ka betul nyan kak bunsu. Pilih kampus beyang galak draw tu. Teman, pat galak Bilal.
1: Long galak kuliah bak fakultas hukum. Cuma anda long depu kampus yang gak kualitas ji, sarana, pengajar dan lain-lain.
6: Oh, patat nyan Bilal. Daftar bak fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Aceh atau UNMUH Aceh mantang lagi long. Tamat kuliah, tanya aja tak kerja sebagai notaris, jaksa, hakim, pengacara, polisi, konsultan hukum dan lain long.
5: Oh nyonya, cuma fasilitas pu yang nabak kampusnya.
6: Fasilitas ji siap lengkap Kak Bunsu. Antara lain, na gedung dan ruang perkuliahan, peradilan semu, perpustakaan, masjid dan nacit rusunawa. Lehnyan, bak Fakultas Hukum UNMUH Aceh, nacit beasiswa Bank Indonesia, beasiswa Sang Surya, BSI Scholarship dan beasiswa KIP Kuliah.
1: Bereh taknya, cuman dosen kiban.
6: Menya ke dosen hana payah taragukan. Fakultas Hukum UNMUH Aceh, dosen jih sep hayu. Na yang profesor, doktor atau S3, dan magister atau S2. Kegiatan mahasiswa pihle, dan nacit kerjasama dengan berbagai lembaga baik dalam dan luar negeri.
5: Nyantik bereh, hai Bilal. Hai Bilal, puka preh dong, kayak daftar aja bak Fakultas Hukum Muhammadiyah Aceh.
1: Kak bereh masih, nyokah semangat lunjak kuliah.
4: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh kini membuka penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 dengan konsentrasi bagian hukum pidana, hukum perdata dan hukum tata negara. Ayo daftarkan diri anda di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh untuk mengantar anda menggapai cita-cita. Informasi dan jadual pendaftaran dapat anda akses di pmbonline.unmuha.ac.id atau kunjungi langsung Universitas Muhammadiyah Aceh, Jalan Muhammadiyah Aceh, nomor 91, Batok, Banda Aceh. Atau kunjungi website kami, fakultashukumunmuha.ac.id. Anda juga bisa menghubungi kami, Agus Tami, handphone 0813-7066-8313.
7: belum akan datang kiamat hingga seorang membunuh tetangganya, saudaranya, dan ayahnya. Hadis riwayat Bukhari.
4: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

94.4 FM, Anda masih di program acara Citra Warna Malam Rekan Sebaya bersama saya Ferdaus yang masih menemani Anda hingga usai acara nantinya Rekan Sebaya. Dan bagi Anda Rekan Sebaya yang ingin bergabung di program acara Citra Warna Malam, silakan hubungi di 0852-2235-6469 untuk live dan WhatsAppnya Rekan Sebaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 0851-0602-4559 untuk live dan SMS-nya. Serta Anda juga bisa bergabung melalui inbox Facebook Citis FM Nox Mawe. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam, salam spesial beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan Rekan Sebaya. Rekan Sebaya di manapun Anda berada, selamat malam yang paling baik aja untuk Anda di manapun Anda berada. Dan juga sehat selalu tentunya untuk Anda Rekan Sebaya. Bagi Anda yang sedang sakit tentunya semoga diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bagi Anda yang sehat semoga Allah berikan selalu kesehatan dan diberikan kekuatan sehingga bisa menjalankan aktivitas seperti biasanya tanpa adanya hambatan tentunya Rekan Sebaya. Dan juga selamat malam yang paling baik aja untuk Anda Rekan Sebaya yang setia mendengarkan di 94.4 FM. Atau Anda yang sedang mendengarkan di www.radiojtsfm.com Rekan Sebaya. Selamat malam yang paling baik aja untuk Anda. Adapun selamat malam buat Anda yang sedang mendengarkan di kendaraan roda 4 ataupun lebih ya. Selamat malam yang paling baik aja untuk Anda, dan hati-hati di jalan Rekan Sebaya karena keselamatan yang paling penting tentunya. Dan juga selamat malam yang paling baik aja buat Anda yang sedang mendengarkan melalui platform streaming lainnya ya. Selamat malam yang paling baik aja untuk Anda tentunya Rekan Sebaya.

Rekan sepeda di manapun Anda berada, selamat malam. Yang paling baik aja tentunya untuk Anda rekan sepeda, dan selamat malam yang paling baik aja untuk Anda. Dan bagi Anda rekan sebaya yang ingin bergabung di program acara Citra Warna Malam, silahkan hubungi di 0852-2235-6469 untuk live dan WhatsAppnya rekan sebaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 0851-0602-4559 untuk live dan SMS-nya. Serta Anda juga bisa bergabung melalui inbox Facebook CITIS FM Loksmawe. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam, salam spesial beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan rekan sebaya.

Rekan Sebaya dimanapun Anda berada, kali ini Rekan Sebaya akan saya bacakan sebuah berita untuk Anda Rekan Sebaya yang saya kutip dari AJNN Rekan Sebaya yang memberitakan polisi kejar dua tahanan kejaksaan yang kabur dari PN Tapak Tuan. Dikutip dari AJNN.net dari Aceh Selatan diberitakan, aparat gabungan dari Polres Aceh Selatan dan Kejaksaan Negeri Kejari Aceh Selatan masih mengejar dua terdakwa yang diduga kabur dari ruang tahanan sementara Pengadilan Negeri atau PN Tapak Tuan pada Selasa siang 14 Juli 2026. Kapolres Aceh Selatan AKBP T. Rizky Fadliansyah SIK membenarkan pihaknya telah menerima permintaan bantuan dari Kejari Aceh Selatan untuk mencari dua terdakwa tersebut. Yang disampaikan oleh AKBP T. Rizky Fadliansyah kepada wartawan. Menurut Kapolres, personel Polres Aceh Selatan bersama dengan petugas kejaksaan langsung bergerak setelah menerima informasi mengenai kaburnya dua tahanan yang sebelumnya berada di ruang tahanan sementara PN Tapak Tuan saat menunggu proses persidangan. Hingga Selasa sore, aparat gabungan masih menyisir sejumlah titik yang diduga menjadi jalur pelarian kedua terdakwa tersebut. Upaya pencarian terus dilakukan untuk memastikan keduanya secara segera diamankan kembali tentunya Rekan Sebaya. Sebelumnya dua tahanan Kejaksaan Negeri Aceh Selatan kabur dari ruang tahanan PN Tapak Tuan pada pukul 13.00 waktu Indonesia Barat atau lebih tepatnya pada pukul 1 siang. Berdasarkan informasi yang diperoleh AJNN, keduanya diduga kabur dengan menjebol plafon ruang tahanan Rekan Sebaya. Dan Rekan Sebaya, bagi Anda yang ingin bergabung di program acara Citra Warna Malam, silakan hubungi di 0852-2235-6469 untuk live dan WhatsApp-nya Rekan Sebaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 0851-0604-559 untuk live dan SMS-nya. Serta Anda juga bisa bergabung melalui inbox Facebook Citis FM Loksumawi. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam-salam spesial beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan Rekan Sebaya. Dan kali ini Rekan Sebaya juga sudah saya siapkan dua lagu untuknya Anda Rekan Sebaya. Yang pertama lagu darinya Sultan dengan judul Pergilah Sayang, yang sudah dipilihkan olehnya Bunda Carrera di Tumpuk Tengah, yang saya pilihkan judulnya dengan judul Pergilah Sayang, dan dilanjutkan dengan lagu darinya Adik Irama dengan judul Janda Muda yang sudah dipilihkan olehnya Pak Yusdi Cunda. Dan untuk Anda Rekan Sebaya, selamat mendengarkan, tetap di CITIS FM, Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Pumu ewe tak malam-malam. Puma lu kena tika meng mentang.
1: Boh panen nai roh kawan. Got tak tu uami dalam. Hai tem tengok long.
0: Ye, tengku haji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kok tu u mentang.
1: Nyangka perkara haji. Ase hanalipi. Kalau pia tak pudep ki pangen daripada ate.
0: Je, kok bisa halepi nang kuaji? Pu kali nang terpi ate ji.
1: Ha na e long terpi. Rencana long nu bungko, long nu yu timang mekilo ke buruk-buruk kedih manteng na cin manfaat.
0: Nyam tang salah urang terpi ron kuaji.
1: Ha na long terpi le, bah menang gede. Ka puto asa tu. Ho yang kami hanapa.
0: Be puto asa, dasya te nang kuaji. Cin yu terpi ba awak new HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
1: Yang betul ke pega? Bek lagi yang kakak pengalaman tu. Lagi nyan iwa wak serpi hati. Lagi nyan hati gadah lupi. Sang-sang, lupi-lupi kai po lewat nyan lom.
0: Nyan ke nyan ku haji. Ase rone talah urun serpi. Maka haji ne servis bak new HVAC. Dan bak new HVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton ka melanganan ngen new HVAC.
1: Patuman alamat new HVAC nyan. Padup lumoy ji, lumoy telepon awak nyan.
0: CV new HVAC beralamat di jalan Medan Banda Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa. Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-6-1-6-1.
1: Di kedai matang ke pegat dugi. Yang pegat

0: Kang, menya kulkas dengan AC rusak karele, baknyu AC AC nemeh beri jam.
1: Percayakan penanganan AC Anda pada kami, CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Lok Sumawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat, tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Lok Sumawe. Handphone 0812-6414-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk Anda.
2: Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama.
3: Eh kakak,
4: asik banget nyanyi sendiri gitu.
3: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
4: Enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
3: Oh iya, iya.
4: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
3: Wah mantap, apalagi kak?
4: Kegiatan mahasiswanya rame. Ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV,
3: UI, iya,
4: dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
3: Terus jurusannya apa?
4: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
3: Terus daftarnya di mana?
4: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822-6781-1082. Ada 3 gelombang pendaftaran, mulai gelombang pertama sekarang.
3: Oh gitu.
4: Jangan tunggu sampai kuota habis ya.
3: Oke, gas kak, aku ke UI sekarang ya.
5: Universitas Ubudiah Indonesia, kampus bergengsi, wujudkan impianmu. UUI memimpin.
6: Nyan habui, naku pedo pasial bengah nyokron. Sini tes ile.
7: Padahal mai, cilu rasa.
6: Bakal na bui, mangat tanya.
7: Punyo mai, patap do aku punyo.
6: Panen na long do, nyo kong kupi racikan di bung suku-suku bang uma.
7: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Panen arang kata kri.
6: Boh panen arang irone. Nyang kalung pegak dari biji kupi pilihan ha buji.
7: Kupi pilihan pui gata. Nyan ke kupi pilihan nyan hai. Gat kupi. Kala hari long do. Long podu atu meja. Dekate tu takri harang tabi kelong.
6: Kepala habu ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi jino.
7: Nyan baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah bak kupi get.
6: Bid habuy lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat teh long habuy. Karena get kupinyo, drone hanan jak leh bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
7: Hai dek buntu, hanja jeo sagai.
1: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa Anda temukan di Get Kupi. Get Kopi, terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru Anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota Anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.
8: Rekan sebaya, ikuti program acara Kopi Dangdut. Acara Kopi Dangdut hadir jam 8 sampai dengan jam 9 pagi hanya di Citys FM. Acara Kopi Dangdut dipersembahkan oleh Get Kupi. Get Kupinya, get harganya.

0: 94,4 FM, Anda masih di program acara Citra Warna Malam Rekan Sebaya bersama saya Firdaus yang masih menemani Anda Rekan Sebaya. Dan kali ini Rekan Sebaya juga sudah ada yang berdering. Saya terima dulu penelpon berikut ini Rekan Sebaya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya, dengan siapa dan di mana?
1: Bunda Dewi di Menasa Masjid.
0: Bunda Dewi di Menasa Masjid. Bagaimana kabarnya nih Bunda Dewi?
1: Gimana?
0: Gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah ya. Salamnya buat siapa aja nih Bunda Dewi?
1: Pertama buatnya Daus ya, buatnya Pak Yus, buatnya Abdul, Pak Sarya, Abu Bistara, bantu dengan Pak Amsal, buatnya Muslim, buatnya Jamal,
0: ya.
1: Bunda Salmi, Bunda Karera, Bu Anna, Bunda Ani.
0: Apalagi
1: ya Bang Sunadi, Bang Nurin.
0: Iya.
1: Dan semua aja.
0: Ya, ada salam spesialnya Bunda Dewi?
1: Buat Daus aja ya, gak selalu dari Bunda Karera.
0: Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Bunda Dewi ingin mendengarkan lagu dari siapa ini?
1: Lagu apa aja boleh?
0: Yang tidak boleh lagu pop lama ini.
1: Oh, lagu pop yang gak boleh ya?
0: Lagu
1: apa ya? Daud ada yang pilih
0: cara? Baik, saya pilihkan lagu Aceh.
1: Boleh.
0: Baik, ditunggu aja lagunya Bunda Dewi ya.
1: Iya, makasih ya Daud. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan Sebaya, sudah ada Bunda Dewi di Menasa Masjid yang sudah ikut bergabung bersama kita di program acara Citra Warna Malam Rekan Sebaya. Dan tentunya Rekan Sebaya, selamat malam yang paling baik aja untuk Anda Rekan Sebaya dimanapun Anda berada. Dan juga selamat malam yang paling baik aja bagi Anda yang sedang mendengarkan di www.radiojtsfm.com Rekan Sebaya, selamat malam yang paling baik aja untuk Anda tentunya Rekan Sebaya. Dan kali ini Rekan Sebaya juga sudah saya siapkan dua lagu untuknya Anda Rekan Sebaya. Yang pertama lagu darinya Intan Putriana dengan judul Kasih Mewayang, yang saya pilihkan untuknya Bunda Dewi di Menasa Masjid. Dan dilanjutkan dengan lagu darinya Siti Badriah dengan judul Satu Sama. Dan untuk Anda Rekan Sebaya, selamat mendengarkan tetap di CITIS FM, Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda.

Radio JTS FM Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda. Rekan sebaya, tidak terasa hampir 2 jam saya temani Anda di program acara Citra Warna Malam Rekan Sebaya. Dan selamat malam saja yang paling baik aja untuk Anda Rekan Sebaya, terutama bagi Anda yang sudah bergabung di program acara Citra Warna Malam Rekan Sebaya. Ada Bu Menadi Cunda, Bu Diana di Benda Meriah, Nazir di Sigli, Bunda Karera di Tumpuk Tengah, Bunda Salmi di Utengkat, Pak Yus di Cunda, dan Bunda Dewi di Menasah Masjid. Dan selamat malam yang paling baik aja untuk Anda yang setia mendengarkan di 94,4 FM atau Anda yang sedang mendengarkan di www.radiojtsfm.com Rekan Sebaya. Rekan Sebaya, mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan selama saya temani Anda di program acara Citra Warna Malam Rekan Sebaya. Dan tentunya Rekan Sebaya, selepas ini nanti akan ada program acara Citra Kenangan Rekan Sebaya masih bersama saya Firdaus yang menemani Anda hingga pukul 12 malam nantinya Rekan Sebaya. Rekan Sebaya dimanapun Anda berada, selamat malam yang paling baik aja untuk Anda. Dan kali ini Rekan Sebaya juga sudah saya siapkan ya, satu lagu penutup Rekan Sebaya sekaligus lagu perpisahan kita di program acara Citra Warna Malam kali ini Rekan Sebaya, yaitu lagu darinya VMRS dengan judul Digidi Digidi yang saya pilihkan untuknya Anda Rekan Sebaya. Dan untuknya Anda Rekan Sebaya, selamat mendengarkan tetap di Citis FM, Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Barang siapa melapangkan seorang mukmin dari satu kesusahan dunia, Allah akan melapangkan dirinya dari salah satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa meringankan penderitaan dari seseorang, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah.
1: Jalan Merdeka Timur Lorong Amal yang baru nomor 45 Alwawi Loksemawe. Inilah Radio City FM. Sesaat lagi kita ikuti acara berikutnya.

0: Dari Jalan Merdeka Timur, Lorong Amal, Gang Baru nomor 45, Alu Awil Hoax Mawi. Inilah Radio Citis FM Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda. Rekan sebaya, Anda masih bersama saya Firdaus yang menemani Anda tentunya akan tetapi di program yang berbeda rekan sebaya, yaitu di program acara Citra Kenangan rekan sebaya. Akan saya temani Anda rekan sebaya kurang lebih 2 kali 60 menit ke depan rekan sebaya, atau lebih tepatnya hingga pukul 22.00 waktu Indonesia Barat, atau lebih tepatnya hingga pukul 12 malam nantinya rekan sebaya. Dan rekan sebaya dimanapun Anda berada, selamat malam yang paling baik aja untuk Anda. Dan bagi Anda yang ingin bergabung di program acara Citra Kenangan, silahkan hubungi di 0852-2235-6469 untuk live dan WhatsApp-nya rekan sebaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 0851-0602-4559 untuk live dan SMS-nya. Dan kali ini rekan sebaya juga sudah ada yang berdering, yaitu penelpon pertama kita rekan sebaya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Daud.
0: Iya, dengan Bunda Dewi. Bunda Dewi ingin mendengarkan lagu dari siapa ini?
1: Judulnya Cerita Senja.
0: Cerita Senja.
1: Iya. Cerita Senja.
0: Dari?
1: Judul penyanyi nggak lupa, judulnya Cerita Senja.
0: Baik, nanti saya carikan ya Bunda Dewi ya. Ini salam spesialnya
1: buat Daud aja, sehat selalu dan dimudahkan rezekinya.
0: Amin, amin ya rabbal alamin. Bunda Dewi, ditunggu aja lagunya, nanti akan saya putarkan lagunya ya.
1: Terima kasih ya
0: Daud. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan sebaya, sudah ada Bunda Dewi di Menasa Masjid yang sudah ikut bergabung bersama kita di program acara Citra Kenangan rekan sebaya.

Rekan semuanya, selamat malam yang paling baik aja untuk Anda rekan sebaya dimanapun Anda berada, tentunya rekan sebaya. Dan bagi Anda rekan sebaya yang ingin bergabung sama sepertinya Bunda Dewi di Menasah Masjid ya, silahkan hubungi di 0852-2235-6469 untuk live dan WhatsAppnya rekan sebaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 0851-0602-4559 untuk live dan SMS-nya. Serta Anda juga bisa bergabung melalui inbox Facebook Citis FM Lux Mawe. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, dan lagu yang Anda pilihkan rekan sebaya, beserta dengan salam spesial dan ucapannya tentunya rekan sebaya.

Rekan Sebaya dimanapun Anda berada, selamat malam yang paling baik aja untuk Anda tentunya Rekan Sebaya. Dan juga selamat istirahat saja bagi Anda yang sudah mulai istirahat tentunya Rekan Sebaya di malam hari ini Rekan Sebaya. Dan selamat malam yang paling baik aja untuk Anda dimanapun Anda berada, baik Anda yang sedang mendengarkan di www.radiocitisfm ataupun Anda yang sedang mendengarkan di 94,4 FM ataupun Anda yang sedang mendengarkan di platform streaming lainnya. Selamat malam yang paling baik aja untuk Anda Rekan Sebaya dimanapun Anda berada tentunya Rekan Sebaya.

Rekan Sebaya dimanapun Anda berada, selamat malam yang paling baik aja untuk Anda Rekan Sebaya dimanapun Anda berada tentunya. Dan kali ini Rekan Sebaya juga sudah saya siapkan untuk Anda Rekan Sebaya, yaitu dua lagu. Yang pertama lagu darinya Masni Towijoyo dengan judul Kereta Senja, yang sudah dipilihkan olehnya Bunda Dewi di Menasa Masjid. Dan dilanjutkan dengan lagu yang saya pilihkan untuk Anda Rekan Sebaya, yaitu lagu darinya Poppy Mercury dengan judul Air Mata Jadi Saksi. Dan untuk Anda Rekan Sebaya, selamat mendengarkan tetap di CITIS FM, Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin di ah. Tanya ang pujuk dah catur becak singa.
1: Kepu nang becak makcik.
0: Hai po kepu. Singa cek ke kan terwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengada dah jemput ngah Honda pasti han tep tabo. Tapi mengang becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul makcik. Cuma yakin ni tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat terus roh daripada Cin.
2: Puna hai Bilal?
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Ketak gura piron kak punzu. Yang mungkin apa pun ni pah leh yak tung dengan becak. Ni jak rental mentong-mentong. Alih nak tung bandara, jen ni amin pilom.
0: Bici na? Pak tu manjut dah rental motornya.
4: Munyo nak rental motor, ni jak aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group ni Abang Tacin?
4: Alamat CV Amin Family Group, nah di Kampung Alawi, pah di kegantung Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu motor tu mana hinan?
4: Munyo bak CV Amin Family Group, dumpu motor na hinan. Lagi, Fortune, Pajero, Innova Ribbon, Aras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman nak supir bak drone?
4: Jelas nah lah Kak Bungsu. Atau ni bak supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyo menan masih ta rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
0: Oh, kai Bilal, kaca orang mantang juga yang nang katu.
6: Bilal, kamu dah ajunya ke pos si pleo? Nyara rezeki kai puplung le mana? Kuliah kan dia ke daftar?
1: Kalau masih, lu baru lu di daftar bak bagian yang ngelak draw lu.
6: Alah hanya, baik lu tak pu ke pilih. Ada dumpat ke kuliah tujuan kan bujuk ke sarjana.
1: Betul masih, tapi punya tajak kuliah bak yang ngelak draw tu. Waktu tak belajar semangat dah masih.
7: Hai Bilal, punyan, ben bengah kamu endra macina ngan masi.
6: Nyan ke hanya dong yu daftar kuliah kai pegahana galak ibak dong yu.
7: Oh, ka betul nyan Kak Bunsu. Pilih kampus beyang galak draw tu. Teman, pat galak Bilal.
1: Long galak kuliah bak fakultas hukum. Cuma hana dong depu kampus yang gak kualitas ji, sarana, pengajar dan lain-lain.
7: Oh, patat nyan Bilal. Daftar bak Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh atau UNMUH Aceh mantang lagi long. Tamat kuliah, tanya aja tak kerja sebagai notaris, jaksa, hakim, pengacara, polisi, konsultan hukum dan lain long.
6: Oh, nyonya, cuma fasilitas pu yang nabak kampusnya.
7: Fasilitas ji siap lengkap Kak Bunsu. Antara lain, na gedung dan ruang perkuliahan, peradilan semu, perpustakaan, masjid dan nacit rusunawa. Lehnyan, bak Fakultas Hukum UNMUH Aceh, nacit beasiswa Bank Indonesia, beasiswa Sang Surya, BSI Scholarship, dan beasiswa KIP Kuliah.
1: Bereh taknya, cuman dosen kiban.
7: Menya ke dosen hana payah taragukan. Fakultas Hukum UNMUH Aceh, dosen ji sep hayu. Nah yang profesor, doktor atau S3, dan magister atau S2. Kegiatan mahasiswa pihle, dan nacit kerjasama dengan berbagai lembaga baik dalam dan luar negeri.
6: Nyantik bereh, hai Bilal. Hai Bilal, buka preh dong, kayak daftar aja bak Fakultas Hukum Muhammadiyah Aceh.
1: Kak bereh masih, nyok semangat lunjak kuliah.
5: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh kini membuka penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 dengan konsentrasi bagian hukum pidana, hukum perdata dan hukum tata negara. Ayo daftarkan diri anda di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh untuk mengantar anda menggapai cita-cita. Informasi dan jadual pendaftaran dapat anda akses di pmbonline.unmuha.ac.id atau kunjungi langsung Universitas Muhammadiyah Aceh, Jalan Muhammadiyah Aceh, nomor 91, Batok, Banda Aceh. Atau kunjungi website kami, fakultashukumunmuha.ac.id. Anda juga bisa menghubungi kami, Agus Tami, handphone 0813-7066-8313.
8: Bersyukur adalah cara terbaik agar merasa cukup. Bahkan ketika kita kekurangan, janganlah berharap lebih sebelum berusaha lebih.
5: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

94,4 FM, Anda masih di program acara Citra Kenangan Rekan Sebaya bersama saya Firdaus yang masih menemani Anda tentunya Rekan Sebaya hingga usai acara nantinya Rekan Sebaya. Dan tentunya Rekan Sebaya, selamat malam yang paling baik aja untuk Anda dimanapun Anda berada. Dan juga selamat istirahat saja bagi Anda yang ingin istirahat ataupun Anda yang sedang begadang ya Rekan Sebaya. Selamat malam. Masih saya temani Anda tentunya Rekan Sebaya dengan lagu-lagu kenangan yang bisa saja mengingatkan Anda akan masa lalu yang indah-indah tentunya Rekan Sebaya. Dan Rekan Sebaya, tentunya bagi Anda juga bisa mendengarkan lagu favoritnya dengan request di nomor 0852 2235 6469 untuk live dan WhatsApp-nya Rekan Sebaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 0851 0602 4559 untuk live dan SMS-nya. Serta Anda juga bisa bergabung melalui inbox Facebook Citis FM Lux Mame. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, dan lagu yang Anda pilihkan Rekan Sebaya beserta dengan salam spesial dan ucapannya tentunya Rekan Sebaya.

0: Rekan Sebaya dimanapun Anda berada, selamat malam yang paling baik aja untuk Anda Rekan Sebaya. Dan kali ini Rekan Sebaya juga sudah ada yang berdaring ya melalui WhatsApp Rekan Sebaya. Saya terima dulu penelpon berikut ini Rekan Sebaya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya, dengan siapa dan di mana?
1: Dengan Ahmad di Kota Blang.
0: Ahmad di Kota Blang. Ahmad ingin mendengarkan lagu dari siapa ini?
1: Lagu Endang Estorina.
0: Endang Estorina dengan judul
1: Apa yang ku cari.
0: Apa yang ku cari. Baik, ditunggu aja lagunya. Ini ada salam spesialnya.
1: Salam siang tuh yang berkau saja sama yang ini
0: Ania. Iya, selamat malam juga ya. Dan ditunggu aja lagunya Ahmad, nanti akan saya putarkan lagunya ya. Ya, assalamualaikum. Iya, rekan semuanya, sudah ada Ahmad di Kota Blang yang sudah ikut bergabung bersama kita di program acara Citra Kenangan Rekan Sebaya. Dan di belakangnya Ahmad juga sudah ada yang berdaring Rekan Sebaya. Saya terima dulu penelpon selanjutnya Rekan Sebaya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Iya, dengan Bunda Carrera ingin mendengarkan lagu dari siapa ini?
2: Pop.
0: Boleh.
2: Dari Kristina, Suci Dalam Doa.
0: Saya terima dulu penelpon selanjutnya Rekan Sebaya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Iya, dengan Bunda Carrera ingin mendengarkan lagu dari siapa ini?
2: Pop.

Rekan Sebaya dimanapun Anda berada, selamat malam yang paling baik aja untuk Anda Rekan Sebaya. Dan bagi Anda Rekan Sebaya yang ingin bergabung sama sepertinya Ahmad di Kuta Belang dan juga Bunda Karera di Tumpuk Tengah, silahkan hubungi di 0852-2235-6469 untuk live dan WhatsAppnya Rekan Sebaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 0851-0602-4559 untuk live dan SMS-nya. Dan Anda juga bisa bergabung melalui inbox Facebook CITIS FM Lok Sumawe. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, dan lagu yang Anda pilihkan Rekan Sebaya beserta dengan salam spesial dan ucapannya.

Rekan semua di manapun Anda berada, selamat malam yang paling baik aja untuk Anda rekan sebaya. Dan kali ini rekan sebaya juga sudah saya siapkan dua lagu untuknya Anda rekan sebaya. Yang pertama lagu darinya Endang Estorina dengan judul Apa Yang Ku Cari, yang sudah dipilihkan olehnya Ahmad di Kutablang. Dan dilanjutkan dengan lagu darinya Iklim dengan judul Suci Dalam Debu, yang sudah dipilihkan olehnya Bunda, yang tentunya sudah dipilihkan olehnya Bunda Karera di Tempuh Tinggal. Dan untuk Anda rekan sebaya, selamat mendengarkan tetap di CITIS FM Citra Multisuara, yang terbaik hanya untuk Anda.

0: ตกวาจีเออตกวาจีปูมวยเวทามาละมาลามปูมันเลือกนั่นติกะแมงมันตัง
1: บ่ปาแน่นายรอกวันกอดทัดทั่วมีดาลามให้เต็มติงอลง
0: เย่ตกวาจีบรอญังกะกะลินปะตังะเทจะดีกอทู่มันตัง
1: ญันกึปะการาจีอาเซฮานาลิปีกาลิปีตะปูเดบกิปางเอน daripada
0: te je ko bita halipi ne kwaji pu kalen terpi ya teji
1: ha na e lon terpi rencana long nu bungko long nu yu timang mekilo ke bro bro ke dih manteng na cin manfaat
0: nyam thang salah urun terpi ron kwaji
1: ha na lon terpi le bah menang gede kaputo asa te ho yang tame hanapa
0: be puto asa dasha te ne kwaji cin yu service ba awak new afiase New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
1: Yang betul ke pega? Bek lagi yang kakak pengalaman tu. Lagi nyan iwa wak serpi hati. Lagi nyan hati gadah lipi. Sang-sang, lipi-lipi kai po lewat nyan lom.
0: Nyan kenyan ku aji. Asero ni talah urun serpi. Maka aji ni servis bak New HVAC. Dan bak New HVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri diri kadua ton kamelanganan ngan new HVAC.
1: Pat mana alamat new HVAC nyan? Padup lumoi ji, lumoi telepon awak nyan.
0: CV new HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812 60 60.
1: Di kedai matang gepegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, bak nyu AC neme beri jam.
2: Percayakan penanganan AC Anda pada kami, CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksumawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat, tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Luksmawe. Handphone 0812 64 14 614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk Anda.
3: Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama.
4: Eh kakak,
5: asik banget nyanyi sendiri gitu.
4: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
5: Enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
4: Oh iya, iya.
5: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
4: Wah mantap, apalagi kak?
5: Kegiatan mahasiswanya rame. Ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV,
4: UI iya.
5: Dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
4: Terus jurusannya apa?
5: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
4: Terus daftarnya di mana?
5: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822 6781 1082. Ada 3 gelombang pendaftaran, mulai gelombang pertama sekarang.
4: Oh gitu.
5: Jangan tunggu sampai kuota habis ya.
4: Oke, gas kak, aku ke UI sekarang ya.
6: Universitas Ubudiah Indonesia, kampus bergengsi, wujudkan impianmu. UUI memimpin.
7: Nyan habui, nak kupi tu pasial bengahnya keron. Sini tes ile.
8: Padahal mai, cilu rasa.
7: Bakal na bui, mangat tanya.
8: Punyo mai, patat do aku punyo.
7: Panen na long do, nyo kong kupi racikan di bung suku-suku bang rumah.
8: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Panen arang kata kri.
7: Boh panen arang irone. Nyang kalung pegak dari biji kupi pilihan ha buji.
8: Kupi pilihan pui gata. Nyan ke kupi pilihan nyan hai. Gat kupi. Kala hari long do. Long pudu atu meja. Dekate tu takri harang tabi kelong.
7: Kepala habu ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi jino.
8: Nyan baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah bak kupi get.
7: Bid habuy lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat atai long habuy. Karena get kupinyo. Drone hana nejak leh bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
8: Hai dek buntu. Hanja jeo sagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa Anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru Anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota Anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya. Menghilangkan sifat dengki pada diri kita akan membantu kita menuju kesuksesan baik di dunia maupun di akhirat. Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

94,4 FM. Anda masih di program acara Citra Kenangan Rekan Sebaya bersama saya Firdaus yang masih menemani Anda tentunya Rekan Sebaya hingga usai acara nantinya. Dan tentunya Rekan Sebaya, selamat malam yang paling baik aja untuk Anda Rekan Sebaya dimanapun Anda berada. Dan juga selamat istirahat saja bagi Anda yang istirahat lebih awal tentunya Rekan Sebaya. Semoga Anda mimpi indah di malam hari ini Rekan Sebaya. Dan bagi Anda Rekan Sebaya yang belum bisa memejamkan mata dan juga ingin mendengarkan lagu favoritnya ya, dan juga ingin mendengarkan lagu kenangan seperti lagu lawas, seperti ada lagu dari Nyaela dan lainnya ya, silahkan hubungi di 0852-2235-6469 untuk live dan WhatsAppnya Rekan Sebaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 0851-060-2459 untuk live dan SMS-nya. Dan Anda juga bisa bergabung melalui inbox Facebook Citis FM Lux Mame. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, dan lagu yang Anda pilihkan Rekan Sebaya, beserta dengan salam spesial dan ucapannya Rekan Sebaya.

Selamat malam yang paling baik aja untuk Anda rekan sebaya, terutama bagi Anda yang sedang mendengarkan di 94,4 FM ataupun Anda yang sedang mendengarkan di www.radiocitisfm.com rekan sebaya. Dan juga selamat malam bagi Anda yang sedang mendengarkan di kendaraan roda 4 ataupun lebih ya. Selamat malam yang paling baik aja untuk Anda rekan sebaya dan hati-hati di jalan. Dan rekan sebaya untuk Anda yang sedang berkendara sedang mengantar barang ya tentunya ataupun Anda yang sedang dalam perjalanan apabila sudah ada tanda-tanda gantuk rekan sebaya istirahat sekitaran 1 jam kemudian baru melanjutkan perjalanannya rekan sebaya karena keselamatan yang paling penting rekan sebaya. Dan juga tentunya rekan sebaya untuk Anda yang harus kebut waktu tentunya untuk dalam perjalanan ya ada baiknya kalau emang terpaksa harus berjalan di tengah malam ya. Dan juga harus sampai tujuan tepat waktu. Ada baiknya bergantian dengan kinetnya ya atau kawannya agar bisa sampai ke tujuan dengan selamat dan Anda bisa istirahat dengan tenang sekitaran 1 atau 2 jam rekan sebaya. Dan kemudian nanti baru melanjutkan berkendaranya rekan sebaya. Dan rekan sebaya selamat malam saja buat Anda dimanapun Anda berada, baik Anda yang sedang mengerjakan tugas untuk tugas keesokan harinya ataupun Anda yang sedang rebahan ya tidak bisa memejamkan mata. Tentunya rekan sebaya masih saya temani Anda rekan sebaya di malam hari ini tentunya rekan sebaya. Dan untuk Anda rekan sebaya selamat malam yang paling baik aja untuk Anda dimanapun Anda berada.

Rekan sebaya dimanapun Anda berada, bagi Anda yang ingin bergabung di program acara Citra Kenangan Rekan Sebaya, silakan hubungi di 0852-2235-6469 untuk live dan WhatsAppnya Rekan Sebaya. Dan melalui WhatsApp Anda bisa bergabung dengan mengirimkan pesan ataupun bergabung secara live Rekan Sebaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 0851-0602-4559 untuk live dan SMS-nya. Serta Anda juga bisa bergabung melalui inbox Facebook Citis FM Loksmawe. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, dan lagu yang Anda pilihkan Rekan Sebaya beserta dengan salam spesial dan ucapan ya Rekan Sebaya.

Rekan Sebaya dimanapun Anda berada, dan kali ini Rekan Sebaya juga sudah saya siapkan untuk Anda Rekan Sebaya dua lagu. Yang pertama lagu darinya Ziana Zain dengan judul Puncak Kasih yang sudah saya pilihkan untuk Anda Rekan Sebaya, dan dilanjutkan dengan lagu darinya Dian Piscesa dengan judul Apa Salahku. Dan untuk Anda Rekan Sebaya, selamat mendengarkan tetap di GTS FM, Citra Multisuara, yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Lebih baik kamu dibenci tapi menjadi dirimu sendiri daripada kamu disukai tapi menjadi orang lain.
1: Rekan sebaya, ikuti program acara Kopi Dangdut. Acara Kopi Dangdut hadir jam 8 sampai dengan jam 9 pagi hanya di Citys FM. Acara Kopi Dangdut dipersembahkan oleh Get Kopi. Get kopinya, get harganya.

Radio JTC FM Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda. Rekan sebaya Anda masih di program acara Citra Kenangan Rekan Sebaya bersama saya Firdaus yang masih menemani Anda hingga usai acara nantinya rekan sebaya. Atau lebih tepatnya hingga pukul 12 malam nantinya rekan sebaya. Bagi Anda yang ingin bergabung di program acara Citra Kenangan, silakan hubungi di 0852-2235-6469 untuk live dan WhatsApp ya rekan sebaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 0851-0602-4559 untuk live dan SMS-nya rekan sebaya. Dan Anda juga bisa bergabung melalui inbox Facebook JTC FM Lux Mawe. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, dan lagu yang Anda pilihkan rekan sebaya, berserta dengan salam spesial dan ucapannya rekan sebaya. Dan juga selamat istirahat saja bagi Anda rekan sebaya yang sudah mulai istirahat tentunya rekan sebaya di malam hari ini. Semoga di malam hari ini rekan sebaya Anda mimpi indah, dan juga setelah di keesokan harinya Anda diberikan kekuatan untuk bisa melanjutkan aktivitas seperti biasanya di hari-hari biasanya tentunya rekan sebaya. Dan juga selamat malam yang paling baik aja buat Anda dimanapun Anda berada rekan sebaya, yang paling baik aja untuk Anda tentunya rekan sebaya di malam hari ini.

Rekan sebaya dimanapun Anda berada, selamat malam yang paling baik aja untuk Anda tentunya rekan sebaya di malam hari ini. Dan tentunya rekan sebaya, bagi Anda yang ingin bergabung di program acara Citra Kenangan rekan sebaya, silahkan hubungi di 0852-2235-6469 untuk live dan WhatsAppnya rekan sebaya. Dan Anda juga bisa bergabung melalui nomor 0851-0602-4559 untuk live dan SMS-nya rekan sebaya. Serta Anda juga bisa bergabung melalui inbox Facebook CDSFM Lux Mawe. Kirimkan pesan Anda dengan format kata assalamualaikum, kemudian nama, alamat, dan lagu yang Anda pilihkan rekan sebaya, beserta dengan salam spesial dan ucapannya tentunya rekan sebaya.

Rekan sebaya di manapun Anda berada, selamat malam yang paling baik aja untuk Anda tentunya rekan sebaya. Dan kali ini rekan sebaya juga sudah saya siapkan dua lagu untuknya Anda, sekaligus untuk menemani waktu istirahat Anda rekan sebaya. Yang pertama lagu darinya Nafa Urba dengan judul Bagai Lilin Kecil yang saya pilihkan untuk Anda rekan sebaya, dan dilanjutkan dengan lagu darinya Tommy J Pisa dengan judul Biarkan Aku Menangis. Dan untuk Anda rekan sebaya, selamat mendengarkan tetap di GDS FM, Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Janganlah mencari rezeki dengan perbuatan maksiat, karena karunia Allah tidaklah didapat dengan perbuatan maksiat. Hadis riwayat Al-Hakim.
1: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

Selamat malam rekan sebaya, yang paling baik aja untuk anda rekan sebaya dimanapun anda berada. Dan juga selamat istirahat saja bagi anda rekan sebaya yang sudah mulai siap-siap untuk istirahat rekan sebaya. Dan tentunya rekan sebaya, bagi anda yang ingin bergabung di program acara Citra Kenangan rekan sebaya, silahkan hubungi di 0852-2235-6469 untuk live dan WhatsAppnya rekan sebaya. Dan anda juga bisa bergabung melalui nomor 0851-0602-4559 untuk live dan SMS-nya rekan sebaya. Serta anda juga bisa bergabung melalui inbox Facebook Citis FM Lok Sumawe. Kirimkan pesan anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, dan lagu yang anda pilihkan rekan sebaya, beserta dengan salam spesial dan ucapannya rekan sebaya.

Rekan Sebaya di manapun Anda berada, selamat malam yang paling baik aja tentunya Rekan Sebaya di manapun Anda berada. Dan juga di malam hari ini Rekan Sebaya masih saya temani Anda tentunya Rekan Sebaya hingga usai acara nantinya tentunya Rekan Sebaya. Dan bagi Anda Rekan Sebaya juga yang ingin bergabung di program acara Citra Kenangan, silahkan hubungi di 0852-2235-6469 untuk live dan WhatsAppnya Rekan Sebaya. Serta Anda juga bisa bergabung melalui inbox Facebook CTCFM Lux Mawe. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, dan lagu yang Anda pilihkan Rekan Sebaya beserta dengan salam spesial dan ucapannya. Dan selamat malam yang paling baik aja untuk Anda Rekan Sebaya yang sudah bergabung di program acara Citra Kenangan. Ada Bunda Dewi di Munasa Masjid Ahmad di Kota Blang dan Bunda Karera di Tumpuk Tingah Rekan Sebaya. Selamat malam dan juga selamat istirahat saja bagi Anda Rekan Sebaya. Nah juga selamat malam dan juga selamat istirahat bagi Anda yang setia mendengarkan di 94,4 FM ataupun Anda yang sedang mendengarkan di www.radiocitisfm.com Rekan Sebaya, ataupun Anda yang sedang mendengarkan di platform streaming lainnya ya. Selamat malam yang paling baik aja untuk Anda Rekan Sebaya dimanapun Anda berada tentunya. Dan Rekan Sebaya dimanapun Anda berada, masih saya temani Anda di malam hari ini ya. Sekitaran saya temani Anda tentunya 31 menit lagi Rekan Sebaya di program acara Citra Kenangan Rekan Sebaya. Dan bagi Anda yang sedang mengerjakan tugas tentunya juga masih saya temani. Bagi Anda yang sedang rebahan belum bisa tidur ya, masih saya temani juga tentunya Rekan Sebaya. Dan juga bagi Anda yang sedang bekerja, bagi driver tentunya ya, masih saya temani Anda Rekan Sebaya hingga usai acara nantinya tentunya dengan lagu-lagu pilihan pop kenangan yang untuk menemani malam Anda tentunya Rekan Sebaya.

Rekan Sepeda di manapun Anda berada, selamat malam yang paling baik aja untuk Anda. Dan kali ini Rekan Sepeda sudah saya siapkan untuk Anda dua lagu. Yang pertama lagu darinya Ebit AG ya, dengan judul Menjaring Matahari, dan dilanjutkan dengan lagu darinya Desi Ratnasari dengan judul Lembaran Baru, yang sudah saya pilihkan untuknya Anda Rekan Sepeda. Dan untuk Anda, selamat mendengarkan tetap di CITIS FM, Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan memberikan ganti yang lebih baik. Hadis riwayat Ahmad.
1: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

0: Radio JTS FM Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda. Rekan sebaya, Anda masih di program acara Citra Kenangan Rekan Sebaya bersama saya Firdaus yang masih menemani Anda tentunya sekitaran beberapa menit lagi rekan sebaya. Dan tentunya rekan sebaya bagi Anda yang ingin bergabung ya, masih kita terima sekitaran satu penelpon lagi rekan sebaya di program acara Citra Kenangan. Silakan hubungi di 0852-2235-6469 untuk live dan WhatsApp yang rekan sebaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 0851-0602-4559 untuk live dan SMS-nya. Serta Anda juga bisa bergabung melalui inbox Facebook JTS FM Lux Mawe. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, dan lagu yang Anda pilihkan rekan sebaya beserta dengan salam spesial dan ucapannya. Dan kali ini rekan sebaya sudah ada yang berdering. Saya terima dulu penelpon berikut ini rekan sebaya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya, dengan siapa dan di mana?
1: Udin di Samantara.
0: Udin di Samantara. Udin ingin mendengarkan lagu dari siapa nih?
1: Dari Dina Mariana.
0: Dina Mariana.
1: Ya.
0: Dina Marliana dengan judul?
1: Apa aja boleh.
0: Yang penting dari Dina Marliana ya.
1: Ya.
0: Baik, ditunggu aja lagunya. Assalamualaikum. Salam spesialnya?
1: Untuk video saja.
0: Ada ucapannya?
1: Selamat malam.
0: Selamat malam juga untuknya Udin di Nusantara ya. Ya, ditunggu aja lagunya Udin, nanti akan saya putarkan ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya rekan sebaya, sudah ada Udin Dini Samatara yang sudah ikut bergabung bersama kita di program acara Citra Kenangan rekan sebaya. Tentunya bersama saya Firdaus yang masih menemani Anda tentunya rekan sebaya. Dan kali ini rekan sebaya juga sudah saya siapkan satu lagu untuknya Udin Dini Samatara yang saya pilihkan judulnya Pak Penghulu, darinya Dina Mariana dengan judul Pak Penghulu yang saya pilihkan untuknya Udin di Nusantara. Dan untuk Anda rekan sebaya, selamat mendengarkan tetap di JTS FM Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda.

Muslim yang satu adalah bersaudara dengan Muslim yang lain. Maka ia tidak boleh mengkhianati, mendustakan, dan membiarkannya. Hadis riwayat Tirmizi. Rekan sebaya, ikuti program acara Kopi Dangdut. Acara Kopi Dangdut hadir jam 8 sampai dengan jam 9 pagi hanya di Citis FM. Acara Kopi Dangdut dipersembahkan oleh Get Kopi. Get kopinya, get harganya.

Radio CITIS FM Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda. Rekan Sebaya, tidak terasa hampir 2 jam saya temani Anda di program acara Citra Kenangan. Rekan Sebaya, bersama saya Ferdaus yang tentunya sudah menemani Anda, Rekan Sebaya. Dan waktu di studio sudah menunjukkan pukul 23.52 waktu Indonesia Barat. Dan sudah saatnya saya pamit undur diri dari program acara Citra Kenangan, Rekan Sebaya. Dan rekan sebaya, selamat malam yang paling baik aja untuk Anda yang sudah bergabung. Ada Bunda Dewi di Menasa Masjid, Ahmad di Kutablang, Bunda Karera di Tumpuk Tengah, dan Udin di Nisam Antara. Selamat malam yang paling baik aja untuk Anda yang setia mendengarkan di 94,4 FM atau Anda yang sedang mendengarkan di www.radiocitisfm.com. Rekan sebaya, selamat malam yang paling baik aja untuk Anda juga yang sedang mendengarkan di platform streaming lainnya ya. Selamat malam yang paling baik aja untuk Anda, rekan sebaya. Dan rekan sebaya, mohon maaf atas segala kesalahan kekurangan selama saya temani Anda di program acara Citra Kenangan, rekan sebaya. Dan kali ini rekan sebaya juga sudah saya siapkan untuk Anda tentunya, rekan sebaya, yaitu sebuah lagu penutup sekaligus lagu perpisahan kita di program acara Citra Kenangan kali ini, rekan sebaya. Yang saya pilihkan darinya Niki Asria dengan judul Jangan Ada Angkara, yang menjadi lagu perpisahan dan penutup di program acara Citra Kenangan kali ini, rekan sebaya. Dan tentunya rekan sebaya, mohon maaf atas segala kesalahan kekurangan selama saya temani Anda. Dan saya Ferdaus yang bertugas pamit undur diri. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Tidak ada solusi lebih baik bagi dua insan yang saling mencintai dibandingkan pernikahan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Orang yang terkaya adalah orang yang menerima pembagian takdir dari Allah dengan senang hati. Ali bin Husain.

Doa ketika hendak tidur agar tenang dalam tidurnya, mudah tidak terganggu pikiran-pikiran yang rumit dan tidak terganggu mimpi-mimpi yang buruk.